Nah, gimana nih teman Pro 2? Apakah kalian udah ada kepikiran untuk mengisi waktu luang kamu yang lebih produktif, teman Pro 2? Yang jelas kita harus mengingat ya. Dan aku juga ingin mengingatkan kalian dan juga diri aku sendiri, teman Pro 2, bahwasanya waktu luang itu bisa jadi kesempatan emas juga loh buat kita dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita akan menyesal karena membuang waktu untuk hal yang tidak berguna, teman Pro 2. Dan mungkin bisa jadi hal-hal produktif di waktu luang kita akan bisa menambah relasi dan juga penambahan cuan untuk diri kita sendiri, teman-teman.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau.

0: dan anak cucu Munan.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Bro 2.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain.
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Pada.
7: Selamat pagi.

Tahun 22 kamu di pagi hari ini harus lebih semangat lagi, meskipun aku paham gitu ya, karena di pagi hari ini pasti kamu tuh capek banget. Tahun 22 capeknya tuh lebih ke kayak udah gak sabar aja menyambut esok hari yang penuh dengan banyak libur ini. Tahun 22 dimana tanggal 14 Mei besok ini diperingati dengan hari kenaikan Tahun 22, dan di tanggal 15-nya bisa cuti bersama dan kamu bisa melanjutkan lagi libur kamu di tanggal 16 dan juga 17-nya Tahun 22. Ini panjang banget gitu gak ya Tahun 22 ya. Ya jelas buat kamu selamat berlibur buat yang menjalankan, tapi buat yang kerja kayak Faki di hari esok ini ya gak apa-apa. Semuanya gak harus libur Tahun 22. Ada juga yang lain libur, kita kerja. Lah yang lain kerja, kita libur juga Tahun 22. Tentunya kita juga open request buat kamu yang mau request lagu, tinggal chat aja di 081 53 kali 600 879 Tahun 22.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: feel complete.
1: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duh, An, duit dari mana gue? Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
2: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
1: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
2: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
3: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Ini juga ada informasi dari Gunung Semeru yang kembali erupsi tahun 2022, di mana kalau kita lihat dilansir dari Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG pada hari Rabu tanggal 13 ini tahun 2022, erupsi mulai terjadi pukul 5.07 waktu Indonesia Barat, tinggi kolom abu mencapai 400 meter di atas puncak tahun 2022. Kemudian Gunung Semeru kembali erupsi pukul 05.19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu mencapai 100 meter selang kurang lebih setengah jam lebih tahun 2022 ya. Gunung Semeru melontarkan abu hingga 900 meter pada pukul 05.53 waktu Indonesia Barat, dan kalau kita lihat tahun 2022 terbaru pukul 06.15 waktu Indonesia Barat, di mana Semeru erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 500 meter dan kolom abu berwarna kelabu tebal ke arah barat daya tahun 2022.

Jadi buat teman Pro 2 yang berada di lereng Gunung Semeru tetap mematuhi ini arahan-arahan dari pemerintah teman Pro 2 dan juga dengan badan terkait, karena memang sangat berbahaya teman Pro 2, yang pasti juga jangan melewati larangan-larangan yang telah dibataskan oleh ini ya instansi terkait teman Pro 2, karena ini juga demi keselamatan kita bersama teman Pro 2. Dan di pagi hari ini Faki masih setia menemani kalian semuanya di Sepada. Selamat pagi Tahun Pro 2 dengan berbagai informasi dengan menarik yang merekas, boleh banget dong ya. Tinggal chat aja di 081 53 kali 600 879.

0: Juara 2.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Kamu, apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

Tahu Pro 2 yang lagi viral di media sosial akhir-akhir ini, di mana ada perlombaan ini polemik gitu ya, dari Cerdas Cermat di Kalimantan Barat. Hal ini juga ada informasi terupdate-nya Tahun Pro 2, di mana kalau kita lihat lomba dari Cerdas Cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat ini cukup panjang gitu Tahun Pro 2 ya, di mana setelah video perdebatan peserta dan dewan juri ramai di media sosial, ini Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC lomba tersebut Tahun Pro 2. Di mana di tengah sorotan publik, sejumlah anggota MPR RI juga meminta evaluasi menyeluruh yang bisa dilakukan ya. Bahkan muncul usulan agar lomba tingkat Kalimantan Barat ini dikelar kembali untuk menjamin rasa keadilan bagi para peserta juga Tahun Pro 2. Di mana kalau kita lihat dari pernyataan resminya, MPR RI mengakui adanya kesalahan dalam proses penilaian pada lomba tersebut. Hal ini juga kalau kita lihat Tahun Pro 2 dari akun resmi MPR yang dikutip dari akun Instagram @mprgo.id pada hari Selasa kemarin, ini terkait ramai pemberitaan di media sosial tentang LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba. Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini. Ini ungkapan langsung dari laman Instagram @mprgo.id Tahun Pro 2. MPR juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi tersebut. Tahun Pro 2 pihaknya juga menegaskan gitu ya, kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif Tahun Pro 2. Karena itu lembaga tersebut memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk juga mekanisme ya penilaian juga, hingga sistem keberatan pesertanya juga Tahun Pro 2. Di mana polemik tersebut turut mendapat sorotan dari para anggota MPR RI Tahun Pro 2, adapun dari Wakil Ketua DPR sekaligus anggota MPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritik proses penunjukan dewan juri dalam lomba tersebut. Cucun juga meminta Sekretaris Jenderal MPR RI mengevaluasi proses penunjukan juri agar kejadian serupa tidak terulang kembali Tahun Pro 2.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

0: sama sekali kok, cepet lagi cairnya.
1: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
0: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong, kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
1: Eh, ini tuh serius tau.
0: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah, kalau kamu gak bisa minjemin, bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: Tempo 2 di pagi hari ini tentunya kita akan melihat informasi-informasi dari perkiraan cuaca. Apakah hari ini terjadi turunnya hujan atau bagaimana? Tapi sebelum itu Tempo 2 kita juga udah bersama bergabung dengan perkirawan kita, di mana ada Kak Firda ya, Ibu Firda. Selamat pagi Ibu Firda.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Ibu Firda, gimana nih kabarnya pagi hari ini menyambut long weekend?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, cerah
1: ya. Seperti pagi hari ini.
0: Oke, cerah seperti pagi hari ini ya Bu Firda ya. Lalu bagaimana nih Bu, iya, kalau perkiraan cuaca seluruh rangkuman di pagi hingga malam ini, apakah cukup cerah atau justru ada suatu hal yang Ibu ingin warning untuk masyarakat Malang khususnya?
1: Oke, untuk selamat pagi sobat berdua semuanya, semoga tetap bersemangat semuanya ya di pagi yang cerah ini. Untuk cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah berawan, namun perlu diwaspadai masih ada potensi hujan ringan terutama pada siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Malang, yaitu di wilayah Kasembul, Ngantang, dan juga Pujon. Untuk suhu udara pada umumnya cukup panas, hampir mirip seperti kemarin, yaitu mencapai 31 derajat Celcius, dan juga udara ini diprediksi cukup lembab. Yang kemudian arah angin diprediksi dari tenggara dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Jadi perlu waspada dengan suhu yang cukup panas, itu kenakan pakaian yang nyaman untuk beraktivitas untuk hari ini.
0: Oke, baik. Sebenarnya tidak ada terjadinya seperti angin kencang dan lain-lain sebagai ini ya Bu, cuaca ekstrim atau bagaimana nih Bu?
1: Iya, kalau untuk potensi cuaca ekstrim untuk hari ini hanya perlu waspada karena ada potensi hujan di beberapa wilayah yang saya sebut tadi. Kalau untuk peringatan dini cuaca ekstrim yang lainnya, saya rasa masih cukup diprediksi masih
0: aman ya,
1: cukup
0: Bu,
1: aman
0: ya?
1: Untuk hari ini.
0: Untuk hari ini aman-aman saja ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu? Apakah untuk akhir pekan ini apakah sudah keluar dari kesimpulan perkiraan cuaca dari BMKG Bu? Karena memang kalau kita lihat ini juga besok udah mulai long weekend ya Bu ya, dan lusa ini hari kejepit nasional, kebanyakan orang pada cuti juga nih Bu.
1: Iya. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini untuk kondisi cuacanya pada umumnya masih
0: aman ya,
1: cerah
0: ya?
1: Berawan hingga berawan, tapi ya masih perlu diwaspadai potensi hujan di beberapa wilayah yang hampir sama seperti hari ini, yaitu terutama di wilayah Kabupaten Malang, untuk bagian barat seperti Ngantang, Pujon, dan juga Kasembon masih ada potensi hujan di beberapa wilayah tersebut.
0: Oke, baik. Jadi seperti informasi dari BMKG ya Bu ya, meskipun ini relatif aman, juga masyarakat yang ingin berkunjung ke Malang atau warga dari Malang sendiri untuk juga tetap berhati-hati ya, karena memang cuaca ini fluktuatif ya Bu ya, mudah berubah-ubah juga gitu kan. Jadi tetap menjaga ini aja, lebih ke warning untuk diri kalian sendiri tahun kedua ya, membawa payung, jas hujan atau lain sebagainya, sehingga nanti ketika turun hujan kita udah siap. Ya, terima kasih untuk Ibu Firda ya, informasi untuk informasi pagi hari ini ya Bu ya, sangat membantu untuk
1: ya,
0: kita.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu Firda. Baik, jadi seperti itu tentang produk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Jadi untuk hari ini katanya dari informasi BMKG diinformasikan untuk tetap berhati-hati untuk beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Malang tentang produk. Akan terjadi hujan ringan, berpotensi gitu ya, berpotensi hujan ringan. Namun untuk wilayah Malang ini sepertinya hampir sama dengan kemarin, di suhu mencapai 30-an derajat Celcius. Jadi dikencengin aja untuk sunscreennya tentang produk, biar nggak kering, biar nggak rusak tone produk kulitnya.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Iki Jordan loh, Le.

0: Jordan loh, Le.
1: Tahun baru 2 kalau kita lihat memang ini hampir long weekend di hari esok tahun baru 2 dan juga ini ada informasi dari pemerintah juga menetapkan gitu ya bahwasannya ini banyak banget penetapan untuk sejumlah tanggal merah dan cuti bersama sepanjang Mei 2026 termasuk libur panjang atau long weekend pada pekan kedua dan akhir bulan tahun baru 2 ini kalau kita merujuk dalam berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri terdapat 6 hari libur nasional dan cuti bersama selama Mei 2026. Ini ada rincian terdiri dari 4 hari libur nasional dan 2 hari cuti bersama tahun baru 2. Kalau kita lihat gitu ya, di Jumat tanggal 1 Mei 2026 kemarin hari buruh internasional dan pada Kamis besok ini kenaikan Yesus Kristus dan pada Jumat ini cuti bersama kenaikan Yesus Kristus tanggal 27 sampai 28 ini hari raya Idul Adha gitu ya bersama dengan cuti bersamanya dan pada tanggal 31 Mei ini hari raya Waisak tahun baru 2. Jadi buat kamu ini kayaknya harus banyak banget mengeluarkan saving money kamu tahun baru 2 karena banyak banget long weekend dan ini juga kalau ketika long weekend banyak ya orang-orang yang memilih untuk liburan karena kalau di rumah aja lebih bosan gak sih tahun baru 2. Yaudah deh buat kamu selamat menjalankan liburan panjang di akhir pekan untuk kamu yang menjalankan tapi buat yang tidak menjalankan ya udah sabar-sabarlah aja teman baru 2.

cagar budaya Benteng Van den Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem, terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: lagunya dari GAC Gali Rata Tahun 22 menjadi penemuan kita di pagi hari ini bersama dengan juga ada Banana.
1: Halo Faki.
0: Halo
1: Faki. Oh Nana. Siaran pagi ini.
0: Duhai Faki.
1: Irat gak ada.
0: Irat DP2. Irat DP2.
1: Oh dia DP2. Tapi kayaknya dia landing loh di kantor.
0: Iya karena dia absen dulu sayang.
1: Oke. Okay.
0: Pagi-pagi harus absen dulu.
1: Dia basah.
0: Iya. Baru
1: seru.
0: Dia siaran di pukul 10 nanti.
1: Oh, gitu jadi gantian ya.
0: Gantian sekarang di split.
1: Oke,
0: gitu,
1: jadi
0: kan.
1: Pagi adalah milik saya pagi ini. Uh-huh. Ya, berduet kita.
0: Banana. Di pagi hari ini apakah ada informasi-informasi yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia khususnya Malang Raya? Cilola Indonesia gitu ya.
1: Indonesia ya. RRI Malang yang berlokasi di Jalan Candi Panggung 58 ini, Faki, tentunya juga sudah bekerja sama untuk lebih dekat dengan masyarakat. Dengan tentunya kita juga selalu support untuk event-event masyarakat.
0: Ya.
1: Teman-teman Pro2 baik yang ada di kampus, di kelurahan pula, ini ada di Banjar Arum Singosari ini ada acara dia bikin fun run loh.
0: Oh.
1: Fun run yang kita juga nge-branding juga karena di RRI support ya. Terima kasih untuk Pak Akbar dan panitia yang juga sudah paling tidak sudah memberikan ruang deh buat RRI gitu ya. Kita di sana media partner. Dan nanti acaranya tanggal 31 Mei ini, Faki.
0: Oke, tanggal gitu. 31 Mei.
1: Ini luar biasa loh. Ini teman-teman dari kelurahan ya. Ini kan kayak perumahan ya, perumahan Banjar Arum.
0: Iya.
1: Ini bikin fun run gitu.
0: Oh
1: ya.
0: My
1: bikin
0: god.
1: Fun run BUMN RT 14, coba. RT 14 ya.
0: Halo RT 14 warga
1: Banjar Arum.
0: Warga Banjar Arum gitu ya nih. Yang lagi dengerin kita gitu kan. Semangat aja untuk menyambut event kalian yang dihelatkan di tanggal 31 Mei 2026 ini tahun 2022.
1: Wow, semakin menggeliat
0: semakin,
1: ya kegiatan lari
0: iya,
1: kota.
0: Karena kita udah kurang lebih setengah bulan lagi ya Banana ya. Karena kita udah tanggal 13 nih ya.
1: Cepet banget ya Pak.
0: Cepet banget
1: ya.
0: Gak sih? Kayak baru aja kemarin gaji tiba-tiba udah di pertengahan bulan gitu kan.
1: Nanti udah laba 17-an lagi.
0: Oh iya ya,
1: kan? Udah cepet sekali.
0: Oh bulan depan udah Juni.
1: Oh udah Juni dan Juli ada ruatan di RRI Malang.
0: Nah ya. Kalau kita ngomongin masalah Juni, kayak kita udah setengah tahun gak sih melewati tahun 2026. Gak kerasa banget
1: ya
0: Banana ya. Apalagi kayak
1: aktivitas
0: waktu,
1: kan banyak kan.
0: Iya waktu itu berjalan secara cepat gitu kayaknya.
1: Benar juga. Dan jaga kondisi juga ya Fatia ya. Karena kan kamu juga tight schedule ya.
0: Ya.
1: MC kemana-mana kan.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu. Manggung dari panggung mana
0: biduan
1: tuh? Biduan ya. Di
0: kan
1: ada nyanyi ada.
0: Karena ada nyanyiannya.
1: Apa tuh?
0: Saya sang bintang pentas.
1: Aduh.
0: Kamu nggak tahu lagu itu?
1: Itu lagunya si ini bukan sih?
0: Siapa?
1: Siapa ya?
0: Gua aku tahunya ya. Dulu Dewi Persik yang nyanyi, aku nggak tahu siapa yang nyanyi awalnya.
1: Oh, kamu begitu ya lagunya ya? Ternyata ya di Pro2 kamu nyuter lagu di Aceh dan di sana.
0: Jadi aku ada dua ini ya, ada dua kepribadian, satu yang beda. Pop, satunya yang dangdut di tahun Pro2.
1: Nggak apa-apa, kan kita bisa menempatkan diri dimanapun berada nih teman Pro2. Jadi untuk RRI Malang kegiatan dalam waktu dekat adalah ruatan ya. Dan masih dibuka untuk
0: pendaftarannya ya.
1: Pro2. Silakan karena kan biasanya kalau tradisi Jawa ya dan ini kepercayaan dari budaya Jawa ya, ritual Jawa untuk tolak bala. Silakan daripada meruat sendiri mahal ya enggak sih? Mending sama RRI Malang aja di sini ada ruatan massal tanggal 5 Juli hari Minggu.
0: Iya, betul banget tahun Pro2. Jadi buat tahun Pro2 yang ingin daftar langsung aja hubungi Humas RRI Malang di 081 3-4 kali 674.
1: Dibalas kok 24 jam. Mau online mau cuman gak usah kesini boleh.
0: Boleh ya.
1: Bisa.
0: Sekarang itu dipermudah ya tahun Pro2 ya. Gak harus datang ke RRI langsung buat kamu yang mungkin berada di daerah Dampit. Itu lumayan jauh ya. Tumpang dan lain-lain gitu ya. Kasembon gitu.
1: Iya benar. Apalagi nih kalau peserta ruatan tuh banyak dari
0: luar
1: ya,
0: dari kota Malang gitu kan.
1: Oh iya nih banyak dari Junrejo lah. Kita mau sapa dulu nih.
0: Hai warga Junrejo, selamat pagi semuanya.
1: Banyak loh nih
0: gitu kan. Oh iya banyak.
1: paling banyak ya dari sana.
0: Oh my god. Sekarang ini yang udah daftar sekitar berapa orang, Mbak Nana?
1: Sudah hampir mendekati 100. Okay. Saya masih terbuka lah ya buat peserta yang lain ya.
0: Nanti aku ikut ruatan ya.
1: Oh, kamu tolak apa nih keselamatan?
0: Tolak bala.
1: Tolak bala ya, Paki ya.
0: Tolak bala, tolak jodoh gitu.
1: Jangan tolak jodoh, gimana sih?
0: Enteng jodoh.
1: Enteng jodoh murah rezeki.
0: Nanti aku ke Pak Joko tinggal melipir aja ke belakang panggung ya, biar disiram air-air kesucian itu gitu kan.
1: Iya, begitulah. Jadi banyak
0: karena sekali. Karena nanti kidalangnya juga bersama dengan Pak Joko ya, yang udah kompeten
1: Bapak
0: di
1: Joko.
0: Bener kan? Pak Joko yang udah kompeten.
1: Budayawan ya.
0: Budayawan. Yang udah memahami alur semuanya yang udah bertahun-tahun memegang dari ruatan RRI Malang ini. Jadi gak usah khawatir kalau kalian bertanya kira-kira siapa dalangnya. Ada Pak Joko yang akan membantu yang kita semuanya yang udah 5 tahun ini membantu kita, dan beliau juga merupakan budayawan yang berasal dari Kota Malang.
1: Iya, benar sekali, Faki. Dan dalam waktu dekat ini, oh ya, sampai kelupaan, kan ada Piala Dunia.
0: Oh iya,
1: Piala Dunia yang akan berlangsung ini kalau di tahun ini kan Amerika ya, di di Meksiko ya. Makanya ada Shakira nih yang on soundtracknya nih, apa tim songnya ya?
0: Tim songnya Shakira,
1: Shakira lagi. Shakira Coca-Coca ya.
0: Coca-Coca.
1: Yang mewakili banget dari Meksiko kan, Meksiko, Kolombia, Amerika. Nah, jadi untuk Piala Dunia RRI selaku media official ini ya, official resmi ya, official partner dari
0: audio
1: Piala Dunia. Nantinya akan ada event-event yang tentunya akan kita helat gitu ya. Nobar, gitu ya kan, kita adalah nobar. Terus juga dengan teman-teman tunanetra dan di rehabilitasi ini ya, RSBN ya.
0: Oh, RSBN ya. Baik, teman Pro 2. Karena memang untuk
1: jadi mendengarkan ini, bersama ya, bukan nonton bareng tapi mendengarkan bersama.
0: Jadi teman Pro 2 di tahun ini Piala Dunia cukup berbeda karena official media partnernya adalah media milik negara, di mana ada antara Radio Republik Indonesia dan juga TVRI. Teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang ingin nonton bisa langsung ke channelnya TVRI. Dan untuk teman Pro 2 yang mendengarkan secara audio langsung bisa di Radio Republik Indonesia. Dan untuk media cetaknya atau artikel ada di Antara.
1: Dan ini nanti akan memberikan banyak update ya, informasi update lagi.
0: Baik, terima kasih Mbak Nana udah main-main di pagi hari ini. Terima kasih banyak, nanti kita ketemu lagi di hari Rabu depan.
1: Terima kasih Paki.
0: Baik, Tuan Prado, Fakir masih nemenin kalian semuanya di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, masih ada beberapa pilihan lagu untuk kamu. So, keep searching di 87,9 RRI Prado Malang, teman terbaik kamu. Karena nanti ada seseorang yang akan memberikan informasi-informasi buat kamu juga. Thank you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hewan-hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular. Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: dibeliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu masih barengan Fakih di sini, teman Pro 2 tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Rabu ini, mungkin menjadi hari yang sedikit kurang menyenangkan karena harus masuk kerja teman Pro 2, dan mengingat besok ini udah long weekend, dan ya selamat berhari libur buat kamu yang mungkin besok menjalankan. Yang enggak menjalankan ya enggak apa-apa, enggak usah sedih teman Pro 2. Nah, ngomongin masalah cuaca di pagi hari ini teman Pro 2, ini juga tadi di pukul 8.10 waktu Indonesia Barat juga diinformasikan oleh informasi BMKG, dan ternyata ini juga akan terjadi panas di hari ini teman Pro 2. Dan ngomongin masalah panas ya, ini juga kita harus bersiap-siap karena kita juga akan menghadapi musim kemarau teman Pro 2. Dan pada sore aja nih ya di pagi hari ini kita nanti juga akan membahas seputar kemarau, dan kita nanti akan membahas satu hal yang lebih ke humanity juga teman Pro 2, karena di pagi ini juga kedatangan teman saya gitu ya. Aku nggak tahu aku ini dianggap teman atau gimana, ya udah deh kita kenalan aja dengan ada Kak Mukti Cahyani, sarjana ekonomi. Halo, selamat pagi Kak Mukti.
1: Halo Kak.
0: Oke, sorry.
1: Salam sejahtera bagi kita semua di pagi yang sangat cerah hari ini.
0: Oke, semangat pagi ya Mas Mukti ya.
1: Siap.
0: Gimana kabar pagi hari ini, baik-baik aja atau seperti apa, atau pura-pura baik nih Mas?
1: Sangat baik Mas, tentunya mendengar RRI sangat aware dengan anak muda yang tentang mengangkat isu lingkungan. Saya kira ini sebuah bentuk wadah ya, wadah mewadahi anak muda hari ini. Tentunya bukan sekedar bermain HP miring saja. Hari ini anak muda benar-benar aktif berperan di masyarakat dari sisi mungkin lingkungan tentunya.
0: Oke, jadi ini juga menjadi wadah yang sangat ini ya Mas ya, menjadi panjang tangan kita juga untuk bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau di Mamukti sendiri ini ada ini ya, ada name di dadanya Maharesigana. Mungkin sebagian besar dari teman Pro 2 atau teman Pro 2 yang masih baru bergabung dengan kita ini kurang paham tentang Maharesigana itu seperti apa, atau ingin kenal lebih dalam Maharesigana. Bisa dijelaskan dong Mas, Maharesigana sendiri itu seperti apa?
1: Oke, ya. Jadi kalau kita mengingat Maharesigana ya, ya ini sebagai bentuk wadah, wadah komunitas relawan kebencanaan yang besar di Universitas Muhammadiyah Malang. Namanya mungkin unik dan sedikit belibet ya, karena panjang. Jadi Maharesigana. Ada banyak makna, ada banyak filosofi yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya kan singkat saja karena ini biasanya materi Mas.
0: Iya. Lebih ke gathering awal ya.
1: Betul.
0: Employing gathering lah ya.
1: Maharesigana ini dibentuk sebagai wadah teman-teman relawan. Pada waktu itu dibentuk oleh ada namanya PUSKBB, Pusat Studi Kewilayahan dan Kebencanaan milik Universitas Muhammadiyah Malang.
0: Oke. Okay.
1: Itu sebagai wadah bapak-bapak dosen pengabdian dari UMM. Nah, kan tidak ada relawan, belum punya relawan, akhirnya diwadailah teman-teman, ada teman-teman penyita alam, teman-teman KSR, teman-teman dari LSO kesehatan, diwadailah untuk menjadi seorang mahasiswa relawan siaga bencana.
0: Oke, jadi dari namanya aja udah siap untuk membantu rekan-rekan yang mungkin terdampak dari bencana gitu Mas. Karena dari Maharesigana tadi udah kepanjangannya mahasiswa
1: relawan
0: siaga bencana. Itu oke. Kalau dari Mas Mukti sendiri mengetahui Maharesigana nih ya, apakah baru saja ya, apakah memang dari nol banget dulu ikut Maharesigana, atau justru ini ada kesempatan yang berbeda?
1: Siap. Jadi pertama kali kami mendengar nama Maharesigana, kami asing. Apa sih organisasi apa sih ini? Cuman program yang membuat saya menarik ada namanya Komdev, Community Development. Nah, seorang mahasiswa mendapatkan diklat ya, materi seperti itu menurut saya keren. Karena saya dari desa yang sosialnya tinggi, kebetulan cita-cita saya lurah pas.
0: Iya.
1: Menarik nih, ikutlah. Setelah ikut, tahu apa ya Maharesigana, ternyata mahasiswa relawan siaga bencana. Nah, waktu itu namanya anak muda, butuh aktualisasi diri, butuh pengakuan. Cocok nih ternyata buat orang-orang yang suka alam, suka tantangan, suka ekstrim. Akhirnya dikuatkanlah dengan orang-orang yang memang berpendidikan, orang-orang yang memang cerdas di dunia kebencanaan. Akhirnya kita tahu bahwasanya menolong orang nggak bisa dengan jiwa sosial aja, tapi harus dengan ilmu dan pemahaman. Akhirnya saya mantep untuk ikut daftar.
0: Oke, jadi sebenarnya dari awalnya ini memang benar-benar tergerak dari hati gitu ya Mas ya. Siap, bagaimana betul. Cara untuk kayak me-upgrading diri gitu. Apalagi kan seorang mahasiswa biasanya apa ya Mas ya, ini rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi juga penasarannya gitu. Tapi kalau di angkatan kita kan hampir satu angkatan ya, Marsigan tuh memang asing gak sih Mas dulu Mas? Kayak hampir tidak terdengar di awal-awal kita daftar di Universitas Muhammadiyah Malang gitu kan. Ternyata ini sampai sekarang kalau kita lihat juga di beberapa artikel atau media tahun pro 2, Marsigan itu udah bukan cuma sekali dua kali aja untuk membantu tentang kerelawanan, tapi bahkan ini juga udah di taraf nasional juga ya Mas ya kebencanaannya. Nah kalau dari titik fokusnya Marsigan sendiri ini lebih ke mana saja Mas selain dari kebencanaan sendiri?
1: Jadi kalau kita berbicara bencana itu Mas, kami biasanya mengenal ada tiga fase Mas. Fase pertama ada mitigasi, sebelum terjadinya bencana. Ada fase pas bencana, kegiatan pas tanggap darurat. Ada juga pasca bencana. Pasca itu istilah kalau di dunia kerelawanan namanya RR, rehabilitasi dan rekonstruksi. Di ketiga-tiganya kita bisa masuk. Cuman hari ini karena kita akademisi Mas ya, di dunia pendidikan kita banyak masuknya di mitigasi Mas.
0: Oke.
1: Iya, mulai dari pelatihan-pelatihan, pendidikan, edukasi, masuk-masuk ke lini masyarakat sampai menjadi mitra beberapa perusahaan juga untuk bagaimana kita bisa melakukan mitigasi bersama dengan program-program yang mungkin menurut saya besar juga untuk cakupan mahasiswa ini Mas.
0: Jadi sebenarnya Marsigan ini udah besar banget ya Mas.
1: Ya besar Mas.
0: Jadi kayak udah taraf bukan cuman kalau kita lihat kan mahasiswa gitu kan. Kadang orang itu memahaminya mahasiswa hanya ada di kampus saja gitu kan. Iya kalau di UMM berarti ini mahasiswanya cuma di UMM. Ternyata ini juga berkacamata besar bahwasanya Marsigan bukan cuman di Universitas Muhammadiyah Malang saja, tapi udah skupnya udah lebih luas dan lebih ini ya lebih banyak gitu Mas. Tapi kalau dari apa ya Mas ya, kalau dari tadi kan ada juga mitra-mitra yang sudah bergabung dengan Marsigana. Sebenarnya apa sih Mas yang mereka harapkan dari Marsigana? Terus kayak mungkin pelatihan-pelatihan apa yang sering dilakukan oleh rekan-rekan mitra atau masyarakat yang ingin meminta bantuan kepada Marsigana?
1: Yap, jadi beberapa mitra ini lebih banyak ke kebutuhan mitigasi Mas. Mitigasi dan sosialisasi ke masyarakat. Jadi mereka kalau di perusahaan kan ada namanya CSR Mas ya.
0: Iya, CSR.
1: Ya, CSR ini mereka beberapa kali tidak bisa berjalan sendiri Mas.
0: Oke.
1: Kita menggandeng tenaga ahli. Nah, mereka menganggap Marsigan ini tenaga ahli karena Mas, Marsigan ini bukan tentang mahasiswa saja, tapi dengan kata-kata mahasiswa berarti kan orang yang sedang belajar di next level. Nah, siapa saja, mulai dari teman-teman S2, alumni, karyawan, bahkan dosen pun ada Mas yang ikut di kelasnya Marsigan.
0: Oke.
1: Iya, karena kita tidak sekecil pemahaman mahasiswa ya wes dari S1 6 tahun saja enggak.
0: Oke.
1: Jadi beberapa ketua Marsigan pun ada yang udah dosen juga, anggota kami pun masih berkegiatan kayak relawan adik-adiknya. Jadi kita ini ibaratkan kalau di agama Islam belajar tasawuf Mas.
0: Oke, jadi sebenarnya di Marsigan sendiri ini fun fact-nya tidak ada yang namanya strata gitu ya Mas ya. Semuanya sama gitu ya. Jadi baik itu Bapak Ibu Doskar, terus entah yang teman-teman mahasiswa S1, S2 maupun S3, itu semuanya diperlukan dengan hal yang sama gitu ya.
1: Sama.
0: Wah, ini keren banget sih Mas, karena memang sejatinya ketika kita berbaur tidak ada gap sosial, itu akan memudahkan juga untuk kita berinteraksi. Nah kalau dari Marsigan sendiri Mas, kita ke flashback ke belakang gitu ya, hal apa sih Mas yang paling membekas dari Mas Mukti gitu ya, sampai mungkin menjadi hal yang tidak bisa pengen dilupakan dalam kehidupan Mas Mukti di next selanjutnya ketika bergabung di Marsigan?
1: Wah, kalau dibilang apa sih kesan, apa sih yang membekas, semuanya membekas Mas. Semuanya the best, semuanya luar biasa. Cuman fase titik balik kita menjadi yang dulunya nggak tahu apa-apa, yang Marsigan nggak terkenal nih Mas, belum ada yang tahu. Kita tuh ada di momen COVID sih Mas.
0: Iya.
1: COVID setuju, itu setuju, kita setuju. Baru pertama kali naik booming dengan tentunya tantangan Mas ya, tantangan dan pressure kita masuk di semua lini, mulai dari relawan bantu di rumah sakit, pembuatan face shield, sampai ada juga kita tetap melakukan kegiatan mitigasi bencana Mas.
0: Iya.
1: Waktu di fase kekeringan pun kita tetap melakukan kegiatan pembagian air bersih juga Mas.
0: Oke.
1: Jadi tidak ada alasan buat kami ketika ada insiden sesuatu hal yang menghalangi untuk kita berkegiatan terus kita mundur, enggak. Nah itu yang membuat kami pola pikir kami berubah, berbeda. Oh iya ya, ternyata kita enggak bisa melihat dan menutup mata Mas ya, tentang kawan-kawan di luar sana yang butuh. Terus kami diem, kayaknya tuh kerenteknya beda mas. Nah orang-orang yang di Marzgan ini kebetulan kok satu visi semua mas. Jadi kita tuh lebih ke egois ke diri sendiri sampai pengen nolong orang lain.
0: Oke, jadi itu kayak panggilan hati aja sih lah ya, kemanusiaan kita. Wadah juga. Karena aku juga sempat dulu waktu COVID itu pun juga melihat teman-teman Marzgan itu keren banget gitu ya. Dimana orang-orang pada pulang, orang-orang pada kayak memilih untuk meng-shavingkan dirinya mereka masing-masing untuk lebih safety. Malah justru teman-teman Marzgana lebih berani untuk ke rumah sakit gitu kan. Dan bahkan dulu kalau masuk kampus kan ada checking itulah mas, lupa aku apa tuh ya. Itu kan teman-teman Marzgana juga gak sih?
1: Iya mas, organisasinya teman-teman mas.
0: Iya, jadi mau masuk ke kampus dulu ada, harus daftar dulu surat izin itu kan untuk melewati gerbang-gerbang. Nah ini juga kita akan membahas teman Pro 2 karena kita juga mau memasuki kemarau yang katanya nih ya, informasi-informasi dan kemarin juga sempat disinggung juga oleh BMKG akan terjadinya kemarau yang cukup panjang. Namun buat kamu semuanya gak usah khawatir teman Pro 2 karena nanti Marzgana juga akan memberikan informasi-informasi yang lebih informatif untuk kamu. Dan mungkin ini menjadi catatan juga dan nanti mungkin bisa menjadi titik bagaimana kamu juga bisa berkolaborasi bersama dengan Marzgana. Namun sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu untuk kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang bersama saya Faki dengan Mukti.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Teman Pro 2, kamu masih barengan Faki di sini dan juga masih bersama dengan Mak Mukti Cahyani, sarjana ekonomi, di mana ini juga pembahasan pada pagi hari ini, gerak cepat Mari Sigana saat kekeringan Teman Pro 2. Tadi kita udah berbicara tentang banyak hal gitu ya, tentang Mari Sigana Teman Pro 2, dan ternyata ya banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari sana Teman Pro 2. Dan kali ini kita akan membahas nih seputar kemarau panjang yang banyak dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia khususnya dan Malang Raya gitu ya, terlebih khusus tahun 2022, karena ini cukup ini ya, banyak orang yang udah mulai khawatir apakah nanti airnya akan lebih kering, lebih sedikit atau bagaimana. Nah, sedangkan dari Mari Sigana sendiri banyak sekali tahun 2022 membantu masyarakat Indonesia khususnya di area Malang Raya ini untuk merecall kembali kekhawatiran dari masyarakat agar tidak terlalu berpikiran yang tidak terproduksi. Oke, Mas Mukti, dari Mari Sigana sendiri kalau menghadapi kemarau panjang seperti ini, apakah banyak sekali permintaan-permintaan masyarakat yang seperti apa? Lalu bagaimana, apakah ada program-program sendiri dari Mari Sigana terkait untuk menyambut ya, yang namanya kemarau yang lebih panjang ini, Mas?
1: Oke, siap. Jadi di Mari Sigana itu ada namanya divisi, Mas, divisi Darlok, kedaruratan dan logistik. Nah, beliau ini menyiapkan hal-hal teknis sampai mulai data sampai nanti di pendistribusian itu. Ketika kita berbicara tentang kebutuhan air bersih, Mas, ya, atau air baku. Jadi di Mari Sigana sendiri kalau truk tangki belum ada, Mas, tapi ada unit double cabin yang kita memang ada juga tangki 1000 liter,
0: okay,
1: termasuk pompa dan instalasinya kita semuanya ready. Jadi ketika misal 1-2 bulan isunya sudah naik, teman-teman Darlok ini sudah bersiap mempersiapkan diri. Mulai dari edukasi ke tim sendiri internal, persiapan armada, sampai pemetaan daerah, Mas, daerah yang kira-kira punya track record kekeringan. Iya, jadi kita standby dulu sampai nanti ada data valid yang datang bahwasanya di sana butuh dan kita harus segera datang. Jadi datang pun kita tidak ujuk-ujuk pak air datang bagi-bagi, enggak. Kita
0: bagi data. Seperti apa, Mas?
1: Ada data permintaan, Mas. Atau biasanya kalau di kebencanaan ada istilah namanya SITREP. Situation report, ya. Jadi kebutuhannya apa, kebutuhannya berapa jumlahnya, berapa kakak, terus kira-kira apa kebutuhan mendesaknya. Jadi kita datang tidak membawa air saja, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain. Biasanya ketika kekeringan itu dibarengi dengan masalah kebersihan, Mas.
0: Agennya
1: ya. Biasanya kita bawa teman-teman dari divisi PRB, pengurangan risiko bencana, untuk melakukan edukasi, Mas. PHBS, PHBS itu penerapan hidup sehat dan bersih. Ya, BABS. Nah, terus kadang juga kita diminta bantuan sama teman-teman pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Jadi untuk bisa datang, karena ketika teman-teman Muhammadiyah yang datang tentunya bawa truk tangki kan, Mas, pastinya lebih kuat. Nah, kebetulan juga, Mas, hari ini ada pengalaman di mengendarai truk di lokasi ekstrim. Jadi Mukti lagi, bukan tentang Mukti sok jago, enggak, kebetulan dulu pernah nyopir truk gitu.
0: Jadi ya udah lah ya, ini daripada kita sewa supir lagi. Betul. Karena ini ada dari Mari Sigana sendiri, teman-teman dari Mari Sigana, ya udah enggak apa-apa, gitu, gas-gas aja gitu kan.
1: Sulit juga bawa truk gitu.
0: Iya, karena berat kan.
1: Berat. Ada apa ya? Balancing yang harus
0: dijaga
1: juga.
0: Enggak seperti halnya membawa mobil pada umumnya. Betul, gitu kan. Iya. Lebih berat untuk bawa kendali setirnya juga ya, Mas Mukti ya. Dan Mas Mukti, untuk mengetahui daerah-daerah yang membutuhkan terkait dengan seperti kayak air bersih yang tadi Mas Mukti sebutkan, terus juga penyediaan hal tentang kebersihan juga, ini biasanya Mas Mukti ini by data dari mana? Apakah ada calling dari masyarakat atau ada justru kayak Mas Mukti ini udah cari-cari nih ya, ada beberapa wilayah yang sebelumnya sempat terjadi di tahun lalu atau bagaimana nih, Mas?
1: Siap. Jadi untuk saat ini, Mas, teman-teman divisi itu pasti punya data, Mas. Data terkait di mana sih daerah-daerah yang biasanya terjadi kekeringan. Nah, cuman jauh daripada data, kita biasanya memahami dari ilmu geologi, Mas. Daerah yang kekeringan rata-rata daerah yang di atas Gunung Kars, pantai selatan. Malang Selatan tuh dari daerah Sidiarjo, Kalipare, Donomulyo, Sumber Mancing Kulon, itu kan daerah-daerah pantai yang katanya batu kars, Mas, ya. Nah, kebetulan daerah kami Lamongan pun juga daerah kars yang memang ketika kemarau tuh airnya habis, Mas, hilang. Jadi PDAM-nya pun kalau masih bisa tersupport dari kecamatan lain biasanya aman. Tapi terkadang ketika kering panjang, daerah itu juga tidak tercover juga.
0: Oke.
1: Gitu. Terus itu kalau memang kekeringan dari unsur alam, Mas. Ada juga kita kekeringan dari unsur bencana, air bah, PDAM-nya rusak.
0: Iya, iya.
1: Akhirnya
0: iya.
1: kebutuhan air bakunya tidak terpenuhi. Batu yang mustahil untuk kekeringan.
0: Iya.
1: Bisa kok.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Berapa kali? Ini fun fact banget ya buat tahun Pro 2.
1: Batu yang memang mata airnya banyak. Daerah ngantang yang di bawah gunung yang mata airnya juga melimpah.
0: Iya.
1: Akhirnya kan nggak punya sumur, Mas.
0: Iya.
1: Nggak ada sumur daerah sana. Mereka mengandalkan PDAM. Nah, ketika terjadi air bah, instalasinya rusak. Nah, habislah mereka.
0: Akhirnya. Iya, akhirnya kehabisan air gitu kan. Jadi sebenarnya ini juga dari masyarakat bisa calling langsung dari Marsigana gitu kan ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Untuk meminta kebutuhan air bersih. Nah, sedangkan untuk prosesnya deh, Mas. Proses mereka meminta atau meminta bantuan gitu ya ke teman-teman Marsigana. Ini apakah ada alur-alur yang bisa dipahami oleh masyarakat? Mungkin teman Pro 2 yang saat ini juga untuk menghadapi bencana, bukan bencana ya, untuk menghadapi kekeringan yang ada di Malang Raya sendiri, biar ini ketika nanti tiba-tiba kemarau bisa menghubungi Marsigana, Mas.
1: Siap. Jadi apakah bisa langsung ke Marsigana? Bisa, Mas. Tapi, Mas, alangkah lebih sopan dan etisnya kalau teman-teman dari masyarakat di daerah pelosok-pelosok bisa ke pihak Muspika di kecamatan, kecamatan naik ke BPBD. Nah, dari BPBD mereka sudah punya tim. Bukan kami tidak mau, tapi ada etika yang harus kami jaga.
0: Okay.
1: Ya, kita nggak bisa ujuk-ujuk ke sana. Bahkan ketika di situ sudah pasti kekeringan, kita sudah diminta, kita pasti datang ke BPBD dulu. Bapak, mohon izin lapor, kita akan melakukan kegiatan seperti ini dalam jangka waktu sekian hari dengan personil ini, tujuan kami ini. Biar fungsi pemerintahan juga berjalan, Mas.
0: Okay. Ya, jadi selaras gitu ya, Mas.
1: Betul. Muhammadiyah datang bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai mitra yang meringankan beban masyarakat
0: gitu ya, gitu. Dan juga biar nanti ketika ada apa-apa di lapangan, pemerintah juga udah paham.
1: Betul.
0: Ternyata ini kegiatannya bukan ilegal lagi.
1: Betul.
0: Ada izin dan juga ada unggah-ungguh lah ya, orang Jawa, orang Jawanya bilang, terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Marsigana. Kalau dari kegiatan-kegiatan lain, Mas, selain menyediakan air bersih untuk masyarakat untuk menanggulangi bencana kekeringan ini, apa sih, Mas, yang dilakukan dari Marsigana sendiri?
1: Siap, kita berbicara dari sisi mitigasi, Mas, ya. Mitigasi itu sebelum terjadinya bencana. Biasanya kami masuk ke kerjasama sama teman-teman pengabdian, baik mahasiswa maupun dosen. Nah, kalau mahasiswa, kalau umumnya kan istilahnya KKN, Mas, ya.
0: Iya.
1: Kalau di UMM istilahnya itu PMM. Nah, kita masuk, kita melakukan edukasi ke teman-teman itu sendiri, atau biasanya kita pendampingan program, atau kita yang menjadi fasilitator untuk masuk ke masyarakat langsung.
0: Oke.
1: Tujuannya apa? Kegiatannya apa? Biasanya yang kami lakukan adalah sosialisasi terkait revitalisasi mata air, Mas.
0: Oke.
1: Mata air itu kan bisa mati.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Penyebab mati ini biasanya kita sosialisasikan. Tertutup sedimentasi, hilangnya daerah resapan, sampai daerah hilir itu yang memang daya serapnya sudah hilang. Itu menjadi salah satu faktor. Kita tidak bisa serta-merta langsung turun kasih air. Jadi kita harus selesaikan dari akarnya. Kira-kira kenapa sih?
0: Oke. Jadi seolah-olah tuh ya, Mas, ketika kalau kita ngasihnya air doang, itu akan mungkin jangka waktunya pendek ya, Mas. Mungkin 1 bulan ya, udah habis, bahkan 1 minggu udah habis ya, kalau kita 1 tangki doang ya, Mas.
1: Betul.
0: Ya. Tapi juga Marsigana hadir untuk ternyata memecahkan solusi gitu kan, memberikan solusi agar biar nggak terjadi kekeringan di wilayah tersebut gitu ya, Mas. Biasanya kalau dari daerah-daerah selain pantai selatan, Malang Selatan itu, Mas, yang rawan untuk kekeringan itu di daerah mana, Mas?
1: Pernah juga itu daerah Singosari, Mas.
0: Oke.
1: Karena memang bukan kering yang habis airnya, tapi kalau kita berbicara air bersih, Mas, air bersih itu kan dari PDAM ya. Biasanya dibagi-bagi dulu, ada jam, akhirnya ada kebutuhan kekurangan.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau kita berbicara air baku ini sungai kan juga air baku.
0: Iya.
1: Cuman di kondisi tertentu air sungai ini memang kita gunakan, tapi memang kita tidak langsung gunakan ketika masih ada air bersih. Gitu. Nah, air baku kan harus diolah dulu, sedangkan air bersih ini bisa langsung kita manfaatkan untuk cuci ataupun apapun itu.
0: Jadi memang benar-benar kayak Marsigana itu bukan cuma ujuk-ujuk datang ya, Mas, ya.
1: Betul.
0: Tapi benar-benar kayak melihat lingkungan dulu, yang tadi juga disampaikan juga ada izinnya terkait dengan pelaksanaannya. Jadi mungkin teman Pro 2 yang lagi mempersiapkan semuanya, tadi udah dikasih saran ya, untuk awalnya bisa melaporkan ke mana, Mas? Sorry.
1: Ke dari pihak Muspika kecamatan,
0: Baru ke BPBD. Baru
1: ketika,
0: ke
1: baru nanti dari situ kita tahu ada data kebutuhan, kita bisa bantu, bisa bantu di mana nih Pak yang bisa kita bantu, atau mungkin langsung ke kami itu bisa Mas, bisa nanti kita koordinasikan dengan teman-teman MDMC.
0: Atau apa itu Mas?
1: MDMC itu Muhammadiyah Disaster Management Center.
0: Oke.
1: Badan penanggulangan bencananya milik Muhammadiyah.
0: Iya iya.
1: Atau kalau sama UMM, atau itu ada tuh program namanya UMM Berbagi Mas.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu biasanya funding untuk ke, dana-dana kalau istilahnya kordulasan, dana sosial. Nah dana sosial ini dikelola untuk emang kepentingan kemaslahatan umat. Salah satunya dengan air bersih tadi juga bisa.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Beberapa kali kita funding dari sana. Jadi ketika kebutuhannya apa, misal kebutuhannya tentang ini Mas ada mata air yang lagi seperti ini, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Nah, kalau berbicara mata air, berarti kan ada istilah reboisasi, revitalisasi. Kita akan hubungkan ke teman-teman di kehutanan, Mas.
0: Okay.
1: Jadi kita menjadi wadah penjembatan. Apa sih yang bisa kita berikan? Gitu. Jadi dari kehutanan biasanya mendatangkan seorang yang profesional.
0: Okay.
1: Tentunya bukan ngomong yang ngomong tanpa data. Mereka emang akademisi berbicara tentang mata air tadi, gitu. Terus misal butuhnya lagi tentang peningkatan kapasitas SDM terkait wawasan lingkungan. Kita juga akan komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau kegiatan-kegiatan yang mungkin bersih-bersih atau tanam pohon, kita bisa gandeng juga teman-teman UKM yang lain, Mas.
0: Okay.
1: Karena niat tujuan adanya Marsgan ini bukan sebagai full power sendiri, tidak, tapi sebagai wadah. Ayo jalan bareng-bareng karena sebuah keistimewaan yang besar itu bukan dari satu tapi dari lima yang dijadikan satu.
0: Oke, bukan cuma satu tapi lima yang dijadikan satu. Ini unik banget. Tapi kalau kita lihat ya Mas, ternyata Marsgan itu sangat ini ya Mas ya, sangat kayak kalau kita lihat seperti sustainable gitu ya.
1: Yeah.
0: Dari kayak bisa bekerja sama dengan siapapun gitu ya, berkelanjutan banget gitu Mas. Dan ini mungkin menjadi wadah pelajaran juga untuk dari jurusan-jurusan lain gitu. Seperti tadi kehutanan kan mungkin dosen-dosennya ngajak mahasiswanya untuk terjun langsung. Jadi kayak ya, ini ternyata bukan cuman belajar tentang kebencanaan tahun pro 2, tapi ini juga wadah untuk pembelajaran dari mahasiswa-mahasiswa khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang untuk terjun langsung ke masyarakat gitu kan. Untuk ini Mas, untuk dari anggota-anggota dari Marsgan sendiri, apakah ini cuman dosen karyawan mahasiswa UMM saja atau justru teman-teman dari universitas lain atau dari dosen lain bisa bergabung juga di Marsgan?
1: Kami tidak menutup untuk siapapun itu Mas. Jadi ada juga dari masyarakat umum, aktivis, ada juga yang dari Universitas Brawijaya, dari UM itu ada juga.
0: Oke.
1: Karena perintah belajar kan kalau di agama Islam semuanya wajib belajar.
0: Yeah.
1: Sampai kapanpun itu dari negeri Cina kita mengejar ilmu. Nah, Mari sebagai wadah Mas. Tapi memang tanggung jawabnya berbeda.
0: Oke. Okay.
1: Dengan pengurus yang memang dia notabene mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
0: Iya. Yeah. Oke, jadi memang benar-benar sebenarnya UMM UMM Marsgan sendiri terbuka bukan cuma dari mahasiswa UMM saja, ya, tapi semua lapisan masyarakat juga bisa membantu dari Marsgan sendiri, Mas. Oke. Dan mungkin ada enggak sih Mas kayak fun fact ketika di lapangan gitu yang mungkin itu menjadi bukan cuma pelajaran untuk kebencanaan, tapi itu menjadi kayak suatu hal yang mungkin enggak terpikirkan oleh Mas Mukti akan mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu, Mas.
1: Oke. Jadi ketika di lapangan itu Mas, banyak sih Mas hal-hal baru yang mungkin menurut saya tuh ternyata kayak gini ya. Misal waktu dulu fun fact-nya ada itu daerah yang dia mengandalkan mata airnya itu bukan dari sumber yang kita tahu Mas, kayak sumur-sumur benda. Tapi daerah Malang Selatan kebanyakan dari gua Mas. Jadi sungai bawah tanah.
0: Iya.
1: Nah, ini yang menurut saya ini hal baru bagi saya, baru tahu. Ternyata di sini mata air itu bukan digali ya, tapi dicari dari dalam gua. Yang memang di Malang Selatan itu banyak banget. Waktu itu pernah ada kegiatan namanya caving Mas, susur gua. Kita masuk, memang benar Mas, air terjun di bawah tanah itu ada Mas. Itu wow. Ini kalau bisa difasilitasi sama mungkin perusahaan ya yang punya CSR, program air bersih, bisa nih kerjasama untuk menaikkan air bawah tanah ini ke permukaan untuk menjadi sebagai bentuk supporting BDAM. Ini sangat menarik sekali Mas.
0: Jadi kayak ilmu baru gak sih Mas buat Mak Mukti itu, ternyata sumber air itu bukan cuman di apa, bukan cuman yang seperti kita tahu, tapi ada hal banyak mata air yang ternyata ini apa ya Mas ya, lebih ke kayak wah ternyata ini fun fact banget kita ya. Oke, okay, masih bersama dengan Marsgan tahun pro 2. Ada satu lagu lagi sebelum kita menutup di segmen terakhir. Namun sebelum itu ini ada satu lagu buat kamu, jadi jangan kemana-mana.

0: lagunya dari Hello Ular Berbisa ini, tapi kalau Mares Gana nggak akan berbisa tanpa dia, karena ini juga akan memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Dan ini masih bersama dengan Mas Mukti Cahyani ya, dari Mares Gana Universitas Muhammadiyah Malang. Tadi kita banyak banget loh kita sharing ya Mas ya. Dan kalau kita ini Mas, apa kalau masyarakat pengen bekerja sama dengan Mares Gana sendiri, apa sih Mas yang harus dipersiapkan oleh masyarakat sendiri? Apakah kita harus menyediakan catering, ataukah justru kita harus menyediakan tempat yang seperti apa untuk menginap, atau bagaimana nih Mas, bisa diberikan penjelasan untuk masyarakat?
1: Iya, siap. Ketika untuk masyarakat ya, dibutuhkan banget nih tentang Mares Gana, apa sih yang diminta? Mas, kami butuhnya adalah wadah untuk teman-teman berproses, Mas. Teman-teman untuk belajar. Ketika kami sudah dipanggil, diberikan wadah, silahkan isi materi, menurut kami itu sebuah kebanggaan dan luar biasa bagi kami itu penghormatan luar biasa. Itu saja udah lebih daripada cukup, Mas. Tapi terkait catering tadi, kalau di relawan itu ada istilah wani mati, Mas. Mau diluwe. Iya. Dia berani untuk mati itu berani, tapi takut lapar, Mas. Gitu. Jadi jargonnya teman-teman tuh ketika diundang yoning pantese gitu. Okay. Jadi kita enggak ada permintaan
0: khusus lah ya.
1: Iya, permintaan khusus enggak ada, apapun itu kearifan lokal, adanya apa kami selalu senang banget. Ada pisang kukus, kalau memang itu pisangnya lokal, kami senang banget.
0: Okay.
1: Singkong rebus pun ketika kita bisa bareng-bareng makannya itu sudah sangat luar biasa.
0: Ini ya, karena sejatinya bukan itu yang diharapkan.
1: Bukan.
0: Tapi kita, kesejahteraan masyarakatnya sendiri.
1: Kita diberikan wadah untuk belajar, itu yang bagi kami sangat luar biasa.
0: Kalau dari program unggul Mares Gana sendiri Mas, apakah cuma di kegawat daruratan, dari kebencanaan sendiri, atau justru ada hal-hal yang sebenarnya masyarakat masih belum tahu nih, bahwasanya Mares Gana bisa mengatasi seperti ini-ini, atau bisa memegang ini-ini-ini, atau seperti apa Mas?
1: Siap, jadi kalau di Mares Gana itu ada beberapa program yang memang kami geraknya bukan di UMM saja, tapi keluar ya ke eksternal. Ada tim fasilitator yang menurut kami udah hebat, karena memang mereka tersertifikasi dan pelatihan juga, Mas. Pendampingan yang sering kami lakukan ada di SPAB. SPAB itu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Beberapa kali juga ngisi masuk di lini masyarakat, ibu-ibu PKK, komunitas Karang Taruna, di ketahanan pangan. Yang kemarin isu-isu yang terbaru tuh Mas, dari pemerintahan kan ada isu hilirisasi apalah, akhirnya kita masuk juga di sana. Waktu COVID juga kan memang semuanya lockdown ya, gak bisa kemana-mana. Kita masuk, gimana sih kira-kira solusinya, sampai kita ada podcast juga terkait agrotech gitu. Terus apalagi program Mares Gana itu, ini Mas, jadi Mares Gana itu ketika memang ada pendampingan khusus, perlu ya, Mas, kita ada perlu pelatihan terkait penggunaan apa-apa. Kami mampu Mas, bukan saya, tapi ada memang orang-orang yang sudah tersertifikasi. Karena kita berbagi ilmu bukan tentang pengalaman saja, tapi memang sudah legal, bukan orang-orang yang memang yang penting bisa, tidak. Jadi kami kalau dibilang markas itu kayak gudang Mas, semuanya ada.
0: Semuanya ada ya.
1: Semuanya ada, pelatihan water rescue, gas, pelatihan dapur umum untuk skala ratusan orang, gas, kita mampu. Pelatihan mobil 4x4, gas, kita bisa. Jadi memang anggota kami di basic kemampuan-kemampuan dasar memang harus bisa survive dimanapun kalian berada. Bahkan basic komunikasi pun kita ajarkan.
0: Gitu. Baik. Wah, luar biasa, ternyata banyak banget ya Mas di Mares Gana, bukan cuman tentang kebencanaan, tapi banyak hal-hal yang perlu kita ini ya, perlu kita kolaborasikan bersama dengan masyarakat gitu. Betul. Kan Mas ya. Dan yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Mukti, ternyata di gudangnya itu bukan seperti kayak kantor ya Mas Yusuf, kayak gudang gitu.
1: Iya,
0: ya
1: gudang.
0: Di kantornya gitu. Baiklah. Dan untuk bekerja sama dengan Mares Gana ini, mungkin masyarakat Malang Raya bisa menghubungi di mana Mas? Apakah ada akun sosial media dari Mares Gana yang bisa dihubungi, atau ada nomor-nomor tertentu, atau gimana nih Mas?
1: Jadi kalau Mares Gana ini aktifnya di Instagram Mas. Instagramnya Mares Gana. Jadi nanti kalau ketemunya dua, ada Mares Gana Bojonegoro sama Mares Gana saja lah. Yang Mares Gana saja ini yang dari UMM gitu Mas. Jadi silakan DM kebutuhannya apa, atau yang sering banget tuh teman-teman bersurat. Bersurat langsung ke basecampnya Mares Gana, ada di Universitas Muhammadiyah Malang kampus 3. Pintu belakang, nanti langsung aja cari basecampnya relawan. Insya Allah teman-teman di UMM tahu semua. Butuhnya apa, mintanya apa, nanti akan kami bantu. Nomor HP pun ada, yang mungkin buat teman-teman panggilan darurat, misalnya kecelakaan, ada apa, itu bisa langsung telepon ke sana.
0: Itu sudah tersedia di bio biasanya Mas ya, di bio Instagram itu udah lengkap gitu,
1: ada,
0: terkait
1: ada,
0: terkait dengan surat menyurat, nomor telepon, kedaruratan dan lain sebagainya Tahun Pro 2. Wah, luar biasa banget. Terima kasih ya Mas Mukti udah sharing bersama dengan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan semoga ini juga bisa memberikan hal yang sangat positif untuk masyarakat Indonesia khususnya Malang, apalagi anak muda yang ini benar-benar sangat bisa membuka mata kita untuk kita lebih aware lagi terhadap lingkungan sekitar kita ya Mas ya. Dan semoga Mas Mukti dengan teman-teman Marsigana terus memberikan hal-hal yang positif dan semoga ini menjadi ladang pahala yang tadi Mas Mukti udah sampaikan, semoga menjadi syiar juga untuk teman-teman Marsigana. Terima kasih udah main-main di Pro 2 pagi hari ini ya.
1: Siap, semoga,
0: semoga sehat selalu. Iya, dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya untuk Mas Mukti. Baik, selamat pagi buat Mas Mukti dan buat teman Pro 2 selamat pagi juga. Tapi kebersamaan kita harus pamit teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena nanti ada Iren yang akan membersamai kalian semuanya. Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye. If I ever did that, I think I'd have a heart attack.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Irena Tasya. Informasi pertama, DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan adalah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi masyarakat. Menurut Ahmad Andi, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan secara menyeluruh, yaitu mulai dari proses distribusi, penjualan di lapak sementara hingga menjelang penyembelihan. Ia menilai peningkatan pengawasan perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan di tengah meningkatnya lalu lintas perdagangan ternak saat momentum Idul Adha. Karena itu DPRD Kabupaten Malang meminta dinas terkait melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala agar ternak yang dijual memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Selain kepada pemerintah, DPRD juga

0: progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 48%. Ia optimistis proyek ini dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif termasuk sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya pembangunan sekolah rakyat merupakan program pemerintah pusat di mana pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan sementara proses konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas kabarnya tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah berharap fasilitas ini dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Dan di sisi lain persiapan penerimaan peserta didik juga mulai dilakukan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atikah mengatakan proses rekrutmen masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Program 2 Malang. Kita ikuti acara selanjutnya dan tetap bersama kami.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, dan di jam 10 pagi nanti kita akan hadirkan gitu ya, dialog interaktif spesial untuk hari ini, hari Rabu, Taman Pro 2, tanggal 13 Mei 2026. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Gandung Senatama. Jadi Mas Gandung ini adalah founder yang membawahi komunitas Pace atau Pacitan Cerdas, teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrol karena ini juga adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Tentunya memang Mas Gandung ini punya concern di dalam ataupun di seputar dunia pendidikan. Karena memang kalau ngomongin pendidikan, teman Pro 2, ini gak cuma soal belajar di sekolah aja. Dan banyak juga komunitas anak muda yang sekarang sudah mulai bergerak, misalnya membuat ruang belajar yang seru, yang lebih dekat, dan pastinya ini lebih relate dengan kebutuhan generasi kita hari ini, teman Pro 2. Mulai dari sharing ilmu gitu ya, kemudian mentoring, sampai jadi satu tempat untuk bisa berkembang bersama untuk anak-anak muda yang ada di daerah. Nah, nanti kita akan ngobrol karena memang tentunya adanya komunitas-komunitas ini juga salah satu contoh gitu ya, nyata realita adanya kolaborasi kepedulian sosial komunitas pendidikan, di mana sekarang tuh punya peran yang besar untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan tentunya inspiratif. Dan hari ini kita akan nanti ngobrol bersama dengan Gandung Senatama. Sekali lagi, beliau adalah founder komunitas Pace atau Pacitan Cerdas, yang komunitas ini juga bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan generasi muda di daerah Pacitan. Nah, nanti kita akan ngobrol, tapi selain satu ini, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan kamu di sini aja, karena bentar lagi kita bakal terhubung bersama dengan narasumber kita.

0: Yes, teman berdua, seperti yang sudah aku sounding tadi, kalau kita pagi hari ini akan hadirkan dialog interaktif dan ini by phone gitu ya. Kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, ada Mas Gandung Senatama. Beliau merupakan founder komunitas Pace atau Pacitan Cerdas. Saya coba dulu untuk menyapa Mas Gandung. Halo Mas Gandung, selamat pagi.
1: Halo Mbak, selamat pagi.
0: Salam sehat Mas.
1: Sehat Mbak.
0: Ya luar biasa. Luar biasa, sehat sekali. Semangat banget karena bisa ngobrol sama Mas Gandung pagi hari ini gitu ya. Di tengah kesibukannya Mas Gandung, kami ucapkan terima kasih dulu nih Mas. Sudah berkenan untuk ngobrol. Nanti kita akan sharing-sharing juga buat teman-teman Pro 2. Karena memang ini menarik banget. Mas Gandung ini sebagai seorang founder komunitas Pacitan Cerdas. Nah Mas Gandung, boleh perkenalan dulu dong buat teman Pro 2 nih di rumah.
1: Oke, okay. Okay. Teman-teman harus salam kenal dan ini kita nggak pertama kali ya Mbak berkunjung ke RRI Malang. Sebelumnya sudah pernah, mungkin dari teman-teman juga, dari saya sendiri juga pernah.
0: Mas izin, boleh nggak di loudspeaker biar lebih jelas? Karena di sini terputus-putus Mas, mohon maaf.
1: Oke,
0: okay. Baik.
1: Jadi ya, jadi perkenalkan. Nama saya Gandung Senatama. Dulu sempat berdomisili di Malang nih, di perkuliahan di Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Terus sekarang tengah fokus juga salah satunya untuk membangun komunitas Pace yang ada di Pacitan. Seperti itu sih perkenalan singkatnya.
0: Wow, jadi memang dulunya di UB, berarti pernah
1: Betul.
0: Di Malang ya Mas ya?
1: Betul.
0: Terus tahun berapa balik ke Pacitan, Mas?
1: Aku masuk UB itu 2016.
0: Okay.
1: 2016, terus lulus alhamdulillah tahun 2020.
0: Oh, begitu. Baru banget ya
1: pas
0: baliknya.
1: COVID.
0: Iya. Jadi sekarang udah standby terus di sana terus ya, udah stay di sana ya, di Pacitan ya.
1: Setelah dari UB sempat bekerja di Malang, terus aku resign dari Malang, terus melanjutkan studi di S2 di Solo.
0: Wow.
1: 11 Maret begitu. Terus sekarang domisilinya lagi di Pacitan.
0: Lagi di Pacitan. Itu. Mas Gandung, apa yang kemudian menjadi satu alasan kenapa akhirnya Mas Gandung di tengah kesibukannya juga studi nih, program studi kan udah S2 juga, dan sekarang fokus untuk punya komunitas yang concernnya adalah ke dunia pendidikan gitu Mas.
1: Betul. Yang mempengaruhi utama Gandung ini dalam membangun Pace ini, salah satunya adalah di Pacitan ini sangat minim terkait dengan wadah pengembangan diri ya Mbak, khususnya yang ada di remaja yang di Pacitan. Dan pada waktu saya membangun 2020 itu, setelah lulus kan COVID nih.
0: Betul.
1: Jadi gak bisa kemana-kemana. Jadi di rumah. Nah, karena basic orangnya ini gak bisa diem, harus kemana-kemana begitu kan ya. Jadi akhirnya kita perlu penyesuaian, perlu wadah yang bisa mengembangkan diri. Dan alhamdulillah membentuk komunitas ini dengan banyak orang yang mensupport dan mendukung. Dan akhirnya sampai 5 tahun di tahun ini, begitu Mbak.
0: Oh wow, ini luar biasa sekali ya Mas Gandung ya. Berarti memang perjalanannya komunitas Pace atau Pacitan Cerdas ini cukup panjang gitu ya. Sampai akhirnya dia ada itu. Dan bisa berdampak untuk masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Karena kalau kita bicara soal komunitas yang fokusnya, konsentrasinya di dunia pendidikan, ini menarik. Kalau pendidikan, kita bicara pendidikan, bukan hanya jadi tanggung jawab sekolah, bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah atau pribadi individu gitu ya. Tetapi juga misalnya dimulai dari gerakan yang coba dihadirkan oleh Mas Gandung ya di Pacitan dengan Pacitan Cerdas ini. Ini juga satu bentuk pengabdian gitu ya di masyarakat. Betul. Gitu Mas Gandung ya. Oke, okay. Tempat untuk belajar, berbagi, dan berkembang. Nah, tapi Mas, apa sih sebenarnya yang kemudian dirasakan oleh Mas Gandung dari awal mendirikan komunitas ini sampai dengan saat ini? Sebenarnya masalah besar kita di masyarakat kita hari ini, khususnya dalam dunia pendidikan, tuh apa sih, Mas?
1: Iya, karena kami memfokuskan di tahun keempat, mulai tahun kemarin itu, memfokuskan diri bahwa pendidikan ini harus inklusif.
0: Yes.
1: Kata kuncinya itu.
0: Betul.
1: Nah, makanya di tahun kelima ini kita terus berkonsisten bahwa pendidikan ini berhak untuk dimiliki oleh siapapun, asal itu warga Indonesia, seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, dari situ kita langsung berupaya bagaimana pemenuhan untuk pendidikan inklusifnya di Pacitan khususnya, ini bisa benar-benar menyerata di 12 kecamatan di Pacitan. Nah, alhamdulillahnya di 5 ini kita sudah keliling nih Mbak, di 12 kecamatan, di sekolah, di desa, di komunitas, ataupun di LSM-LSM yang ada di Pacitan sendiri, tentunya seperti itu. Dan sejauh ini yang saya rasakan banyak sekali sih Mbak, kayak tantangan-tantangan yang ada di lapangan tentunya. Karena karena berbicara kota Pacitan atau Kabupaten Pacitan ini kan emang hampir 80%-nya terdiri dari pegunungan. Ini kan sebuah tantangan.
0: Benar.
1: Kalau kita berbicara, wah pegunungan kayak gitu, terus ada pemandangannya bagus, tapi dia di dalam pemandangan ada juga tantangannya satu
0: biasa. Ada realita gitu, yang jadi harus masyarakat luas tahu gitu ya.
1: Betul.
0: Khususnya tantangan di pendidikan ya.
1: Terus pas kita keliling-keliling ke 12 kecamatan, endingnya ya temuannya banyak sekali, khususnya ya mungkin akses ya Mbak, akses kesar. Kita ke sana, terus kegiatan ke sana, terus juga banyak sekali temuan-temuan yang tentunya ini membuat kita kayak bilang kok iso yo kayak gini ya gitu. Jadi akhirnya perlulah kita melakukan pendekatan melalui komunitas kami ini benar-benar untuk membangun sumber daya manusia khususnya di tingkat remaja, karena sejauh ini apalagi dampak dari COVID ini emang benar-benar sangat nyata ya Mbak. Kalau kita bilang kita mau berdampak, tapi melihat dari sumber daya manusia kalau tidak menunjang juga kita akan tersia-siakan seperti itu. Jadi ada pendekatan-pendekatan khusus seperti itu.
0: Luar biasa. Begitu, ya Mbak. Luar biasa. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya Pacitan ini masih di dalam ranah atau area di Provinsi Jawa Timur gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi miris ketika tadi Mas Gandung ini mengatakan bahwa kalau tahu realita aslinya, apalagi khususnya di mungkin latar belakang pendidikan masyarakat di sini pun masih menjadi PR besar begitu ya, untuk masyarakat bisa lebih misalnya terliterasi, nggak langsung pendidikan yang secara kita dapetin di sekolah ya, mungkin suka baca dulu mereka, kemudian diajarin dari hal-hal yang basic gitu ya. Tapi kan ini akhirnya jadi keresahan yang dirasakan Mas Gandung, dan keresahan ini akhirnya Mas Gandung mendirikan komunitas. Tapi balik dulu Mas, berarti Mas Gandung ini pada saat ngambil S1 dan S2 backgroundnya apa yang diambil Mas? Ini saya penasaran nih.
1: Oke, kalau bilang background sebenarnya nggak nyambung.
0: Iya.
1: Sama dunia yang sekarang mau digelutin begitu ya, sama komunitas ini. Kalau saya S1, S2 ini linear Mbak,
0: alhamdulillah
1: linear. Dan saya mengambil di administrasi publik.
0: Oh, begitu. Pantesan, iya.
1: Jadi nggak ada hubungannya sama dunia pendidikan.
0: Benar.
1: Background pendidikan gitu nggak ada.
0: Benar.
1: Tapi yang mendukung utama juga dari orang tua, dari mama sendiri juga seorang guru begitu.
0: Wow ya. Dan ini anak-anak
1: ya begitulah seperti itu. Dan bagaimanapun ini juga sebagai pelayan publik gitu ya Mbak.
0: Karena
1: juga bagaimana kita sebagai remaja bisa mengembangkan potensi dan menyebarluaskan sesuai dengan bidangnya masing-masing kayak gitu. Enggak, setiap orang pasti mempunyai potensi yang berbeda-beda tentunya, dan tergantung kita nanti bagaimana cara mengemasnya. Begitu Mbak.
0: Wow, aku amazing banget, belum pernah ketemu, tapi kayaknya Mas Gandung ini vibes-nya positif banget gitu ya, bahkan sosialnya luar biasa sekali kalau kita lihat, karena kalau ngomongin soal komunitas ini kan bener-bener ini untuk sosial begitu ya Mas Gandung ya.
1: Betul
0: untuk masyarakat dan untuk khususnya generasi muda, agar mereka nanti yang ada di Pacitan ini dengan adanya komunitas Pacitan Cerdas, sesuai dengan namanya loh, Pacitan Cerdas, berarti PR dan tanggung jawabnya cukup besar di sini komunitasnya Mas Gandung ini gitu ya. Tapi Mas Gandung menjalankan komunitas ini bersama dengan siapa saja atau dibantu dengan tim begitu, relawan Mas?
1: Kalau di awal-awal saya sudah dibantu sama teman-teman, ada 3 orang, kalau sama saya 4 orang. Itu menjadi co-foundernya, mendirikannya seperti itu. Tapi semuanya ide-ide dan itu semua kita rembukan. Nah untuk sejauh ini, untuk implementasi di lapangan ataupun pergerakan di lapangan itu kita dibantu sama pengurus dan volunteer Mbak, begitu.
0: Wow, pengurus dan volunteer begitu ya. Totalnya ada berapa Mas?
1: Gimana Mbak?
0: Totalnya ada berapa?
1: Oh ya, kalau total dari 2020 ya, sampai sekarang dihitung itu ya bisalah nyampe 300 orang.
0: Wow, itu luar biasa banget ya, 300 orang ini banyak loh ya Mas
1: 300
0: ya.
1: 300 orang ini sudah dari 12 kecamatan dan background latar pendidikan atau pekerjaannya berbeda-beda.
0: Berbeda-beda luar biasa. Ini bisa menggerakkan orang sebanyak ini gimana Mas? Gandung pendekatannya mungkin apakah dari teman-teman mahasiswa atau seperti apa Mas?
1: Kalau saya sempat belajar tentang bagaimana komunikasi persuasif ya yang ada di S1 kemarin itu bagaimana caranya komunitas ini bisa diterima dari mungkin bahasanya yang digunakan, mungkin media yang digunakan kayak gitu. Jadi sejauh ini saya selalu melibatkan teman-teman bagaimana melihat potensi yang ada di kanan dan kirinya mereka kayak gitu. Dari situ tentunya banyak sekali orang-orang yang bisa melirik apa sih yang menjadi keunggulan dan potensi ada di Pace ini khususnya seperti itu. Dan tentunya saya juga selalu melibatkan banyak orang nih Mbak. Dan tentunya ada KOL-nya dari komunitas kami dan tentunya mereka sangat support seperti itu.
0: Oke, ini saya baca dulu ada beberapa komentar di WhatsApp yang sudah masuk pagi hari ini.
1: Boleh.
0: Dari Pak, kita baca ya ini dulu ya. Dari Kak Sunarto ini pagi hari ini, terima kasih banyak. Selamat siang dan salam kenal untuk Mas Gandung yang ada di Pacitan. Ya, kamu masih muda, semoga apa yang kamu lakukan menjadi inspirasi dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Komunitas Pacitan cerdas keren, katanya gitu. Luar biasa ya. Alhamdulillah.
1: Terima kasih
0: ini ya,
1: Bapak atas apresiasinya dan mungkin nanti bisa berkolaborasi bersama dengan kami.
0: Betul.
1: Meskipun jauh-jauh dari Malang atau dari di luar dari Pacitan juga boleh banget.
0: Ini apresiasinya keren banget ya, biarpun hanya melalui WhatsApp tapi menjadi satu ini ya, bensin motivasinya itu luar biasa sekali gitu ya, penguat. Ya, ini ada juga yang ada di Klojen ya. Halo RRI, saya Bagas di Klojen. Keren sih obrolannya karena sekarang ternyata komunitas itu bukan cuma tempat kumpul aja ya, tapi juga bisa jadi ruang belajar dan berkembang untuk anak muda. Semangat Mas Gandung, katanya gitu ya.
1: Oke, luar
0: baik
1: biasa.
0: Ini juga ada yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 2. Ini berarti yang mendengarkan hari ini lagi banyak nih untuk dialog interaktif kita juga ada. Nabila ya, selamat pagi Nabila. Talk show hari ini inspiratif banget, apalagi untuk anak muda. Jadi pengen tahu tentang komunitas Pacitan Cerdas. Boleh dong di share Instagramnya biar tahu nih kegiatannya apa aja gitu.
1: Oke. Kalau Instagram dari kami, komunitas kami itu namanya @pacitan.cerdas atau bisa teman-teman scroll di websitenya itu www.pacitancerdas.com ataupun bisa bergabung di TikTok kami di Pacitan Cerdas seperti itu.
0: Oke, TikToknya di Pacitan Cerdas, kemudian di websitenya www.pacitancerdas gitu ya, .com ya.
1: Iya,
0: baik,
1: betul.
0: Oke, ya. Ini ada Lita juga di Blitar. Semoga Pacitan Cerdas bisa terus jadi wadah yang positif dan membawa banyak manfaat untuk generasi muda. Thank you.
1: Amin.
0: Ya. Mbak Lita luar biasa sekali. Nah, ini kita balik lagi Mas Gandung karena memang saya juga cukup penasaran kalau tadi dibilang bisa menggerakkan 300 orang, kemudian akhirnya komunitas ini bisa dibantu juga oleh tim dan relawan yang mereka dengan senang hati untuk ikut bersama turun ke masyarakat dan berdampak bagi masyarakat khususnya di bawah komunitas Pacitan Cerdas ini yang digagas oleh Mas Gandung. Mas Gandung, kalau kita lihat ini sebenarnya pernah nggak sih Mas Gandung mungkin merasakan capek gitu ya, atau rasanya aduh nyerah aja deh, karena kan mungkin untuk menginfluence masyarakat yang sudah dengan budayanya atau kebiasaan lamanya nggak bisa dihilangkan kan agak susah begitu ya.
1: Betul.
0: Kayaknya kalau kita lihat realitas sekarang nih, misalnya nggak usah di Pacitan, di Kabupaten Malang aja itu terjadi. Dan pada saat kita ngobrol dengan teman-teman yang juga concern di komunitas pendidikan, mereka bilang kayak anak sekarang tuh lebih sering ya udahlah kalau kamu nggak mau ke sekolah ya udah ikut bapak anu aja macul di sawah, katanya gitu. Misalnya seperti itu, ini kan realita ya Mas ya.
1: Iya,
0: miris gitu kita lihat. Padahal mereka adalah usia-usia yang memang harusnya sekolah dulu, belajar dulu. Tapi akhirnya karena anaknya gak mau sekolah, gak dibangun semangatnya oleh orang tuanya, malah disuruh kerja misalnya di ladang gitu. Nah ini kan kalau menurut Mas Gandung, ini kan akhirnya menjadi satu, ah capek juga nih tiap kali kita nginfluence tapi kok gak dapet-dapet gitu. Tetap aja susah memberikan stimulasi pada masyarakat gitu.
1: Oke, kalau dari Pacitan sendiri ya Mbak, kita berbicara di Kabupaten Pacitan, sama sih sebenarnya kayak apa yang mungkin dari Mbak sendiri rasakan di Kota Malang ataupun Kabupaten Malang seperti itu, dan tentunya banyak sekali temuan-temuan di lapangan nih Mbak, kayak
0: yes,
1: mending kok rasa sekolah melo Bapak,
0: nah,
1: ngarit,
0: nah,
1: ingon wedus, ngunek gitu,
0: nah,
1: itu menjadi sebuah challenging dan weakness dari masyarakat yang mungkin sangat kultural yang ada di Kabupaten Pacitan sendiri begitu. Dan tentunya kami merasa bahwa hal ini sebenarnya menjadi sebuah peluang, sebenarnya seperti itu. Jadi peluang untuk kita mengabdikan dan melebarkan tentang keilmuan kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan struggling yang ada di lapangan seperti itu. Dan tentunya dalam proses selama 5 tahun ini kami merasakan juga Mbak, kayak merasa kayak males atau bosen atau apalah, tapi kembali lagi ke tujuan utama untuk membangun komunitas ini seperti apa. Terus di sana juga kita nantinya dalam prosesnya juga bertemu dengan teman-teman nih, teman-teman, karena tadi yang sempat saya senggol di awal itu kan mereka dengan latar belakang berbeda-beda, pekerjaan yang beda-beda. Nah dari situ pasti mereka akan bercerita tentang apa yang menjadi kendala-kendala mereka dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya kami bukan sebagai pahlawan yang kesiangan ataupun sebagai sosok yang senior, banyak ilmu, banyak pengetahuan, enggak, tapi di sini sebagai sosok yang bisa menginspirasi dan memotivasi supaya generasi-generasi kami setelah kami ini benar-benar mau untuk membuka pikiran mereka bahwa kita harus peduli sama lingkungan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekurangan dari lingkungan, mari kita carikan, dan pastinya mereka akan bisalah berkolaborasi, dan nantinya mereka juga bisa untuk mengembangkan potensi dirinya seperti itu.
0: Wow,
1: itu sih, Mbak.
0: Keren banget. Tapi Mas Gandong ini ya, milenial atau Gen Z sih, penasaran deh.
1: Gimana Mbak?
0: Milenial atau Gen Z?
1: 98 ini Gen Z gak sih?
0: Iya, Gen Z ya, luar biasa sekarang. Nah, berarti masih termasuk generasi muda yang kalau menurut Mas Gandung sendiri sebagai generasi muda yang menjalankan komunitas ini, menggagas komunitas ini. Berarti perannya generasi muda ini untuk pendidikan di daerah sebenarnya akan menjadi satu ini ya, impactful gitu ya Mas ya, dengan kalau kita bilang bonus demografi ini kan luar biasa nih, masyarakat kita tuh kan banyak gitu ya, anak-anak mudanya khususnya gitu. Nah ini harusnya menjadi kekuatan tersendiri Mas, untuk kemudian bergerak turun menjadi relawan-relawan di komunitas-komunitas yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya komunitas Pacitan Cerdas. Seperti apa Mas?
1: Oke, jadi kalau kita berbicara peran pemuda ini kan sangat penting ya. Jadi apa yang menjadi informasi-informasi yang ada di luar,
0: betul,
1: itu biasanya disampaikan langsung atau enggak kita mendapatkan informasi itu dari remaja-remaja ini.
0: Yes.
1: Tentunya dari remaja ini sebaiknya juga kita benar-benar memfilter informasi-informasi ataupun tayangan-tayangan televisi yang mungkin bisa membangun ataupun yang tidak ada manfaatnya, ya kita kesampingkan terlebih dahulu seperti itu. Dan tentunya kayak saya sendiri ini ya, saya itu sebenarnya generasi Z, tapi agak gaptek.
0: Oke.
1: Agak gaptek dalam artian saya nggak paham ini itu yang terkait sama teknologi. Terus terang saja, kayak ngedit video, bikin poster kayak gitu, sebenarnya bisa, cuman masih basic-basic kayak gitu. Jadi dari situ ya kalau saya bilang, saya selalu bilang ke teman-teman, kalau ibaratnya bahasa Jawa itu bilang, ojo enek, kalau ngedit video itu, ojo enek jejene yo guys, aku wegah ulang-ulangi, serah patut nek wong tuwek dikonone kayak gitu. Ibaratnya seperti itu, karena
0: betul,
1: menurut saya itu kurang mengedukasi dan menginspirasi oleh orang-orang yang menontonnya, takutnya gak enak dan menjadi bahan omongan orang lain juga begitu.
0: Benar.
1: Nah ya dari situ juga saya juga pengen bahwa yang ada di Pacitan ini benar-benar harus benar-benar kita kembangkan bersama melalui, misal kalau kayak kemarin ya Mbak, tanggal sebelum-sebelumnya kita ke Karang Taruna di desa seperti itu. sebenarnya potensinya mereka itu banyak banget, Mbak. Mm-hmm. Jadi mereka itu sebenarnya sudah tahu terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kalian, terus setelah lulus dari SMP, terus ke SMA, habis itu mau ngapain, nah itu sebenarnya sudah tahu. Tapi tantangan terbesarnya sekali lagi adalah siapa sih yang memberikan dorongan dan motivasi di depan kalian, itu yang menjadi challenging teman-teman yang ada di Pacitan sendiri, begitu, Mbak.
0: Wow, luar biasa banget ya. Ini memang ibunya Mas Gandung dan ayahnya ini berhasil mendidik Mas Gandung menjadi apa ya, the next generation yang memang punya pikiran yang brilian dan akhirnya bisa punya impact gitu ya ke masyarakat. Luar biasa banget ya. Oke, tapi Mas Gandung, sebenarnya dengan adanya komunitas Pace ini sendiri yang sudah berdiri berarti 4 tahun ya, almost 4 tahun ya.
1: Iya, 5 tahun.
0: Oh, 5 tahun. Oke.
1: Okay. 5 tahun tanggal 20-21 besok itu Mbak, perayaannya.
0: Nah, 20-21 besok ini Pace atau Pacitan Cerdas ini akan berusia 5 tahun ya komunitas ini ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. 21 Mei ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Wow, ini persiapannya seperti apa, Mas? Sekarang udah jelang mau kelima tahunnya keberadaannya komunitas Pace ini di masyarakat. Bagaimana, Mas? Sudah mau lima tahun nih.
1: Oke. Tentunya kami mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, syukur, terutama tentang kita bisa berkiprah selama 5 tahun ini dan banyak sekali ya teman-teman yang di luar dari Pace ataupun di luar komunitas yang backgroundnya bukan pendidikan juga support kami tentunya itu. Dan tentunya di 5 tahun ini sangat luar biasa tantangannya, dan mungkin nanti kita akan menemukan tantangan-tantangan selanjutnya, dan semoga kita bisa memberikan solusi seperti itu. Dan berbicara di Pace Kaping Gangsal, kita menyebutnya seperti itu ya, Mbak. Terus kita sudah berupaya, kita sudah menyusun acara-acara ini, dan nanti tanggal 20 dan 21 Mei ini kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan alhamdulillahnya mereka sudah di tahap 90% istilahnya, seperti itu, tinggal 10% untuk berjalan di hari-harinya seperti itu. Dan nantinya juga kita akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita bawa, dan nantinya juga akan fresh sifatnya seperti itu, dan tidak akan terjadi di tempat-tempat lain khususnya yang ada di Pacitan seperti itu.
0: Luar biasa sekali ya. Aduh, selamat nih, udah mau 5 tahun loh, 21 Mei nanti teman Pro 2. Tentunya dengan segala pencapaian, dengan segala kenangan-kenangan selama dari awal membangun komunitas ini sampai udah mau 5 tahun, pasti ada suka dukanya gitu, Mas ya. Betul. Tapi saya yakin lebih banyak sukanya karena ini kemudian juga adalah passion yang coba disampaikan ke masyarakat dengan kehadiran komunitas Pace. Mas, ada nggak sih yang mungkin cerita dari Mas Gandung ataupun anggota juga tim volunteer yang bergabung di komunitas ini yang membuat merasa akhirnya perjuangan komunitas Pace ini jadi lebih makin worth it gitu, Mas?
1: Ini kalau kita berbicara dampak ya, Mbak. Jadi teman-teman Pace, alhamdulillah mereka testimoninya mereka itu sangat membantu dalam mungkin kemampuan diri sendiri ya, Mbak. Jadi bagaimana saya sama teman-teman Pace itu berupaya selalu memberikan wadah mereka untuk terus mengembangkan dengan mentor-mentor ataupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan diri. Seperti itu. Contohnya kemarin dari teman-teman ada juga yang lolos beasiswa, terus lolos kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terus kita juga ada melakukan pendampingan, dan ada juga program namanya upgrading internal, dan ini selalu kita lakukan setiap sebulan sekali, meskipun kegiatan ini dilakukan secara daring ataupun luring, yang tentunya ini bisa memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat dan khususnya di remaja. Dan tentunya nanti setelah mereka mendapatkan ilmu yang mungkin narasumbernya sangat sudah pakar, dan mereka bisa mengembangkan potensi itu dan bisa menularkan ke lingkungannya. Nah, dari lingkungan-lingkungan itu bisa mendengarkannya, bisa mempraktekannya, dari situ insya Allah dan nantinya kedepannya bisa memajukan sumber daya manusia yang ada di Pacitan.
0: Luar biasa sekali. Kalau skill
1: mungkin Mbak Nova juga boleh loh, ini nanti menularkan ilmunya.
0: Oh gitu. tentu saja siap Mas Gano. Tapi kalau skill Mas Gano, kita bicara skill yang paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda sekarang tuh sebenarnya apa sih Mas?
1: Oke. Kalau kita berbicara skill ini sangat banyak sekali ya Mbak, skill kalau kita berbicara di tengah-tengah revolusi industri ini.
0: Yes.
1: Kita bahwa di era-era ini benar-benar bagaimana kita dituntut untuk manusia yang adaptif.
0: Oke.
1: Okay. Kata kuncinya itu. Mm-mm. Adaptif dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk bagaimana lingkungan kalian itu kebutuhannya seperti apa. Mau nggak mau kita harus memberikan kebutuhan seperti ini. Misal lingkungan kita sampah numpuk, nggak ada solusi. Nah kita sebagai teman-teman yang bergerak di komunitas mungkin, ataupun dari teman-teman komunitas dari lingkungan seperti itu, paham betul, karena mereka pasti sudah paham tentang bagaimana cara pengolahannya, pengelolaannya, terus yang tepat tentang lingkungan-lingkungan itu, sampah-sampah yang berserakan atau yang nggak ada tempatnya itu bisa dikembangkan ataupun bisa dikelola dengan lebih baik. Sebenarnya banyak sekali apa ya ibaratnya potensi-potensi yang kita kembangkan. Ada juga skill yang mungkin hard seperti itu melalui IT. Nah kemarin kebetulan juga kita sudah melakukan pendampingan pelatihan tentang IT nih Mbak, website. Nah itu kan jarang-jarang banget, jadi kita juga berkolaborasi dengan pihak swasta juga terus dan melakukan pendampingan, sehingga harapannya tidak hanya berhenti di situ saja, bisa teman-teman itu bisa kembangkan di rumah dan bisa melakukan dengan tools-tools media yang lainnya. Seperti itu Mbak.
0: Wow, terakhir banget nih Mas Gandung, kalau ngomong soal harapan Mas Gandung ke depannya ini untuk komunitas Pacitan Cerdas seperti apa, dan sekalian juga pesan yang pengen disampaikan untuk teman-teman muda semuanya, generasi muda, untuk ikut yuk kita sama-sama bergerak lewat komunitas-komunitas yang ada dan bisa berdampak untuk masyarakat. Gimana Mas?
1: Oke, harapannya mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan suara kita berdua ini,
0: yes.
1: Semoga bisa teman-teman menjadi seseorang yang berguna bagi lingkungannya aja terlebih dahulu, atau enggak dari keluarga kalian kecil terlebih dahulu, bagaimana teman-teman mendapatkan ilmu yang mungkin orang tersebut atau target kita itu belum mendapatkan dari sekolah ataupun tempat lain kayak gitu. Sebaik-baiknya orang yang berguna itu adalah orang yang memberikan manfaat atau dampak yang lebih besar bagi lingkungannya. Dan tentunya teman-teman bisa mengembangkan potensi ataupun bisa berbagi sesuai dengan potensi. Misal potensinya di bidang IT, boleh banget teman-teman bisa membuka les-lesan atau kegiatan-kegiatan workshop secara gratis dan cuma-cuma sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, untuk harapannya dari komunitas kami, semoga ini tetap menginspirasi banyak orang yang ada di Pacitan dan khususnya yang ada di Jawa Timur juga. Dan semoga kami bisa konsisten bertumbuh dan berkembang di komunitas ini, dan tentunya bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan syukur-syukur nanti kita bisa membangun komunitas ini di kota dan kabupaten lainnya seperti itu, dan bisa di Malang juga Mbak Nova.
0: Yes, pastinya ini kita udah gak sabar buat nungguin gitu ya. Semoga nanti bukan hanya komunitas Pacitan Cerdas yang di Pacitan, tapi ada juga di Malang gitu ya. Luar biasa banget. Dan itu tadi tahun pro 2 obrolan kita dengan satu aku bilangnya adalah orang yang sangat luar biasa menginspirasi untuk kita semua masih muda. Mas Gandung Senatama ini luar biasa banget. Yeah. Merupakan founder dari komunitas Pacitan Cerdas. Semoga apa yang dijalankan Mas Gandung ini bisa bermanfaat bagi semua masyarakat di Pacitan. Dan tentunya Mas Gandung sehat selalu, sukses selalu. Amin. Gitu ya. Amin. Supaya terus bisa menebarkan kebaikan lewat komunitas-komunitas manapun gitu ya, dan menginspirasi banyak teman-teman muda. Mas Gandung, terima kasih banyak ya untuk pagi hari ini.
1: Terima kasih banyak.
0: luar biasa banget sudah meluangkan waktunya untuk aku dan teman berdua di sini untuk memberikan banyak inspirasi. Luar biasa. Selamat pagi, Mas
1: Gandu. Selamat pagi, Mbak Nova.
0: Ya, selamat kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, dan teman berdua itu tadi ya untuk talk show kita di pagi hari ini, dialog interaktif bersama dengan Gandung Senatama, founder dari komunitas Pacitan Cerdas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di

0: banget.
1: Oke, teman Pro 2 jam 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kamu yang lagi di jalan, teman Pro 2, ini pokoknya tetap hati-hati di jalan ya kan. Apapun itu, semoga hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena memang di cuaca-cuaca yang lagi tidak bersahabat ini, segala kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Gak batuk tiba-tiba batuk, gak pilek tiba-tiba pilek, teman Pro 2, pusing kan tuh. Oke, dan kalau kita lihat teman Pro 2, memang prediksi cuaca untuk hari ini, teman Pro 2, 13 Mei 2026 ya, ini memang prediksinya seperti apa? Ini aku bakal kasih informasi buat kamu. Yes, dan dari

informasinya ya, BMKG Stasiun Meteorologi Juanda memang sudah merilis terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Malang. Di hari Rabu 13 Mei, cuaca di wilayah Kabupaten Malang ini memang diprediksi akan bervariasi, yaitu mulai dari kondisi cerah berawan hingga udara kabur, teman Pro 2. Kalau pada pagi hari, sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Malang ini memang diperkirakan cerah dan cerah berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca di mayoritas kecamatan ini akan diprediksi berawan ya di seputaran Kabupaten Malang. Namun masyarakat Kesembuhan perlu mewaspadai potensinya hujan turun ringan di waktu-waktu tersebut, teman Pro 2. Kondisi berawan juga diperkirakan masih akan kembali menyelimuti pada sore hari. Meski demikian, mayoritas wilayah diperkirakan akan berangsur cerah gitu ya ketika memasuki waktu malam, teman Pro 2. Selain itu, potensi udara kabur juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Ampel Gading, Dau, Jabung, kemudian Karangploso, Ngantang, dan Wagir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Suhu udaranya berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius dan terendah di Kecamatan Pujon yaitu di 18 hingga 24 derajat Celcius. Sementara itu suhu tertinggi mencapai 22 hingga 30 derajat Celcius tercatat di Kalipare, Kepanjen, Pakisaji dan juga Tajinan. Untuk tingkat kelembapan di Kabupaten Malang tergolong tinggi gitu ya. Kalau kita lihat lagi berdasarkan data, ini berkisarnya di 56 hingga 99% teman Pro 2. Dan tingkat kelembapan tinggi ini juga berada di Kecamatan Tirtoyudo yaitu dengan angka 65 hingga 99%. Selain itu BMKG juga telah mengeluarkan perkiraan cuaca di perairan Kabupaten Malang ya. Wilayah di sana ini diprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan berawan dari siang hingga malam hari. Tinggi gelombangnya ini diprediksi mencapai 1,8 hingga 2 meter yang tergolong kategori sedang dengan kecepatan angin berkisar antara 11 hingga 14 knot. BMKG juga memprediksi terkait pasang surut air laut di perairan Malang misalnya, kondisi surut juga diperkirakan terjadi pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, yaitu dengan ketinggian 0,47 meter ya di bawah permukaan laut rata-rata. Sementara itu pasang pertama ini diprediksi terjadi pada pukul 6.10 waktu Indonesia Barat dengan ketinggiannya di 0,56 meter di atas permukaan laut rata-rata, dan kondisi pasang berikutnya terjadi pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,39 meter, teman Pro 2. Dan berdasarkan kondisi cuaca di atas, masyarakat juga dihimbau waspada terhadap potensi teriknya matahari sepanjang hari. Jadi disarankan untuk rutin mengkonsumsi air putih agar tetap terhidrasi serta membatasi aktivitas berat di luar ruangan. Selain itu, masyarakat juga diminta berhati-hati ya terhadap potensi udara kabur pada malam hari yang tentunya dapat mengganggu jarak pandang kayak gitu. Jadi hari ini teman Pro 2 ini tentunya jadi best dan untuk kamu dalam beraktivitas. Nah, kita geser di Kota Malang ya. Kalau Kota Malang memang sepanjang hari ini diprediksi akan didominasi berawan ya, dan sebagian besar kecamatan memang dominasinya adalah berawan seperti itu. Dan ini memang kondisi cuaca yang bervariasi mulai dari cerah-cerah berawan hingga berawan di sejumlah wilayah. Sejak pagi hari misalnya beberapa kawasan juga berpotensi mengalami cuaca cerah dengan sinar matahari yang cukup terasa. Dan memasuki siang hari ini teman Pro 2 di Rabu 13 Mei memang dengan sinar matahari yang cukup terasa ini muncul juga di beberapa titik ya, sehingga memunculkan kondisi cerah berawan. Sementara sebagian wilayah lainnya berpotensi mengalami cuaca berawan pada siang hari. Dan menjelang sore hingga malam hari, kondisi cuaca diperkirakan kembali cerah di sebagian besar kawasan. Kota Malang sendiri yang meliputi Kecamatan Belimbing, Teman Pro 2, kemudian Klojen, Kedungkandang, Sukun, dan Lowokwaru ini diperkirakan akan mengalami cuaca cerah pada pagi hari. Terkait sinar matahari juga diprediksi menyinari hampir seluruh wilayah sejak awal hari, yaitu dengan kondisi atmosfer yang memang relatif stabil, teman Pro 2. Namun kalau kita lihat ini memasuki siang hari, sejumlah kawasan juga diperkirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan sementara. Nah, menjelang sore hingga malam, cuaca diprediksi kembali cerah di sebagian besar wilayah. Kemudian suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 30 derajat Celcius, yaitu dengan tingkat kelembapan antara 56 hingga 95%, teman Pro 2.
Kecamatan Blimbing ya, cuaca juga diperkirakan cerah pada pagi hari sebelum berubah menjadi cerah berawan hingga berawan saat memasuki siang, yaitu dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya sekitar 58 hingga 94% teman Pro 2. Sementara itu Kecamatan Klojen ini diprediksi juga mengalami cuaca cerah sejak pagi dengan kondisi cerah berawan pada siang hari dan suhu udaranya adalah antara 22 hingga 29 derajat Celcius serta kemudian juga kelembapannya sekitar 57 hingga 95%. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kecamatan Kedung Kandang teman Pro 2 dengan cuaca cerah pada pagi hari dan berawan saat siang ya, di mana suhu udaranya adalah sekitar 23 hingga 30 derajat Celcius serta kelembapan antara 56 hingga 94%. Adapun kalau kita lihat Kecamatan Sukun ini diperkirakan mengalami cuaca cerah di awal hari dan sebelum berubah menjadi cuaca berawan pada siang hari dengan suhunya ini berkisar 23% hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 57 hingga 97%. Di Kecamatan Lokwaru juga cuaca diprediksi cerah pada pagi hari lalu kemudian berubah menjadi berawan saat siang ya. Suhu udara juga berada pada kisaran 22 hingga 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembapannya sekitar 58 hingga 94% teman Pro 2. Kalau berdasarkan perakiran BMKG wilayah Kecamatan Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun dan Lokwaru hari ini diperkirakan akan mengalami cuaca cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Kemudian memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat ini sejumlah kawasan berpotensi mengalami cuaca berawan ya. Sementara itu mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat cuaca diprediksi kembali cerah, relatif stabil di kawasan Kota Malang teman Pro 2.

0: segmen terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Teman Pro 2 nanti di jam 12 siang kita bakal berjaringan bersama dengan Pro 2 Madiun yang hari ini di berjaringan Korwil 10 Jawa Timur Budaya Kreatif. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan tetap mendengarkan RRI Pro 2 teman terbaik kamu, karena aku masih akan hadir sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Teman Pro 2, abis ini banget kita relay ya ke Pro 2 RRI Madiun.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

untuk hit listnya untuk edisi hari ini, karena setelah ini bakal ada Muda Kreatif Berjaringan se-Jatim ya teman Pro 2. Aku mau ketemu sama kakak Natasha Irma Suryani. Dia punya bisnis yang hubungnya sama perkukuan nail art nih ya teman Pro 2. Nanti di jam 12 waktu Indonesia Barat barengan dengan teman-teman dari Madiun, Surabaya, Sumenep, Malang dan juga Jember ya. Stay tune.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Senang banget aku Nia Mona bisa kembali menemani teman Pro 2. Tentu saja di ajang Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur. Dan kali ini dari program 2 RRI Madiun dirilis program 2 RRI Surabaya, ada Malang, Sumenep, Jember nih teman Pro 2 ya. Yang ini nanti kesemuanya bakal ngedengerin. Ada seorang yang pastinya muda, tapi mereka juga boleh dibilang punya karya yang luar biasa. Bukan mereka cuma satu ya. Terima kasih nih buat teman-teman semuanya. Boleh nanti gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga Sumenep, dan juga Madiun pastinya. Kalian boleh nih nanti bergabung bersama kita ya. Karena di Muda Kreatif ini pastinya akan menampilkan seseorang yang berani berkarya dan bikin peluang sendiri. Dan untuk episode kali ini, aku bakal ngobrol bersama dengan sosok muda penuh warna wis. Karena semuanya berwarna nanti ya. Perkukuhan kita ngomongin ya. Kreatif juga yang pastinya juga keren. Karena dia nih punya bisnis di bidang kecantikan nih teman Pro 2.

0: bareng-bareng nih cerita-cerita tentang bisnisnya yang luar biasa ngobrol di sini, karena pasti kakak ini panggilnya aku apa, Kak Natasha,
1: Kak Irma,
0: Natasha, oh Natasha, karena semuanya bisa ya, Natasha bisa, Irma bisa, Suryani bisa, Yani bisa,
1: benar.
0: Natasha aja ya,
1: oke.
0: Ini Kak Natasha ini boleh dibilang dia sudah bisa membangun brand nail art gitu ya, dengan style yang boleh dibilang unik, pelanggannya juga luar biasa, dan kamu tahu nggak, dia sudah bisa mengumpulkan pundi-pundi, cuan-cuan, omsetnya jutaan per bulan. Bahkan boleh dibilang bukan satu ya, tapi nolnya udah sampai dua ya. Puluhan juta gitu ya teman pro 2 dari nail art. Wow. Ini harus dikulik nih, gimana ceritanya dia kok bisa bikin usaha yang boleh dibilang cuannya gede gitu ya. Kita bakal kupas tuntas perjalanan bisnis dan tantangan membangun usaha dari nol, sampai dengan tipsnya buat kalian semuanya. Jadi sekali lagi yang mau gabung bareng kita boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madian. Kak Natasha.
1: Iya kak.
0: Ini biasanya kalau teman-teman ini ya habis SMA gitu ya, kuliah, pengennya yang dekat-dekat sama orang tua. Tapi dengar-dengar kabar, ini kakak ternyata bukan dari ini ya Magetan atau Madiun.
1: Iya, bukan.
0: Tapi
1: kak,
0: dari luar Jawa.
1: Benar.
0: Dari mana aslinya kak?
1: Aku aslinya dari Sumatera Selatan, yaitu dari kota Palembang.
0: Wow, dari Palembang. Kok bisa jauh-jauh ke Jatim?
1: Iya, kemarin kayak sempat lewat jalur undangan gitu kak.
0: Oh.
1: Jadi kayak sayang kan kalau misal nggak diambil, nggak keterima.
0: Oh iya iya.
1: Jadi langsung
0: iya,
1: kesini.
0: Jadi istilahnya kakak ini lewat jalur diundang ya kesini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Enak banget ya. Jadi
1: iya,
0: kesempatan langsung diambil.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini pas kuliah kan pasti ribet ya. Namanya kuliah kan beda sama SMA ya. Kuliah tuh banyak tugas apa segala macam. Kok bisa kakak ini awal mula bikin bisnis di kecantikan ini ya, perkukuhan lah nail art ini sendiri. Gimana ceritanya tertariknya? Udah dari zaman SMA atau baru dimulai saat kakak kuliah?
1: Sebenarnya baru sih kak, baru pas semester 2 itu baru kepikiran. Baru kepikiran kan, kan kebanyakan tuh kayak apa ya kak, cari sampingan lah, terus cari-cari ilmu, karena aku juga hobi di bidang kecantikan. Jadi ya udah sekalian kayak nyemplung gitu loh kak, kayak memperdalam. Kebetulan nail art ini benar-benar kayak dari awal sampai sekarang itu benar-benar ngerintis banget. Jadi dari nol benar-benar nggak ada alat-alat, dan dulunya aku kayak SMA-nya kan dari SMA negeri gitu loh kak, bukan SMK kecantikan kan. Jadi ya benar-benar dari nol, terus karena suka seni juga. Jadi ya memperdalam, alhamdulillah sampai sekarang udah kayak banyak pelanggan gitu.
0: Wow, dan ini ada fakta mengatakan bahwa kakak ini kuliahnya juga di kecantikan ya?
1: Iya betul.
0: Jadi kayaknya sejalan gitu ya?
1: Iya betul, sesuai hobi.
0: Sesuai hobinya, ternyata gak cuma kecantikan di wajah aja, tapi yang namanya kuku juga perlu cantik
1: betul
0: ya
1: banget.
0: Itu nih, jadi karena di semester 2 kayaknya pengen sesuatu yang berbeda, akhirnya mencoba untuk berbisnis di bidang atau di dunia nail art ini sendiri.
1: Iya
0: ya,
1: betul
0: nah,
1: kak.
0: Ini kan enggak ini ya, dalam arti nail art ini sendiri kan butuh yang namanya orang yang kreatif. Karena kuku setiap orang kan beda-beda ya.
1: Iya betul.
0: Gedenya juga beda-beda, tapi pengen cantiknya sama ya kan.
1: Iya betul kak, betul.
0: Ini gimana caranya memulai bisnis itu? Apakah dengan kakak cuma lihat-lihat di YouTube, atau mungkin ada teman, atau kakak ikut pelatihan, atau ya otodidak aja kakak coba-coba, atau gimana nih?
1: Sebenarnya pas awal-awal itu aku kayak ini kak, apa ikut kelas gitu kan.
0: Okay.
1: Cuman kelas itu cuman kayak 2 hari doang, gak lama gitu, karena aku juga kuliah kan kak. Nah terus beriringnya, berjalannya waktu, itu kayak bener-bener ih tertarik nih. Terus ada teman-teman yang datang buat nail art awal-awal gitu kan kak. Walaupun pas awal-awal mungkin masih belum rapi, kurang rapi, tapi teman-teman kayak ngapresiasi.
0: Okay.
1: Jadi aku semakin semangat buat belajar lah, belajar yang lain, terus belajar kayak motif-motif lain, desain-desain lain, terus kayak apa ya kak, benar-benar mendalami lah. Selebihnya itu aku otodidak. Jadi kayak benar-benar yang lain itu benar-benar belajar sendiri gitu, coba-coba.

0: nyoba di kukunya sendiri ya? Yeah, try on di kuku sendiri yeah. Atau ada kuku-kuku palsu yang dicobain?
1: Try on di kuku sendiri,
0: sendiri.
1: Sering, terus di kuku palsu juga sering.
0: Wow.
1: Kayak belajar gitu.
0: Belajar bagaimana bentuk yang namanya ini ya, biar cantik gitu ya.
1: Iya,
0: kalau kita sendiri kan biasanya cuma ya di kutek biasa, warna apa. Tapi kalau ada artnya itu loh yang susah, dimana kuku ini biar kelihatan yang kita ngelihatnya jadi kuku-kuku bagus.
1: Iya, benar banget Kak. Kayak ada kebahagiaan ada, tersendiri gitu.
0: Benar. Ini kan berarti sudah dibilang bisnis ini berapa tahun nih? Hampir 2 tahun ya?
1: Iya, hampir 2 tahun Kak. Dari 2025 awal.
0: Oh, 2025 awal sampai sekarang ya, hampir ya. Ya, 1 setengah tahun lah ya.
1: Betul.
0: 1 setengah tahun. Dan membangun nail art ini sendiri buat kamu pasti banyak tantangan. Karena kamu orang luar ya. Enggak banyak teman di sini lah istilahnya kan baru nyemplung, di mana ini aku?
1: Benar banget.
0: Kan pasti butuh yang namanya pelanggan. Apa nah pertama kali ini siapa nih yang jadi pelanggan kamu?
1: Yang pertama kali jadi pelanggan aku itu teman satu kelas.
0: Oh.
1: Teman satu kelas, terus dia kayak Natasha buka nail art gitu kan, mau nyobain lah. Terus ya udah dia datang ke kosku. Terus sesuai request dia kan aku kayak terima semua request desain ya Kak. Kayak itu awal kali nail art itu di kuku dia, terus kayak apa ya Kak, kayak masih kurang inilah, masih kurang rapi, kurang apa ya, kayak alat bahannya juga masih kurang. Tapi temen aku kayak tetap support. Kayak benar-benar ih bagus kok Nat gitu. Jadi kayak ada semangat tersendiri yang terbangun gitu. Itu awal mula banget Kak.
0: Awal mula ya.
1: Pelanggan
0: jadi
1: pertama.
0: Pelanggan pertama adalah teman satu kelas ya.
1: Iya betul.
0: Karena kan biasanya teman satu kelas lebih akrab duluan ya teman yang lain. Jadi dicobain walaupun ada beberapa yang kurang seperti mungkin warna atau mungkin alat-alatnya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi teman tetap support ya. Wah luar biasa nih ya teman pro 2 ya. Jadi akhirnya kamu setelah itu nambah alat dong.
1: Iya, semakin berjalannya waktu, itu aku kayak tambah alat ini, kayak ngelengkapin alat-alat gitu loh Kak, nggak stuck di awal aja, nggak. Jadi semakin berkembang, terus kayak banyak, udah banyak pelanggan juga kan, makin lama tuh kayak makin banyak yang tahu. Jadi ya udah dari penghasilan yang aku dapat itu aku tabung, terus aku kayak beli alat-alat yang lain.
0: Oke. Ini kalau kita ngelihat dari nail art ini sendiri, kuku orang kan aku bilang tadi beda-beda ya.
1: Iya, betul.
0: Ada yang mungkin kayak aku yang melenuk-melenuk ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Ada
1: betul.
0: Yang ada yang bagus gitu, kukunya panjang gitu ya. Nah, ini kamu ada kriteria enggak sih kalau yang namanya kuku tuh bisa di apa itu namanya digambar atau semua kuku kamu okein aja gitu?
1: Sebenarnya kalau dari awal itu semuanya aku okein Kak. Tapi aku kayak beri masukan, kalau kuku kakaknya pendek ini kurang cocok deh kayaknya motif ini, kurang cocok warna ini gitu.
0: Apa
1: sih,
0: ada
1: Kak.
0: Kuku ketambahan juga gitu?
1: Ada.
0: Oh,
1: itu
0: ada ya.
1: Extension.
0: Extension. Dan itu biasanya banyak orang yang ini lebih ke kukunya sendiri atau extension itu sendiri?
1: Kebanyakan extension sih Kak.
0: Oke.
1: Mayoritas extension semua.
0: Biar lebih bagus ya.
1: Iya.
0: Kalau kukunya kelihatan pendek gitu kan, mau diapain juga susah ya kan. Mau dibentuk bunga, bunganya seuprit ya.
1: Iya betul Kak. Biasanya dikasih masukan gitu kan. Jadi biar sesuai ekspektasi lah nanti akhirnya.
0: Oke. Kamu kan dari awal sampai dengan 1,5 tahun ini, sekarang omsetnya udah luar biasa gitu. Berarti kan tantangannya juga luar biasa ya. Tantangan yang menurut kamu paling bikin kamu apa ya, sampai sekarang kayaknya gak kelupa gitu, apa?
1: Tantangan yang paling gak pernah kelupa itu kayaknya ini deh Kak, apa namanya, pas lagi sepi gitu kan. Karena kan kayak nail art kan aku kayak sampingan gitu kan Kak. Kadang kuliah, kadang kalau udah pulang kuliah kayak banyak tugas, terus banyak deadline yang mau diselesain. Jadi tantangan aku mungkin ya itu, kayak menyesuaikan mood klien juga,
0: mood
1: terus
0: klien, jadwal juga ya.
1: Jadwal juga kalau ada yang booking, terus kalau kita nggak bisa terus kan, ya gimana gitu loh kak, masa mau ditolak-tolakin terus kan, kan itu yang nggak enaknya sih.
0: Jadi tantangannya adalah sekarang tentang jadwal dan mood dari klien dan kamu sendiri gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau kamu nggak mood, gimana coba gitu? Nggak enak. Pastinya bentuknya tuh juga akan nggak bagus gitu ya.
1: Iya. Betul.
0: Dan nah, ini sendiri juga boleh dibilang kan bentuk ekspresi diri kamu dan orang yang di ini ya lagi digambar kukunya gitu. Jadi kalau nggak bagus kan jadi nggak mood, nggak bagus juga gitu loh, teman Pro 2. Jadi tantangan terbesarnya itu bukan masalah modal ya tantangannya ya.
1: Modal iya sih kak,
0: karena jujur orang bisnis kan pasti butuh modal. Nah ini gimana nih kalau kamu modalnya
1: nail art besar sih kak, lumayan.
0: Besar ya? Yang paling besar apa? Kalau cat kuku mungkin ada beberapa ya.
1: Kalau cat kuku itu ya modalnya lumayan sih kak, hampir 2 jutaan gitu kalau satu set.
0: Oh iya? Kebetulan. Oh itu yang bagus ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Terus kayak kemarin kan aku pas semester 2 itu kan belum ada penghasilan yang lain selain cuman dari jajan orang tua gitu kak. Jadi aku kayak nabung. Terus kan kalau misal kecantikan kayak banyak banget praktek kan kak. Jadi beli alat ini, beli alat itu. Jadi aku sebisa mungkin harus nyisihin gitu loh kak. Harus nyisihin uang buat beli peralatan, uang buat ini, uang buat makan, uang buat apa ya kayak keperluan sehari-hari gitu. Jadi benar-benar harus dibagi-bagi gitu.
0: Dibagi ya. Jadi modalnya lumayan ya.
1: Ya lumayan.
0: 2 juta ya lumayan lah untuk modal usaha gitu ya. Karena alatnya itu yang paling mahal kayaknya ya.
1: Iya, itu 2 juta itu baru cat kukunya aja, Kak.
0: Cat kukunya aja, belum yang, alatnya.
1: Ya, belum. Kalau perintilannya itu beda lagi, udah banyak banget.
0: Kalau orang nail art itu sendiri itu kayak manipedi gitu juga gak sih? Gak beda ya?
1: Kebetulan aku buka juga sih kak, kayak manipedi gitu.
0: Oh, jadi biar sekalian gitu ya?
1: Jadi sekalian.
0: Jadi dibersihin sekalian apa? Jadi udah kinclong barulah di ini ya, di kukunya di warna gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti alatnya banyak dong ya?
1: Banyak kak. Jadi benar-benar kayak ya awal-awal tuh benar-benar harus membagilah, harus motong uang jajan gitu biar bisa beli alat-alat yang baru. Tapi alhamdulillahnya kayak banyak yang suka sama kreasiku, karyaku kayak gitu kak. Banyak yang apa ya, banyak yang puas lah. Terus balik lagi. Jadi ya sedari situ mulailah ada tabungan tersendiri buat nail art gitu.
0: Kalau boleh tahu alatnya kurang lebih bisa berapa nih untuk uangnya gitu?
1: Kalau alatnya itu bisa 3 jutaan kayaknya deh kak.
0: Tapi kalau alat sih ini ya maksudnya panjang ya.
1: Iya betul.
0: Cat kukunya itu biasanya 2 juta itu bisa habis berapa bulan?
1: Kalau 2 juta itu ya lumayan lama sih kak. Kayak 7 bulanan itu udah ganti yang baru. Biasanya kan udah beberapa warna udah banyak yang habis gitu loh kak. Jadi harus beli yang baru lagi gitu.
0: Dan tergantung customernya ya. Semakin banyak semakin cepat habisnya ya.
1: Iya benar.
0: Tapi cepat juga kumpul duitnya.
1: Iya. Alhamdulillah sih kak.
0: Alhamdulillah ya. Waduh, ini obrolan kita masih panjang nih. Karena aku jujur ini penasaran banget gitu ya teman Pro 2 ya. Karena nail art ini sendiri sekarang di Madiun juga lagi banyak orang cari gitu ya. Jadi sekarang tuh mau ke kondangan aja, bukan kita yang ada acara ya, kita kondangan aja, kita harus mempercantik diri ya, nail artnya juga perlu. Jadi begitu banyak orang yang sangat peduli dengan yang namanya kecantikan. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Natasha. Sekali lagi buat kamu nih teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur, ada dari Surabaya, Malang, Sumenep, Jember dan juga Madiun, yang pengen tanya-tanya boleh silakan ya. Silakan langsung ke WA-nya kita di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel juga boleh. Ini ada beberapa yang tanya-tanya di YouTube channel di RRI Madiun, silahkan ya. Nanti setelah yang satu ini aku bakal balik lagi nih teman Pro 2, tetap di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada dia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Google Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu nggak
1: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sarah Rimadion, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih barengan sama aku, Mona, dan juga ada Kak Natasha Irma Suryani. Beliau ini merupakan owner nih di Usai Nail Art by N. N-nya tuh Natasha ya, Kak ya?
1: Iya, okay, betul,
0: deh. Oke, buat teman-teman dari Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep nih ya, boleh nih silahkan bergabung di 0811-369-7755 atau di YouTube channel kita di RRI Madium buat tanya-tanya nih sama Kak Natasha tentang bisnisnya dia. Boleh ya, kan biasanya cewek-cewek tuh suka nih masalah kecantikan ya. Oke deh. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak, tapi jujur nih aku mau tanya sama kakak. Katanya, dengar-dengar kabar, kakak ini bisnis pertama kali yang kakak geluti ini ya, di nail art ini sendiri.
1: Iya, betul.
0: Itu tempatnya itu di kos-kosan.
1: Iya, betul, betul banget, Kak.
0: Apakah sampai sekarang masih di kos-kosan atau sudah punya kios sendiri atau gimana, kios ya? Atau tempat sendiri gitu ya? Atau gimana?
1: Sekarang masih di kos-kosan sih, Kak.
0: Oh, masih di kos-kosan? Mm-hmm. Wow, ini kos-kosannya mengandung duit ya. Bau-bau rezeki gitu ya. Jadi di kos-kosan?
1: Iya,
0: jadi
1: betul,
0: teman-teman
1: Kak,
0: biasanya masih ke kos-kosan untuk bikin nail art itu. Sekarang nggak cuma teman aja ya, berarti
1: ya, udah.
0: Sudah luas ya?
1: Udah masyarakat sendiri udah pada langganan gitu, Kak.
0: Tapi dia kayak home service juga nggak sih?
1: Ada sih, Kak, cuman kalau home service itu aku jarang, karena waktunya juga kayak kalau misal pulang kuliah kadang udah sore kan, Kak. Jadi kalau home service takutnya nanti malah kemalaman atau apa, soalnya kan sendiri di daerah orang juga.
0: Dan belum tahu juga ya daerah-daerah yang lain ya.
1: Betul.
0: Baru 1,5 tahun di Magetan ya. Magetan tuh deket sama Madiun gitu ya. Jadi boleh dibilang Magetan, Madiun masih istilahnya belum banyak tahu jalan.
1: Iya.
0: Takutnya nanti kalau diculik ya.
1: Aduh, iya, betul, Kak. Apalagi kalau udah kemalaman kan, Kak.
0: Oh, cewek. Jadi orang-orang pada ke kos ya.
1: Iya, betul. Dan alhamdulillahnya kayak bisalah di setting-setting apa buat taruh kasurnya, buat taruh meja nail artnya, itu bisa di setting-setting.
0: Waduh, jadi sekarang benar-benar tempatnya adalah di kos-kosan.
1: Iya.
0: Kos-kosannya Kak Natasha gitu ya.
1: Iya, betul. Prodia.
0: Tapi kepikiran gak sih suatu saat nanti aku pengen dong bikin kayak tempat gitu khusus buat nail artnya by Natasha ini sendiri?
1: Iya, kepikiran, Kak, pastinya. Bakal nanti kalau misal rencana kedepannya ya, Kak, bakal lebih menggeluti dunia kecantikan yang lain, bukan hanya nail art aja, dan bakal membuat studio khusus lah, Kak, buat para cewek-cewek yang mau tampil lebih cantik, pastinya. Tapi kayaknya kayaknya bakal buka di Palembang deh, Kak. Karena kalau misal di sini kan gak ada siapa-siapa kan, Kak. Keluarga juga gak ada. Jadi kayaknya bakal lebih mendalami setelah lulus kuliah. Bakal
0: langsung. Kenapa gitu? Jadi jauh dong kita ya. Kuliah kamu berapa tahun lagi?
1: Masih lama kok, Kak. Aman. Ya.
0: Masih lama, aman ya. Aduh. Habis ini nanti S2 ya kan? Jadi makin tambah lama di sini.
1: Amin.
0: Soalnya nih kalau sudah tahu tempat kita nail art yang pas dan kayaknya cocok, buat ninggalin tuh jadi susah ya kan. Apalagi ditinggal.
1: Bener.
0: Itu ditinggal pas sayang-sayangnya tuh gak enak banget loh, Kak Natasha. Beneran deh.
1: Iya, betul,
0: ya,
1: betul.
0: Semoga aja ya nanti kalaupun di Palembang ada ini apa cabang.
1: Iya, buka cabang
0: sini
1: nanti, Kak. Amin.
0: Ya, amin. Ya. Jadi udah banyak ini yang bantuin ya kalau buka cabang. Oke. Okay. Pastinya impiannya kan seperti itu ya. Tapi Kak, ini kalau menurut Kakak sendiri promosi yang paling banyak di kakak gitu ya, dari mulut dari teman-teman, kabar-kabar dari teman-teman, atau di media sosial? Karena aku ngelihat ini untuk medsosnya kakak sendiri ini udah banyak followernya juga ya, bahkan sampai udah 1,3 ribu loh,
1: betul,
0: udah
1: Kak,
0: banyak ya. Aduh, luar biasa. Nah, ini gimana nih menurut kakak, apakah media sosial juga membantu, atau mungkin teman-teman yang kasih tahu ke teman yang lain, atau gimana?
1: Kalau dari aku sendiri tuh lebih ke media sosial, Kak. Tapi ada juga yang dari mulut ke mulut, itu ada. Cuman kayak lebih dari media sosial. Soalnya pasti setiap customer itu sebelum datang kan pasti cari-cari kak, kayak akun Instagramnya, okay, akun TikToknya, mm-hmm, portofolionya, gimana hasil nail artnya. Mm-hmm. Nah jadi menurut aku yang paling penting itu dan paling berpengaruh itu dari media sosial.
0: Hmm, jadi media sosialnya udah tahu kan? Oh
1: iya.
0: Bentuknya nanti kayak gini nih, mm-hmm, kayaknya bagus, aku pengen gitu ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul,
0: udah tahu contoh-contoh, mm-hmm, dari motif-motif yang ada di kuku gitu kan, mm-hmm, ya. Tapi kalau inspirasi dari motif-motif itu kakak dapat dari mana?
1: Kalau inspirasi itu sebenarnya dari request klien.
0: Malahan?
1: Mm-mm, jadi aku terima semua, okay, request gitu loh kak. Jadi nanti pas reservasi, mm-hmm, itu kliennya ngirimin foto mau nail art, mm-hmm, kayak gini, warnanya ini, mm-hmm. Nah nanti aku ya bakal aku terima semua gitu kak. Jadi gak pernah nolak,
0: wow,
1: request.
0: Itu bagian dari belajar juga ya?
1: Iya betul kak.
0: Bagian jadi nanti belajar. Kalau customernya udah kasih gambarnya, kamu coba di kuku kamu, oh berarti nanti warnanya ini. Sebenarnya ada nggak sih kayak tren motif kuku di 2026 gitu, ada nggak trennya?
1: Ada. Sekarang yang lagi booming itu cat eye kak, motif cat eye. Itu lagi banyak banget. Setiap orang yang nail art pasti mau cat eye. Jadi kayak bener-bener dari lebaran kemarin sampai sekarang itu masih booming, masih booming. Itu cat eye, wow, yang paling banyak lah, sama 3D, 3D chrome itu juga banyak yang minat.
0: Cat eye itu yang kayak gimana ya?
1: Cat eye itu yang kayak ini loh kak.
0: Kalau kan kalau mata, oke, okay, cat eye.
1: Bukan kak.
0: Oh bukan gitu. Gimana gimana,
1: beda
0: gimana
1: lagi. Kalau cat eye itu kayak ini kak, kalau misal kita gerakin kuku, mm-hmm, itu dia juga ikut gerak ininya. Apa, oh, kayak bener-bener kayak apa ya, ada kilaunya sendiri gitu loh kak. Kalau gerakin kuku, motifnya itu ikut gerak gitu.
0: Oh, jadi kalau kena cahaya gitu ikut, mm-mm, ikut goyang-goyang ya.
1: Iya betul kak, betul banget.
0: Oh itu kelihatan mewah gitu dong ya.
1: Mm-mm.
0: Oh itu jadi
1: banyak banget yang minat.
0: Oke, okay, cat eye, terus ada apa lagi?
1: 3D chrome.
0: 3D chrome, mm-mm, itu kayak macam apa tuh?
1: Kalau 3D chrome itu kayak ini, apa namanya, kayak dia muncul gitu loh kak, motifnya timbul.
0: Oh 3D, mm-hmm, muncul, terus?
1: Terus dikasih chrome kayak biar mengkilat gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti itu detailnya juga luar biasa, mm, ya.
1: Bener-bener detail banget lah. Kalau misal orang gak konsisten itu bener-bener ini, gak telaten gitu loh kak, jadi harus benar-benar detail banget sesuai dengan maunya klien.
0: Itu ya, berarti yang lagi tren di 2026 dua itu ya?
1: Mm-mm.
0: Atau ada yang lain lagi?
1: Kalau itu dua itu sih kak, karena dua itu yang paling diminati.
0: Yang paling diminati. Aku tuh coba ngebayangin ya, karena aku sendiri kan jarang ya buat apa itu nail art gitu ya. Coba ngebayangin aja, itu kan ada yang timbul, berarti warna dasarnya ada. Itu kan berarti ditumpuk-tumpuk ya?
1: Iya, betul.
0: Tumpukan
1: kak,
0: warna-warna gitu ya?
1: Iya, betul, kak.
0: Itu gimana kalau mulai dari dasar tuh, dari dasarnya aja ya? Ini kayak kuku biasa, itu diapain dulu kan Natasha?
1: Kalau kuku biasa itu setelah di manicure, mm-hmm, kan kita tadi kayak ada manicure gitu, mm-hmm, kan kak. Nah setelah di manicure itu baru dikasih base, mm-hmm, dikasih base-basenya, mm-hmm. Terus baru kita lihat inspo dari klien yang dikirim tadi, warnanya apa, mm-hmm, dasarnya apa. Terus misal mau di mix warna atau di ombre, mm-hmm, itu berarti kita harus ya menyesuaikan ini masuk apa enggak warnanya gitu, mm-hmm. Terus nanti kalau misal kurang bagus, kita aku bakal bilang ke klien, kalau misal kak ini warnanya kurang cocok deh, coba kakak pakai warna ini gitu, mm-hmm. Terus kalau misal kayak 3D, mm-hmm, yang dibilang tadi, mm-hmm, kayak 3D gitu, ya berarti kalau udah 3 layer itu baru ditambahin 3D sesuai. Misal 3D-nya mau bunga gitu kak, ya udah kita harus benar-benar bikin bunga di atas kuku yang kecil itu.
0: Wow.
1: Tuh.
0: Berarti kalau bikin bunga itu ya pakai ini kuteknya?
1: Iya. Kalau bikin bunga dia kayak ada ini loh kak, apa, kayak lem tapi dia nggak lengket gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu dibentuk satu-satu. Jadi benar-benar satu kelopak itu ya dibentuk satu-satu.
0: Biar... di kukunya?
1: Mm-mm. Oh. Benar. Jadi semuanya manual.
0: Ya Allah, sumpah jelewi.
1: Makanya kak kalau nggak telaten, aduh pusing itu kak.
0: Iya benar, ini harus orang yang telaten.
1: Nah, iya.
0: Aku nggak telaten ya, harus. Ampun, angkat tangan ya. Soalnya ngelihatnya aja kayaknya bagus ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau melihat orang yang bikin prosesnya, tuh ternyata luar biasa. Ya jelimet ku indek mau loh ya, teman pro dua. Jadi jelimet banget gitu ya. Itu dari satu kuku, 10 ya, pasti 10 kuku ya. 10 kuku itu habis waktu berapa lama untuk bikin?
1: Tergantung sih kak, tergantung kayak dari desain yang di request. Kalau misal polosan itu 1 jam udah kelar. Tapi
0: oh ada ya yang nail art cuma polos gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang mau polos gitu, tapi extension kak.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak ditambah kuku.
0: Ditambah kuku biar lebih panjang.
1: Benar. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau misal kayak desain itu mungkin 2 jam, 3 jam, tergantung sih kak. Tapi yang paling lama itu 4 jam.
0: Oh, plus ngeringinnya?
1: Iya, itu udah semua, udah manicure, ngeringin, udah bikin. Itu yang paling lama 4 jam sih.
0: Oh my
1: makanya
0: god.
1: Makanya itu duduk kak, bener-bener kayak duduk. Dan bener-bener mata harus jernih banget. Jadi kalau
0: itu gak boleh ngantuk ya berarti?
1: Bener banget, gak bisa ngantuk. Tangan gerak, semuanya gerak. Jadi kalau misal lagi, apa ya kak, lagi kayak capek pulang kuliah itu kan. Yang udah aku bilangin tadi kak. Jadi kayak kalau misal mau nolakin orang gimana gitu. Masa nolakin terus kan kak, gak enak juga gitu.
0: Jadi terus ini ya, apa harus moodnya tuh benar-benar dibangun banget gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, harus pokoknya, sesuaiin.
0: Pokoknya di otak nih selalu cuan-cuan, cuan, cuan gitu.
1: Iya bener banget kak, bener banget.
0: Jadi ini akhirnya ini semangat gitu ya. Tapi dari semua desain kuku yang udah kamu bikin gitu ya, yang paling ribet itu tadi kan yang tren. Yang paling ribet banget itu yang mana jenisnya, jenis atau apa itu variasinya yang kayak gimana, model atau motif nail art yang mana?
1: Kalau dari aku yang paling ribet ya kak, kalau yang paling ribet itu ya yang kayak 3D tadi sih kak. 3D kayak bunga, terus 3D apa ya, kayak karakter-karakter itu kayak rumit banget dan harus telaten banget dari awal sampai akhir. Bener-bener harus ini biar ukurannya sama gimana gitu. Terus biar apa, gak miring kesini, gak miring kesitu. Itu bener-bener harus melotot banget lah mata. Bener-bener harus berpikir keras banget.
0: Waduh, jadi selain berpikir gimana ini bentuknya nanti, ini mikir juga gimana caranya biar ini bentuk bisa kelihatan dengan kuku yang beda-beda orang gitu ya.
1: Bener banget kak.
0: Kalau kuku orang yang udah cantik gampang ya. Tapi kalau kuku kayak kuku aku ini
1: iya,
0: sedikit terada melekenu itu loh, susah wes, ya Allah. Oke deh, ini kayaknya aku perlu dicoba ya nanti.
1: Boleh
0: coba
1: kak,
0: ya.
1: Boleh.
0: Pakai extension yang 10 cm bisa?
1: Ya bisa kak, bisa request juga kak. Buat ukuran sama ukuran panjang pendeknya bisa.
0: Oh bisa ya.
1: Bener.
0: Aduh, iya deh nanti dicoba ya. Terus ini lagi deh kak, ini tadi kan udah trennya. Terus habis gitu udah juga untuk yang paling ribet gitu ya. Ada gak customer yang menurut kakak tuh yang pengennya sesuatu yang unik tapi ngeribet-ngeribetin, terus gimana, nolaknya kan gak enak tuh. Ada gak yang istilahnya protes gitu? Pernah gak ngerasain itu?
1: Gak pernah sih kak. Selama ini kayak customer-customernya selalu ngirim, ya aku okein. Jadi kayak gak pernah kayak nolak. Kalau soal desain itu gak pernah nolak ya kak. Paling kalau misal yang bener-bener apa, bener-bener detail banget, itu aku bakal bilang, kalau misal kak ini gambarannya bener-bener detail banget, nanti aku coba dulu ya gitu. Kalau misal bisa, ya udah aku terima. Tapi kalau misal nggak bisa, biasanya kakaknya cari motif lain gitu kak, cari inspirasi lain, terus ngirim gitu, baru buat pengganti desainnya gitu loh kak.
0: Oke deh, wow. Jadi memang ini ya, karena memang mereka tuh sudah kasih desainnya dulu, nggak banyak terlalu protes karena udah tahu pengen yang mana gitu ya, dan dicoba. Kalau ngomong masalah ini juga, ini kan pasti bisnis, pasti kita ngobrolin masalah harga. Itu kan pasti setiap orang beda-beda ya harganya. Karena yang paling ribet pasti paling mahal. Yang biasa berarti murah. Nah ini harganya tuh mulai dari berapa sampai dengan berapa?
1: Kalau di Nail Art BYN itu harganya mulai dari 40.000 kak. Dari 40.000. Tapi kalau 40.000 itu kayak yang ini, kuku asli gitu loh kak.
0: Oh, kuku asli
1: polos,
0: nggak pakai tambahan.
1: Iya betul.
0: Kalo
1: dan itu
0: tambahan,
1: juga desainnya polos. Kalau misal pakai tambahan itu dari 85 ke atas gitu.
0: Bisa sampai berapa nih yang paling rumit?
1: bisa sampai 200-an sih Kak. Itu kalau benar-benar rumit dan detail banget itu sampai 200-an ke atas lah.
0: 200-an ke atas. Mm-hmm. Oke. Okay. Karena rumit ya,
1: iya,
0: harus bikin sendiri apa segala macam.
1: Iya, betul-betul.
0: Tapi kalau ada enggak sih pakai beberapa apa aksesoris-aksesoris yang di luar cat kuku gitu? Ada enggak?
1: Ada, ada. Kebetulan aku kayak ini Kak, apa? Kayak nyetok banyak aksesoris, mm-hmm, banyak bentuk juga, mm-hmm, itu aku benar-benar nyetok. Jadi kalau misal klien pengen tambah aksesoris, mm-hmm, atau pengen tambah desain yang lain, itu aku ini selalu sediain dan selalu ada.
0: Itu berarti ada tambahan juga ya?
1: Mm-hmm, ada juga tambahan.
0: Ada tambahannya ini gitu ya teman Pro 2. Jadi memang ya apa yang kamu pengen ya pasti ada raga, yeah, ada harga yang berbeda gitu ya.
1: Mm, betul.
0: Antara sampai 40 sampai dengan 200 ribuan, mm-hmm, gitu ya. Satu hari berapa klien nih yang ini?
1: Kalau satu hari itu kalau misal lagi event-event, uh-huh, kayak misal wisuda, mm-hmm, lebaran, mm-hmm, terus kayak lagi ada acara apa gitu Kak, itu bisa 15 orang sih Kak satu hari.
0: Wow.
1: Bener-bener duduk dari pagi sampai ke malam, sampai gelap lah intinya Kak.
0: Berarti kamu benar-benar gini ya, harus mempersiapkan tenaga buat duduk ya.
1: Bener-bener banget.
0: Tapi duduk capek loh.
1: Iya Kak, bener, makanya
0: udah,
1: itu
0: udah duduk capek ya kan, matanya melotot, mm-hmm, ya kan, tangannya gerak,
1: masih mikir lagi,
0: mikir lagi aja. Aduh, semua digerak, semua walaupun duduk tapi semua berjalan gitu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Aduh, 15 itu banyak loh.
1: Yeah.
0: Anggap aja 4 jam ya, mm-hmm, satu orang 4 jam 10 aja, ya ampun.
1: Benar-benar ini kan Kak enggak bisa ngebayangin.
0: Tapi itu macam-macam ya, enggak 4 jam semua ya. Ada yang cuma 1 jam, aja yang cuma 2 jam gitu ya.
1: Yeah,
0: makanya
1: betul,
0: omsetnya puluhan juta rupiah ya. Kamu omset paling gede menurut kamu dalam sebulan berapa?
1: Yang paling gede ya Kak.
0: Sebulan, dalam sebulan.
1: Satu bulan, pendapatanku yang satu bulan gitu. Satu bulan bisa 6 sih Kak, paling besar 6 sampai 10-an gitu.
0: 10 juta, mm-hmm.
1: Itu kalau lagi kayak lebaran kan banyak banget kan Kak, yang mau apa kukunya glowing lah, yeah, apalah kan. Jadi ya bisa ini, kalau mendekati lebaran itu 3 minggu sebelum lebaran itu bisa sampai 50 orang Kak yang nail art.
0: Wow.
1: Bayangin aja, benar-benar kayak semua orang tuh ya pengen nail art gitu kan Kak, karena lagi tren juga.
0: Berarti ini ya, nah apa itu namanya, pelanggan kamu udah nggak cuma teman-teman kampus aja,
1: iya, udah
0: banyak masyarakat, ya, masyarakat secara umum,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul Kak.
0: Wah, kosanmu full ya?
1: Iya, udah full Kak, udah full.
0: udah full banget gitu ya teman Pro 2 ya, karena 50 orang loh, bayangin. Berarti kamu lebaran kemarin nggak pulang?
1: Lebaran kemarin aku pulang Kak, tapi kebetulan di rumah juga buka, di rumahku yang di Palembang, huh? Itu aku buka juga, tapi kayak ya masih tempat biasa gitu, belum okay, yang ini.
0: Oh, jadi kemarin lebaran di sini iya, sebelum lebaran, pas lebaran,
1: pas lebaran
0: di Palembang
1: di
0: iya,
1: buka juga.
0: Apalagi di Palembang pasti harganya lebih mahal ya. Oke.
1: Okay. Lebih berbeda lah harganya.
0: Lebih berbeda. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Pastinya juga kalau kita ngomongin masalah bisnis, pengennya bisnisnya juga berkembang luar biasa. Sama seperti bisnisnya Kak Natasha, di mana sudah 1,5 tahun berkembangnya luar biasa, dari satu orang teman aja sekarang udah beratus-ratus orang yang dibikin kukunya cantik gitu ya, dengan modal ya lumayan sih, tapi penghasilannya juga lumayan, omsetnya bahkan sampai puluhan juta rupiah. Yeah. Wah, keren banget ya. Ini next mau belajar variasi apa lagi buat kuku yang belum dipelajari gitu mungkin?
1: Aku kayaknya mau memperdalam kayak art yang lebih sulit gitu loh Kak.
0: Mm-mm.
1: Kayak yang bener-bener dilukis gitu loh.
0: Oh.
1: Kan kalau kuku kan kalau ngelukis kan beda ya Kak, sama kayak di kertas atau di mana kan beda kan Kak. Lebih kecil dan pasti kuasnya juga lebih kayak tipis-tipis gitu loh Kak. Jadi bener-bener harus menyesuaikan. Nah, aku pengennya memperdalam di art yang lebih sulit gitu.
0: Lebih sulit itu
1: yang
0: ya,
1: benar-benar digambar banget gitu.
0: Dan gambar di kuku tuh yang paling, kalau kalau bunga kan lebih gampang ya,
1: paling
0: cuma titik. Yang paling susah itu gambar apa?
1: Kalau yang paling susah yang pasti tuh ada yang mau minta gambar kayak gambar monyet, tapi kayak kera gitu loh Kak. Iya beneran Kak, kayak kera gitu.
0: Itu ngapain orangnya?
1: kayaknya ini ikut apa ya kak, kayak perguruan gitu.
0: Oke.
1: Jadi request. Jadi
0: request gambar kera di situ.
1: Iya betul.
0: Ini kalau aku lihat dari Instagramnya ada juga yang mereka pengen gambar ini Spiderman.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Betul. Ini susah juga loh ya, ini ya.
1: Benar.
0: Karena ada Spider-Man sendiri, ada spidernya juga gitu kan ya.
1: Betul.
0: Jaring-jaring apa segala macam, bunga-bunga, terus ada yang gradasi, ada yang pakai kayak manik-manik itu apa sih yang kilau-kilau itu juga ya?
1: Iya.
0: Itu.
1: Manik-manik gitu.
0: Manik-manik ya. Wah macam-macam nih teman Pro 2.
1: Itu benar-benar request dari kliennya sendiri kak. Jadi jari ini mau dibikin ini, jari ini mau dibikin laba-laba, jari ini mau
0: jadi
1: dibikin...
0: 5 jari beda-beda.
1: Iya beda-beda, 10 jari kak beda-beda. Oh. Dia benar-benar ya harus mengikutin maunya klien.
0: Harganya beda juga pasti.
1: Iya beda juga pasti.
0: Ini kamu paling cepat

0: guna nail art gitu ya, kita sudah di nail art yang namanya kukunya gitu ya, kukunya udah dipercantik, tipsnya dong, itu biasanya tahan berapa lama sih biar ketahanannya tuh sampai lama gitu, bisa gak sih?
1: Bisa kak, bisa. Hmm. Kalau misal nail art itu di nail art BN itu bisa sampai 1 bulan lebih. Hmm. Tergantung dari kegiatan kliennya sendiri, suka apa, ngelopein kuku apa enggak gitu kan. Ada orang yang kayak ya kayak tangannya gak bisa diem gitu loh kak, oh, suka yeah, dikelopek-kelopekin. Mm-hmm. Tapi kebanyakan itu 1 bulan lebih sih sejauh ini.
0: Mm-hmm. Tapi pasang. Gimana caranya? Mungkin ada tips biar awet lah ya. Maksudnya selain gak dikelopekin diapain gitu?
1: Kalau misal biar awet ya kak. Mm-hmm. Kalau misal biar awet simple sih kak. Kita jangan suka ini apa kayak buka tutup apa kaleng pakai mm-hmm. kuku mm-hmm. terus kayak suka nyongkel apa gitu pakai mm-hmm. kuku itu sih kak tipsnya
0: itu ya mm-hmm.
1: biar
0: jadi biar awet.
1: Iya betul,
0: aku pikir tuh ada lagi lapisan mungkin apa gitu setelah kuku di apa ya dipercantik gitu biar lebih awet warnanya apa gitu, ada nggak sih?
1: Oh ada kak, kalau itu ada namanya top coat. Mm-hmm. Itu di akhir setelah kayak kita udah gambar desain, udah gambar motifnya, udah ngecat kuku, udah selesai semua tuh kak. Mm-hmm. Kita ada lapisan lagi, satu lagi lapisan itu biar dia kayak lebih tahan lama mengkilaunya, terus mm-hmm. biar apa warnanya juga nggak kayak pudar atau ngelopek gitu.
0: Biasanya bening ya itu ya.
1: Mm-mm, bening, betul kak.
0: Jadi mengikuti warna yang dasar yang udah cantik yeah. itu tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kamu sudah kukumu udah cantik, kamu udah nggak boleh yang namanya ngupil ya teman-teman.
1: Iya kak, betul.
0: Ngupil, kamu buka-buka apa segala macam, pokoknya harus gini terus ya. Mm-mm. Biar cantik gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita baca ya yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Biasanya tren nail art sekarang gak cuma buat dewasa aja, tapi buat anak-anak juga ada. Apakah kakaknya juga bisa, boleh gak sih buat anak-anak minimal berapa tahun? Dari Annie di mana? En, gimana nih? Ini kan kebanyakan memang dewasa ya?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ada gak sih anak-anak gitu?
1: Ada kak, kemarin ya, anak-anak masih TK kayaknya, tapi didampingin orang tuanya. Mm-hmm. Katanya pingin pingin biar kukunya cantik gitu loh kak. Mm-hmm. Kan sebenarnya di sekolah gak boleh kan. Mm-hmm. Jadi dia kayak itu pas lagi libur. Mm-hmm. Jadi minta di nail artin. Terus desainnya juga pastinya lucu-lucu, request dari anaknya mau mm-hmm. desain apa kan. Kemarin itu sempet anaknya minta warna pastel. Jadi mm-hmm. kan kayak simple gitu ya kak, kalau misal buat anak-anak yang masih yeah. TK gitu kan. Itu kemarin dia sama temennya sih bertiga.
0: Mm-hmm. Ya, oh, bertiga. Geng ya.
1: Iya, geng. Ya. Jadi mau nail art semua gitu. Satu mau nail art semuanya ikut.
0: Tapi biasanya gitu ada minimum usia enggak sih, enggak ya?
1: Enggak ada sih kak, kalau minimal ya. Usia.
0: Tapi biasanya ya anak-anak sih yang ngerti, anak bayi juga enggak ngerti ya, nail art ya. Jadi palingnya ya mungkin SD gitu ya.
1: SD
0: itu ya. Jadi ternyata pelanggannya gak cuma dewasa aja, tapi anak-anak juga ada ya. Yeah. Oke deh. Terus ini tadi apa desain nail art yang paling unik dan paling sulit tadi udah ya?
1: Iya udah.
0: Paling unik ada cat eyes gitu yang 3D mm. juga, dan yang paling sulit ya itu tadi 3D ya, karena yeah. numpuk ya.
1: Betul kak.
0: Itu biasanya kalau kuku itu maksimal ditumpuk berapa layer?
1: Maksimal 3 layer sih.
0: 3 layer mm-hmm. udah ya?
1: Iya,
0: kayak berat banget kalau yang
1: iya,
0: kalau
1: betul.
0: Ini. Kan jadi kayak nyembul gitu ya? Apa mm-hmm. gimana kalau terlalu banyak gitu?
1: Kayak apa ya kak? Kayak timbul gitu loh, timbul ke atas gitu, kayak ada cekungan gitu.
0: Oke. Okay. Jadi itu satu layer, terus mm-hmm. nanti dikeringin dulu.
1: Keringin dulu, di-cure dulu, terus nanti masuk lagi layer kedua, terus dikeringin lagi, terus nanti keluar lagi di cat lagi, layer ketiga baru dikeringin lagi.
0: Oh, makanya jadi lama ya.
1: Betul.
0: Ngeringinnya pun berapa menit sih biasanya?
1: Kalau ngeringinnya tergantung sih kak, biasanya 1 menit.
0: Satu menit udah cukup. Mm-mm. Karena berlayer-layer itu tadi ya. Yeah. Jadi maksimal 3 layer ya.
1: Oke deh. Maksimal 3 layer kak.
0: Oke. Terus apalagi nih? Ini udah banyak ya. Terus nail artnya cantik-cantik. proses latihannya dan perjuangannya juga pasti luar biasa. Sehat selalu buat Kak Natasha. Oke. Iya deh, yang namanya proses tuh pasti, apalagi Natasha dari awal tuh mencoba, ada teman yang mengatakan udah bagus tapi pasti ada sesuatu yang harus dibenahi, sampai sekarang belajar terus ya.
1: Iya benar Kak, pastinya selalu apa ya Kak, selalu koreksi lah, koreksi kan, ini apa yang kurang, apalagi yang menurut diri aku sendiri itu masih kurang lah, belum pas gitu. Jadi semakin lama semakin ya gitu, semakin berkembang, terus belajar terus.
0: Perkembangan nail art kalau menurut kamu gimana nih untuk saat ini sampai sejauh ini di 2026?
1: Menurut aku perkembangannya semakin lama semakin pesat ya Kak. Soalnya kan kebanyakan sekarang orang udah banyak peduli gitu loh Kak, sama kecantikan diri sendiri. Apalagi kalau kuku kan bener-bener kayak kelihatan banget kan Kak. Kalau kemana-mana pasti yang dilihat kayak kuku. Nah jadi ya gitu, apalagi anak muda sekarang itu udah kebanyakan udah pakai nail art semua. Jarang banget yang ini kan, jarang banget yang masih kayak
0: polos gitu ya.
1: Jadi bener-bener ya gak ada bosennya lah, kalau istilahnya kalau di cewek-cewek.
0: Jadi kayaknya kalau kamu di bidang ini bakal terus ya,
1: terus
0: maju gitu ya.
1: Iya benar Kak. Berkembang lah.
0: Amin. Semoga terus ya melaju. Dari Alim di YouTube channel kita di RRI Madiun ya, ada A15 S Betung 32 katanya semangat gitu ya. Nur Cahyati keren banget. Wah, ini teman-teman nih kayaknya nih.
1: Itu mamaku.
0: Oh. Halo mama yang ada di sana di Palembang ya.
1: Waduh.
0: Terus dari Aura Aira katanya, Kak, nail art itu kan harus detail banget. Bagaimana cara Kakak melatih mendesain pola di kuku? Gimana cara melatihnya? Oh, ini tadi ya. Dengan cara banyak customer itu juga melatih juga.
1: Benar Kak. Pastinya kalau customer juga kan satu orang gak mungkin sama kan Kak desainnya. Jadi kita benar-benar harus belajar hal baru, harus ngebiasain. Kalau customer tiba-tiba mau ganti desain, itu kita harus ya maksimal udah bisa lah Kak, maksudnya udah bisa dasarnya gitu loh Kak. Jadi ya seperti itulah Kak.
0: Jadi memang kamu, karena kamu juga suka kecantikan, apalagi ini kuliahnya juga di bidang kecantikan gitu ya. Jadi kayaknya udah apa ya, jadi passion gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya passion, benar Kak.
0: Jadi kayaknya mau pola apapun, oke aja gitu gas, ya.
1: Iya,
0: dan dengan banyaknya customer akan semakin banyak berlatih gitu ya.
1: Betul.
0: Dari 15S Betung lagi katanya, kuliah sambil usaha, benar-benar keren ya anak katanya. No kaleng-kaleng. Jauh loh dari Sumsel ke Jawa. Waduh, luar biasa. Tapi kamu udah ini ya, dari Sumsel ya ke Jawa. Ini udah apa ya, kalau boleh dibilang apa, seneng gitu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Apa ya? Apa sih? Lupa aku ngomongnya. Jadi kamu kayak udah jadi kota, kayak kota sendiri gitu.
1: Iya, betul Kak. Udah mulai explore lah Kak selama satu setengah tahun ini, udah mulai explore, udah banyak tahu lah tempat-tempat, terus juga mengenal lingkungan baru, orang-orang baru, pastinya seru banget.
0: Seru ya, jadi di sini asik kok.
1: Gitu. Betah banget Kak, betah.
0: Ya betah.
1: Betah.
0: Ya, ampun, ngomong betah aja susah ya. Betah ya, berarti udah betah,
1: betah
0: ya.
1: Banget.
0: Dari Agus katanya, untuk cat nail art apakah ada bahan-bahan khusus biar tidak cepat luntur? Gimana ini?
1: Untuk cat eye ya Kak? Ya ada Kak, itu ada ini, namanya dia cairannya itu namanya Renfon Gel. Nah itu kayak bisa apa ya, itu kan kayak layer gitu kan Kak, setelah di cat eye baru dikasih cairan tadi. Terus itu bisa buat cat eye itu lebih tahan lama, terus gak mudah pudar gitu loh. Kilaunya tuh gak mudah pudar, kilau di cat eye, motif cat eye-nya tadi. Nah itu Kak, kalau aku sih pakai itu.
0: Jadi harus ada sesuatu yang khusus ya, biar gak pudar atau luntur gitu ya. Ini ada komen dari Mama Nur Cahyati. Mama ya panggilnya ya?
1: Iya, Mama.
0: Mamanya Kak Natasha nih katanya. Sebenarnya banyak yang usaha nail art, tapi yang bikin keren dan salut untuk Natasha ini sangat mandiri, terus gak malas, rajin banget. Dimana kuliah biasanya taunya minta uang, tapi dia tuh usaha.
1: Iya, betul.
0: Jadi gak mau minta mau minta, tapi usaha sendiri. Itu luar biasa banget, bikin orang tua bangga ya.
1: Iya, terus juga kayak kalau jurusan kecantikan kan banyak pengeluaran tuh Kak.
0: Iya.
1: Nah, alhamdulillahnya udah enggak minta lagi sih ke orang tua.
0: Wow.
1: Pengeluaran dari kayak alat praktek, biaya praktek itu kan setiap minggu pasti ada aja kan Kak. Nah, itu udah dari hasil sendiri alhamdulillah.
0: Wah.
1: Jadi orang tua enggak ini lagi kalau buat praktek-praktek gitu.
0: Jadi cuma uang jajan biasa
1: iya,
0: aja.
1: Iya, uang jajan
0: ya.
1: Biasa aja.
0: Dia sudah bisa ini apa memenuhi kebutuhannya dengan bisnis nail art
1: sendiri. Alhamdulillah.
0: Aduh, ini orang tua bangga banget soalnya. Terima kasih Mama Nurcayati. Terus dari Aziza Soleh katanya hadir dari Betung.
1: Kayaknya teman mama
0: ya, terus dari Dana katanya, Kak, bagaimana kuku mana yang biasanya paling sulit dilukis dan bagaimana menyiasatinya? Dari 5 kuku yang paling susah tuh yang mana? Jempol, jari telunjuk, tengah manis, kelingking atau yang mana?
1: Yang paling susah sih kelingking, Kak.
0: Karena kecil.
1: Karena
0: ya?
1: Kecil benar.
0: Okay.
1: Belum lagi kalau kuku orang kan kayak mau di kuku asli gitu kan, Kak. Sedangkan kukunya itu kayak kecil banget, kayak kotak kecil gitu. Jadi kita benar-benar harus ya ini harus lebih teliti lagi lah Kak. Kalau misal ini terus ya pastinya menyesuaikan dari kliennya juga kan. Kalau misal udah gak bisa ya kita pastinya bilang. Kalau misal apa ya ini kurang bagus kalau misal ditaruh di kuku ini gitu. Itu biasanya gitu Kak.
0: Luar biasa ya. Jadi memang paling susah adalah kelingking ya.
1: Benar.
0: Oke. Terus ini tadi Azza bilang modal awalnya udah ya sekitar 2 jutaan.
1: Iya.
0: Dari Sulis keren. Terus sukses untuk bisnisnya.
1: Amin.
0: Amin Narsis, untuk pola yang lagi ngehit apa tadi udah ya, pola
1: udah.
0: Cat eyes ya dan 3D.
1: Yeah.
0: Uang jajan dikasih ortu berapa? Ada deh rahasia.
1: Yeah.
0: Dari Miftahur Rahman katanya bisnis kerajinan tangan yang Mbak geluti di bidang kerajinan tangan itu dari kecil, dari SMK SMP awal-awal. Mulanya itu Mbak RRI. Awal mulanya bukan dari SMA ya, tapi
1: dari
0: semester 2.
1: Betul.
0: Jadi semester 2 udah di Madiun ya. Terus boleh request enggak buat kuku yang melenuk-melenuk sama kalau gitu ya. Aku juga melenuk-melenuk. Nanti boleh request ya. Mantap
1: bisa.
0: Katanya ya, dapat uang keren. Wah, semuanya ini kasih support luar biasa ya. Apakah kuku itu bisa dilepas pasang kalau extension bisa ya?
1: Kalau misal dia ada 3 jenis Kak, ada press on nails, itu yang lepas pasang sendiri. Jadi kayak kita bisa ngelepas pasang sendiri gitu loh Kak. Kalau misal mau dipasang ya dipasang, tinggal ngelem aja.
0: Okay.
1: Terus yang kedua itu ada extension. Kalau extension itu yang awet sampai 1 bulanan itu loh Kak. Yang harus ngejaganya juga ini, yang tambahan itu loh Kak.
0: Iya betul. Jadi itu bisa lepas pasang ya.
1: Bener. Okay. Kalau yang ketiga itu ya kuku asli yang langsung di kuku gitu.
0: Oke. Luar biasa. Ini kamu harapannya ke depan seperti apa? Aduh, anu ya. Kita ngobrolnya enggak merasa ya, udah 1
1: iya,
0: jam
1: betul,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Ini harapan kamu ke depannya buat bisnis kamu ini apa nih, Kak Natasha?
1: Harapan ke depannya aku kayak pengen ngembangin lagi, bikin cabang, terus bukan hanya nail art aja, tapi kayak semua yang berhubungan dengan kecantikan itu aku pengen perdalam lagi, Kak. Pengen buka jasa yang lain yang pastinya mungkin bisa bermanfaat juga bagi orang lain, membuka lapangan pekerjaan juga. Terus kalau misal dari orang tua sih pengennya lanjut S2 sih Kak.
0: Lanjut S2.
1: Iya betul.
0: Yes. Ya makin lama di Madiun. Oke deh, sukses terus.
1: Yeah.
0: Dan ini nanti kalau pengen kulik-kulik bisa cek Instagramnya Kakak di Nail Art
1: BYN.
0: BYN ya. Jadi Nail Art _ BYN ya. Teman Pro 2. Jadi silakan aja follow-follow biar kamu tahu kamu pengen bentuk apa, request apa, boleh silahkan ya. Terima kasih ya Kak Natasha.
1: Iya, terima kasih Kak Mona.
0: Sukses selalu buat bisnisnya. Cuannya semoga juga ngalir juga, bisa terinspirasi kita semuanya sama Kakak gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari Program 2 RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember ya. Thank you banget. Dan juga buat RRI Madiun juga, thank you banget ya buat teman-teman Pro 2 ya, yang sudah gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Dan Mona mesti pamit untuk Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur. Terima kasih dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain.

Setiap manusia tentunya memiliki masalah. Namun, menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Yes, teman Pro 2, jam 1 siang kita balik lagi di sini gitu ya, di Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu yang lagi pada dengerin kita, mungkin lagi streaming ya di aplikasi RRI Digital siang hari ini juga. Selamat siang aja.
1: Karena rasanya ini berbeda.
0: Oke, dan aku mau ke satu informasi berikut ini, teman Pro 2, karena untuk sobat RRI Malang, wait, teman Pro 2 lebih tepatnya gitu ya, karena ada kabar seru ini untuk adik-adik SD Sekota Malang dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni 2026 nanti akan ada event yang super keren dan juga pastinya penuh kreativitas, yaitu Pancasila Creative Kids Festival 2026. Acara ini dipersembahkan oleh Gajayana TV Malang dan bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ya. Dan ini khusus banget untuk siswa-siswi SD kelas 4 sampai kelas 6 Sekota Malang, karena di sini ada lombanya seru-seru banget ya kan. Dan ada lomba public speaking, ada menyanyi, menyanyi lagu apa, lagunya ada lagu-lagu bertema Pancasila. Jadi buat adik-adik yang pede tampil depan umum atau punya suara emas, dan yang paling menarik adalah semua peserta nantinya bakal dapat hadiah juga gitu ya. Jadi mulai dari dapat sertifikat resmi nih dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Kemudian ada lagi yang namanya tabungan tabasha ya. Ada tiket masuk program acara anak di Gajayana TV, dan kamu catat tanggalnya dari Minggu 14 Juni 2026, tempatnya di Matos atau Malang Town Square, teman Pro 2. Jangan sampai kelewatan gitu ya. Jadi segera aja daftarkan diri kamu dan jadi bagian dari generasi kreatif, berani dan juga berprestasi. Nah, untuk informasi pendaftaran lebih lanjutnya, kamu bisa banget teman Pro 2 langsung aja hubungi Kak Gisel di nomor WhatsApp-nya di 0821-3250-8633. Sekali lagi di 0821-3250-8633. Dan sekali lagi ya, Pancasila Creative Kids Festival 2026 ya, saatnya anak-anak Kota Malang tampil kreatif, percaya diri dan cinta tanah air.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita mau ke informasi yang satu ini karena kabarnya atlet kano DKI Jakarta ini lagi genjot latihan, teman Pro 2, karena mereka mau on the way menuju ke kejurnas kayak gitu. Yang pasti ini terus diintensifkan gitu ya latihannya, tepatnya di Waduk Cincin, dan ini jelang dari kejuaraan nasional di mana persiapannya ini juga difokuskan pada teknik, fisik dan juga mental bertanding para atlet, teman Pro 2. Atlet kano Pemprov DKI Jakarta juga menjalani latihan intensif di Waduk Cincin Jakarta Utara pada Selasa 12 Mei 2026 karena sebagai persiapan menghadapi kejuaraan nasional yang akan datang pada nanti ya bulan Oktober, teman Pro 2. Latihan juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus kesiapan secara fisik kalau kita lihat.

Dan untuk informasi, kalau ngomongin soal olahraga kano, ini adalah satu cabor atau cabang olahraga air yang menggunakan perahu kecil bernama kano, dan digerakannya ini menggunakan dayung, teman Pro 2. Atlet biasanya duduk menghadap ke depan dan juga mendayung untuk melaju di air, yaitu baik di sungai, danau, maupun lintasan buatan teman Pro 2. Ada beberapa jenis olahraga kano yang juga populer. Yang pertama adalah sprint kano, gitu ya, di mana balapan di lintasan air tenang dengan jarak tertentu seperti di 200 meter, 500 meter, atau 1000 meter, dan fokusnya adalah pada kecepatan teman Pro 2. Berikutnya ada kano slalom. Ini adalah atlet yang melewati rintangan berupa gerbang di arus deras sungai, dan ini membutuhkan teknik, keseimbangan, dan juga ketepatan teman Pro 2. Ada lagi namanya maraton kano. Ini adalah balapan jarak jauh yang menguji daya tahan fisik ya. Kemudian ada lagi rekreasi wisata kano. Ini juga dilakukan santai untuk olahraga sekaligus bisa menikmati alam teman Pro 2. Nah, kalau dilihat lagi perbedaan kano dengan kayak, kalau kano ini biasanya menggunakan dayung satu sisi dan posisi atlet bisa berlutut atau duduk ya. Sementara kayak ini menggunakan dayung dua sisi dan atlet duduk dengan kaki lurus ke depan. Olahraga kano juga dipertandingkan di ajang besar ya, seperti Olimpiade musim panas, kemudian SEA Games, ada lagi Asian Games. Dan kalau dilihat dari manfaatnya, memang olahraga kano ini bisa banget yang namanya melatih kekuatan tangan dan bahu, kemudian meningkatkan keseimbangan tubuh, melatih fokus dan koordinasi, dan ini juga baik banget untuk kesehatan jantung dan stamina juga. Kalau di Indonesia biasanya memang olahraga kano ini teman Pro 2 itu berada di bawah naungan pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia.

Yes, Tuan Pro2. Dan kalau udah jam segini kayaknya udah mulai mendung-mendung gimana gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal Piala Dunia, Tuan Pro2, kalau Piala Dunia 2010 yang lalu-lalu gitu ya, ini terasa berkesan banget dengan suaranya Shakira, di mana dia membawakan theme song berjudul Waka Waka This Time From bener gak sih? This Time For Africa gitu ya. Nah, lagu ini juga jadi salah satu hits global terbesar Shakira, Tuan Pro2. Karena dengan memadukan musik pop, kemudian juga kalau kita dengar ada afrobeat dan juga dance-nya, dance-dance-nya gitu ya, sehingga waka-waka This Time For Africa ini terdengar sangat ikonik untuk membersamai Piala Dunia 2010. Berkat lagu ini pula, Shakira juga dinobatkan sebagai Ratu Piala Dunia karena ia cukup sering membawakan theme song Piala Dunia. Dan menjelang Piala Dunia 2026 gitu ya, yang dimulai pada 12 Juni nanti, Tuan Pro2. Lagu Waka Waka This Time For Africa milik Shakira ini juga kembali viral gitu ya. Dan kalau kita tahu lagunya gitu ya, ini pasti kamu langsung pengen joget, Tuan Pro2. Karena Waka Waka This Time For Africa ini memang dibuat khusus banget untuk pagelaran Piala Dunia 2026 gitu ya. Tetapi makna lagunya melampaui sepak bola, karena memang lagu ini berbicara langsung kepada orang-orang yang mengejar mimpi tetap merasa gugup atau diremehkan kayak gitu. Lagu ini juga menunjukkan kepada pendengar bahwa kesuksesan itu membutuhkan keberanian, disiplin, dan ketahanan diri. Dan lirik lagunya juga mendorong pendengar untuk terus maju bahkan ketika keadaan menjadi lebih sulit, Tuan Pro2. Waka Waka This Time For Africa juga menyinggung soal persatuan, karena memang Piala Dunia ini bertujuan banget untuk menyatukan berbagai negara. Jadi gak heran kalau lagu ini menekankan perasaan gugup yang bersemangat, tapi takut tapi bertekad, dan tertekan tapi penuh harapan. Gimana dong ya? Yang pasti, Tuan Pro2, Shakira juga kembali menyanyikan theme song Piala Dunia 2026 karena memang dia diketahui sudah 4 kali membawakan theme song untuk Piala Dunia, termasuk pada 2026 ini, di mana pertama kalinya Shakira menyanyikan Hips Don't Lie. Jadi ini adalah Bambu remix kayak gitu ya untuk Piala Dunia 2026. Kemudian dia juga kembali pada Piala Dunia 2010 lewat Waka Waka This Time For Africa. Jadi gak butuh waktu lama, Shakira juga dipercaya menyanyikan La La La untuk Piala Dunia 2014, di mana terbaru ia juga akan menyanyikan theme song Piala Dunia 2026 yang berjudul Die Die bersama dengan Burna Boy. Ya, jadi gak heran kalau ia sudah identik dengan pagelaran Piala Dunia. Yes, kita tunggu aja nanti bakal seperti apa ya di 2026 ini untuk Piala Dunianya, karena memang seperti bocorannya ini juga masih bakal dinyanyiin sama Shakira, Tuan Pro2, untuk theme song Piala Dunia 2026.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Oke, itu Man Pro 2 ya. Dan sudah jam segini, sudah jam 1 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih beraktivitas, tetap semangat aja. Kita mau ke informasi olahraga yang satu ini, karena ada profil dari Hyundai Hill State. Ini adalah klub baru Megawati di Korea, tepatnya teman Pro 2. Standing on the edge of 21. Ya, teka-teki kelanjutan karir profesional Megawati Hangestri Pertiwi ini akhirnya terjawab. Megatron julukannya kini memperkuat klub Korea Selatan Hyundai Hill State gitu ya, di mana pengumuman Megawati bergabung dengan Hill State ini disampaikan langsung oleh klub tersebut dalam akun sosial media Hyundai Hill State pada Senin teman Pro 2 11 Mei lalu. Begitupun dengan Megawati yang menyampaikan antusiasmenya bisa kembali bertanding di Liga Korea musim 2026-2027. Tapi seperti profil klub baru Megawati itu, ini adalah ulasannya teman Pro 2, karena memang klub ini sebenarnya udah berdiri sejak 49 tahun silam gitu ya. Namanya adalah Suwon Hyundai Engineering and Construction Hill State, di mana klub voli profesional asal Korsel ini sudah berdiri sejak 1977 gitu ya. Namun saat itu statusnya ini masih amatir kayak gitu. Level mereka kemudian meningkat menjadi tim profesional setelah 28 tahun berjalan, atau tepatnya 2005 sekaligus menjadi anggota resmi Federasi Korea Voli teman Pro 2. Dalam kiprahnya Hyundai Hill State juga terus berkembang sebagai klub yang disegani gitu ya. Sejumlah catatan juga menuliskan kalau klub yang bermarkas di kota Suwon ini meraih gelar pertama kali di kejuaraan pada musim 2010-2011, di mana prestasi ini kemudian juga diulang pada 5 tahun setelahnya. Hill State juga mengalahkan juara musim reguler ya 2015-2016 Hwaseong IBK Altos dengan skor 3-0 di final, dan saat itu Yang Hyojin ini dilabeli sebagai predikat pemain terbaik pada kejuaraan tersebut teman Pro 2. Jauh sebelum itu Hill State juga sudah mengkoleksi 10 gelar di Superliga Voli Korea mulai dari 1985 hingga 1988, kemudian tahun 1990 2000 hingga 2004, serta dia juga menjadi runner up pada 1984, 1991, 1993 dan 1999 teman Pro 2. Sementara di V-League ya, mereka juga belum sekalipun meraih gelar juara, dan pencapaian terbaik Hill State ini menjadi runner up pada 2006, 2009 dan 2011. Sedangkan di Piala Kovo mereka sudah mengkoleksi 5 gelar dan terakhir kalinya pada 2024 teman Pro 2. Kehadiran Megawati pun juga diharapkan menjadi amunisi baru nih bagi Hyundai Hill State untuk mendapatkan hasil terbaik di V-League ya pada musim 2026-2027. Opposite kelahiran Jember 26 tahun silam ini juga terbukti bisa menjadi andalan tim, dan pengalaman saat memperkuat Red Sparks dan sukses membawa tim tersebut lolos di babak playoff musim 2023 sampai 2024 untuk kali pertama dalam 7 tahun terakhir, serta runner-up Liga Korea 2024-2025 menjadi catatan penting bagi Hill State teman Pro 2. Bahkan Megawati pun juga antusias ya bisa turun ke lapangan untuk memperkuat klub terbarunya tersebut ya, kalau kita lihat. Dan intinya semoga tahun depan hasilnya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dan dia katanya bisa menampilkan permainan terbaik ya. Semoga menang dan bisa menghasilkan yang terbaik teman-teman berdua.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Teman Pro 2, abis ini banget kita bakal geser ke informasi dari dunia entertainment ya, sampai di jam 3 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, dan pastikan untuk terus mendengarkan RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Dari Hanin, dengan kau yang sembunyi, kita mau ke Vidial Diano ya. Sambil mengenang almarhum teman Pro 2, sambil kita dengerin lagunya, ada Bertahan Lewati Senja, ini dia.
1: Fear.

Teman Pro 2 Agnes Mo yang memastikan kalau musik terbarunya akan rilis di tahun ini, di mana penyanyi yang kini berkarir di Amerika Serikat ini juga memastikan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya. Kalau kita lihat dalam wawancara dengan Billboard dalam Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center Los Angeles pada Sabtu 9 Mei, Agnes ini juga menyebutkan kalau musik terbarunya ini mewakili dirinya, the truth of Agnes yang sebenarnya gitu ya. Dan yes, teman Pro 2 ini kalau kita lihat lagi gitu ya. Agnes mau juga menganalogikan musik ya dan juga pengaruh campuran budaya yang ada dalam dirinya lewat penampilannya di Gold Gala 2026 ini, karena baginya akulturasi budaya jadi hal yang mewakili orang Asia gitu ya. Selain musik baru, Agnes mau juga menyebutkan serial yang ia bintangi baru-baru ini ada Richard Season 4 akan tayang tahun ini. Ia terlibat dalam serial tersebut bersama Anggun dan keduanya diumumkan bergabung pada Juni 2025. Ya, meskipun belum diketahui apakah musik terbaru Agnes mau nanti dalam bentuk single atau album, namun para penggemar di media sosial ini sebenarnya udah gak sabar gitu ya menanti karyanya yang paling baru ya kan, dari Agnes Mo sendiri, teman Pro 2. Karena Agnes Mo ini terakhir kali merilis album studio pada 2017 yang bertajuk X, di mana album ini juga sekaligus menjadi album pertama dari Agnes yang dibuat dan dirilis secara internasional, dan album berbahasa Inggris dalam karirnya, di mana album ini juga melahirkan sejumlah single seperti ada Long As I Get Paid dan juga ada Damn I Love You pada 2017 dan juga ada Wanna Be Love ya pada 2019, teman Pro 2. Sementara itu Agnes Mo juga lebih banyak merilis single gitu kan sejak era album X, seperti ada Overdose dengan Chris Brown pada 2018, ada Promise ya, dan juga ada Boyfriend pada 2020, ada juga beberapa lagu di 2021, Patience di 2022, Get Loose dengan Ciara pada 2023, dan Party in Bali pada 2024, teman Pro 2. Oke, okay? Jadi kita tungguin aja karya terbarunya Agnes Mo ini bakal sekeren apa, karena udah pasti karyanya pasti bakal gokil banget, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, karena kita masih bakal update lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya buat kamu.

Taman Pro 2 kalau di Candi Panggung 58 Malang ini hujannya lebat ya, cukup lebat. Taman Pro 2 lebat, cukup lebat sampai lebat sih lebih tepatnya. Tapi kalau di daerah kamu mungkin lagi enggak hujan atau mungkin hujannya cuma gerimis aja gitu ya. Apapun itu boleh share deh. Nanti kita juga sambil update gitu ya, gimana nih terkait cuaca di seputaran area kamu yang pasti masih di Malang Raya aja. Tapi hujan kalau lagi siang-siang kayak gini itu selalu punya suasana yang berbeda. Kayaknya langsung kepengen mendengarkan lagu-lagu yang memang bikin kita jadi nostalgia gitu teman Pro 2 ya. Langsung kayak keinget aja gitu sama hal-hal yang membuat kita tuh jadi kayak ingat sama masa lalu, atau hal-hal yang membuat kita tuh kayaknya oh dulu waktu hujan tuh aku lagi ini ya, lagi pas galau-galaunya patah hati misalnya gitu ya. Ada juga yang misalnya ketika hujan tuh langsung nge-switch gitu ya, pengen tidur. Atau ada juga yang tiba-tiba malah jadi produktif gitu kan. Karena kalau hujan turun biasanya moodnya ini bisa ada orang yang jadi moodnya berubah, atau justru ketika lagi hujan tuh moodnya justru akan membaik karena mungkin ngerasa lebih bisa apa ya, bisa kayak purifying kan. Air tuh kan kayak menetralisir hal-hal buruk ya teman Pro 2. Jadi kayaknya berasa segar aja gitu. Tapi cuaca dingin paling cocok ditemenin makanan hangat ya. Apalagi di siang-siang begini tiba-tiba hujan tuh langsung kayak pengennya ke dapur terus bikin sesuatu yang panas teman Pro 2. Dan pernah gak sih kalian ngerasain kalau mie instan pas hujan itu rasanya selalu different alias berbeda, dan kayak berasa spesial aja gitu rasanya gitu kan. Ya kadang memang juga ada yang pernah komen nih kayak misalnya suara hujan tuh bikin suasana juga jadi lebih kayak lebih tenang, lebih chill gitu ya. Wangi-wangi air, aroma-aroma air, bau-bau yang tanah itu kayak lebih menetralkan atau lebih membuat kita tuh jadi kayak ya udah gitu, ngeblend aja sama suasana teman Pro 2. Tapi apapun itu mungkin kamu punya pengalaman tersendiri ya kalau misalnya lagi menikmati hujan di siang hari gitu kan. Yang pas lagi hari-hari produktif kayak gini terus hujan tuh kayaknya feelingnya beda gitu. Ya udah. Oke deh, ntar kita bakal balik lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Kita masih di Pro 2 Santai Siang Special Informasi Entertainment.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

2:24 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang aja untuk kamu semua, teman Pro 2. Iya. Dan aku mau ke yang satu ini dulu karena kabarnya, iya kan? Ini teman Pro 2. Ini aduh kenapa sih udah dibuka terus tiba-tiba hilang. Oh, ini dia. Jadi Imam Darto ini kabarnya doi itu ketakutan sendiri teman Pro 2 di lokasi syuting film horor arahannya sendiri. Dan menjadi sutradara film horor ini ternyata gak selalu berarti berani menghadapi hal-hal yang menyeramkan. Buktinya aja teman Pro 2, Imam Darto ini kabarnya sempat merasa ketakutan sendiri saat dirinya harus menjalani proses syuting film horor komedi Gudang Merica, khususnya ketika pengambilan gambar yang dilakukan di set rumah sakit teman Pro 2. Pengakuan ini juga disampaikan Imam Darto dalam sesi doorstop interview gitu ya di XXI Epicentrum pada Selasa 12 Mei 2026 kayak gitu. Saking takutnya, sutradara bernama asli Imam Hendarto Soekarno ini bahkan dirinya mengaku tidak berani pergi ke toilet sendirian kayak gitu. Dan yang pasti teman Pro 2, sebelumnya dalam sesi press conference film Gudang Merica, Hernawan Yoga, pemain sekaligus konsultan komedi film ini, mengungkapkan fakta menarik di balik proses syuting saat mereka lagi ada di set rumah sakit katanya gitu ya. Diceritain juga suasana lokasi syuting ini sempat banget diwarnai momen lucu karena Imam Darto ini ternyata sangat penakut banget dan dia sempat juga menggoda sang sutradara karena tidak berani pergi ke toilet sendirian teman Pro 2. Yang pasti saat ditanya kembali selesai di sesi doorstop interview, Imam Darto ini membenarkan cerita tersebut dan ia mengaku sejak awal memang sempat ragu menerima tawaran untuk menggarap film bergenre horror komedi karena memang dirinya ini adalah penakut katanya gitu. Katanya mau gak film horror komedi, saya bilang duh saya ini penakut katanya gitu. Dan akhirnya dijawabkan banyak orang rame, jadi ya udah akhirnya oke karena ada kawan-kawan lainnya juga oke katanya gitu ya. Tapi emang ada-ada aja ya dasar Imam Darto ya kan, dia bikin-bikin film sendiri, takut-takut sendiri teman Pro 2. Ya udahlah. Ya udah ntar kita balik lagi deh teman Pro 2, masih banyak banget informasi update tentang info entertainment, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Oke, teman pro 2, sutradara My Royal Nemesis ya. Teman pro 2, ada Hantai Sob. Ini buka suara mengenai drama terbaru arahannya yang bersaing, teman pro 2, dengan drama-drama romantis komedi lainnya yang tayang pada akhir pekan, teman pro 2. My Royal Nemesis ini juga merupakan satu dari 3 drama romcom yang tayang pada akhir pekan. Karena di selain Perfect Crown yang telah berkuasa 4 pekan berturut-turut, ada juga Feeling for Love ya. Dan secara khusus drama yang dibintangi oleh Lim Ji Yoon dan juga Heo Nam Jun ini bersaing dengan Lu dan Byeon Woo Sok ya, tiap Jumat dan Sabtu malam. Dan merespon tentang persaingan ketat ini, Han Tae Sook juga menyatakan kalau Lim Ji Yoon ini merupakan aset utama sekaligus kunci dari My Royal Nemesis, teman pro 2. Lim Ji Yoon dalam beberapa tahun terakhir juga telah menikmati serangkaian penampilan yang membuatnya menuai banyak pujian gitu ya. Dimulai dengan kesuksesannya sebagai Park Yeon Jin yang merupakan antagonis The Glory. Ia juga lanjut melalui ada beberapa proyek-proyek yang lebih gelap, seperti ada Chu Sang Eun yang merupakan korban KDRT dalam Least Hidden in My Garden, dan menjadi budak pelarian yang menyamar sebagai bangsawan selama periode Joseon dalam The Tale of Lady OK. Namun tidak seperti drama-drama yang syarat emosi tersebut, My Royal Nemesis ini sepenuhnya condong ke komedi. Ia berperan sebagai Kang Dan Sim gitu ya, selir era Joseon yang terjebak dalam tubuh Shin Seori. Ini adalah aktris tak terkenal era Korea modern. Yang membuat serial ini menarik adalah melihat Dan Sim juga terlibat hubungan dan situasi yang sama sekali baru setelah dia hidup kembali, di mana karakter ini sendiri juga menggerakkan cerita kayak gitu ya. Dan rating debut ini juga menunjukkan kalau My Royal Nemesis ini mampu bersaing dengan drama-drama romcom lainnya berdasar Sarkan Nielsen Korea. Drama ini juga debut dengan 4,1% pada 8 Mei, teman pro 2. Episode kedua My Royal Nemesis juga menanjak dengan mendapatkan rating 5,4%. Tidak hanya secara rating, klip meme karakter Shin Seori dalam drama juga ikut viral di medsos tepat setelah episode kedua dirilis gitu ya. Dan My Royal Nemesis ini juga menyoroti dinamika hubungan love hate antara aktris Shin Seori yang tubuhnya dirasuki oleh roh selir legendaris era Joseon, teman pro 2. Dengan adalah Cha Se-gye, ini adalah seorang chaebol yang juga dikenal dingin, teman pro 2. Selir ini sesungguhnya sedang menjalani hukuman mati dengan racun, tapi ia tiba-tiba terbangun dan bangun-bangun udah ada di abad ke-21 untuk memulai kehidupan baru yang penuh dengan kejutan, teman pro 2. Kepribadiannya yang ganas juga menjadi tantangan besar saat ia harus berhadapan dengan sikap keras kepala Se-gye di dunia modern, di mana My Royal Nemesis ini tayang tiap Jumat dan Sabtu di Netflix. Jadi bisa kamu tonton, teman pro 2. Dan kayaknya pas banget gitu ya kalau misalnya weekend nontonnya tayangan terbaru dari My Royal Nemesis di Netflix sayangan kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Oke, teman Pro 2 di jam 14.49 menit waktu Indonesia Barat. Ini kalau misalnya kita lihat hujannya di luar juga deras, teman Pro 2 gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, kemudian juga atur kecepatan saat berkendara. Karena memang kalau lagi hujan itu bahaya banget ya, gampang slip dan lain sebagainya, teman Pro 2. Yes, dan kayaknya aku mau ke informasi terakhir sebelum aku pamit gitu ya. Karena memang setelah viral dengan lagu Kicau Mania, ini kabarnya Darboy Gang meraih prestasi lain yang tidak kalah bergengsi. Karena musisi kelahiran 1995 ini baru-baru ini dianugerahi penghargaan untuk dua lagu populer yang dinyanyikannya, ada Mendung Tanpa Udan ya, satu kali platinum, dan juga Koyo Jogja Istimewa. Ini tiga kali platinum. Nah, Darboy Gang ini juga happy banget pastinya ketika menerima penghargaan tersebut pada Selasa 12 Mei 2026 di Markas Balker Baru Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena baginya ini bukan sekedar penghargaan biasa, tapi punya arti secara personal gitu ya. Dan sebenarnya dia gak menyangka bisa meraih platinum, teman Pro 2, karena ini adalah achievement yang tentunya luar biasa banget, yang tidak terduga, tidak terencana. Jadi benar-benar ini adalah gift hadiah katanya. Dan Darboy Gang juga bahkan masih mengingat bagaimana ia membangun karirnya di dunia musik. Ia juga sempat cerita selama ini berkarya dengan dari desa, dengan bahasa daerah sehari-hari. Justru ternyata ini mendatangkan keberuntungan gitu ya, faktor luck tersendiri kayak gitu, teman Pro 2. Luar biasa banget ya. Yang pasti puji syukur, tidak berharap apapun, tapi ternyata banyak berkahnya seperti itu, banyak rezeki yang diberikan lewat karyanya. Dan bukan tanpa alasan belief, tapi selaku artis development company, ini juga memberikan penghargaan kepada Darboy gitu ya. Bagi mereka ini merupakan momentum yang tepat agar orang-orang bisa lebih mengenal Darboy Gang saat lagu Kicau Mania tengah viral di media sosial ya. Menariknya, Darboy Gang ini bukan satu-satunya musisi yang mendapatkan penghargaan platinum dari Belief, karena sebelumnya mereka telah memberikan platinum kepada Hindia, Yura Yunita, Sal Priyadi, Jita Fis, hingga ada Nadif Basalamah, teman Pro 2, yes. Dan yang pasti, teman Pro 2, ini juga diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para fans setianya, karena pengaruh besar para penggemar setianya, Konco Darboy namanya ya, terhadap perjalanan karirnya. Ia juga menyadari penghargaan platinum yang diraih kini bisa tercipta karena para fans selalu setia dan mendengarkan lagu-lagunya, karya-karyanya ya. Dan kemenangan ini diberikan kepada para fans semuanya yang dia cintai, teman Pro 2 gitu kan, berbarengan juga dengan kegiatan Halal Bihalal Belief yang turut dimeriahkan dengan kedatangan ada Evan Loss sampai dengan ada Juan Reza. Pokoknya keren banget, sukses selalu deh untuk Darboy Gang ya, dan semoga terus berkarya luar biasa pastinya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Kita Pro 2 di sini udah ada Tonia yang bakal nemenin kamu ya, tepatnya teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. Jadi aku bakal nemenin kamu selama di sore ceria ini ya teman Pro 2 seperti biasa. Dan di jam 3 hingga di jam 4 nanti akan memasuki Ngalam Ilakes, yang pastinya aku nanti akan memberikan informasi-informasi mengenai Malang Kota gitu ya teman Pro 2. Dan yang pastinya nanti aku tetap akan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Jadi buat kamu gitu ya yang lagi di jalan, lagi santuy-santuy gitu ya di hari kecepit ini, setelah besok adalah long weekend gitu ya teman Pro 2, yang pastinya aku bakal nemenin kamu terus buat ngobrol-ngobrol santai dan juga membagikan informasi-informasi paling up to date gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Sumpro 2 kabar ini datang nih buat kamu para-para mabah gitu ya, yang saat ini lagi mencari kos, ataupun buat kamu nih yang lagi cari-cari kos di Kota Malang gitu ya. Karena dengan harga 300 ribu hingga 600 ribu per bulannya ini, saat ini di Malang tuh cukup sulit ya teman Pro 2. Jadi biasanya memang mahasiswa baru atau mabah yang mengincarnya ini adalah mereka yang mendapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP gitu ya. Dan yang pastinya ini mereka melakukan ini untuk menyiasati dana bantuan yang terbatas pastinya teman Pro 2. Jadi seperti yang disampaikan oleh Anggun, yaitu ada warga Kabupaten Probolinggo, Ponorogo teman Pro 2, mohon maaf. Dan beberapa hari yang lalu dia ini sebenarnya lagi cari-cari tempat kos yang dekat dengan Politeknik Negeri Malang atau Polinema gitu ya. Jadi memang dia ini carinya yang dekat kampus gitu teman Pro 2. Jadi dia juga cari-cari yang kriterianya tempatnya bersih, terus ada jendelanya supaya udaranya tuh lebih segar gitu di kamarnya gitu. Jadi dia pun ini merasa kesulitan gitu ya teman Pro 2 untuk mencari-cari kos-kosan gitu dengan harga yang memang sangat amat mahal ya kali ini Kota Malang. Karena mungkin ya teman Pro 2, Kota Malang ini kan sekarang makin banyak juga ininya, apa, mahasiswanya gitu ya. Dan kali ini harga 300 sampai 600 ribu itu jadinya malah lebih susah gitu untuk dicari. Jadi tadi ada Anggun pun ini mendapat tempat kos yang diharapkan dengan harga 650 ribu per bulannya. Ini jadi lebih mahal 50 ribu dari budget yang udah dia proyeksikan sejak awal gitu ya. Jadi ada juga nih salah satu pemilik kos yang bernama Panca Andika Ermiyati. Jadi dia ini adalah salah satu pemilik kos di Jalan Jombang Dalam di Kecamatan Kolo Jen ini menuturkan peminat di tempatnya ini lebih banyak tahun ini teman Pro 2. Jadi terlihat dari maba yang bertanya-tanya dan mulai survei gitu ya. Tapi sayangnya banyak yang mencari kamar untuk sendiri, tapi di kos dia ini sudah penuh dan tinggal kamar yang untuk berdua aja teman Pro 2. Jadi memang di tempatnya ini ada total ada 13 kamar kos di tempatnya, dan jenisnya juga beragam gitu ya. Ada yang untuk kamar sendiri, terus ada juga yang untuk berdua gitu. Tiap ruangan pun harganya berbeda-beda gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih para-para mahasiswa baru yang akan datang ke Malang nantinya, atau lagi mau pindah-pindah kos nih, biasanya kalau misal udah semester agak-agak akhir kan mau ini ya, suka-suka pindah-pindah kos biar dapatnya yang lebih jauh, karena biasanya yang lebih jauh tuh lebih murah gitu teman Pro 2. Karena buat anak-anak mahasiswa baru biasanya tuh mereka masih cari yang di dekat-dekat kosan, dan pastinya yang di dekat kosan pun ini bakalan lebih mahal lagi teman Pro 2 harganya, karena dianggap tempatnya ini tempat yang sangat amat strategis gitu ya. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 mungkin yang mau mencari kos, biasanya bukan anak-anak mahasiswa baru aja sih yang cari kos, mungkin ada ini ya pekerja yang rantau di Malang gitu teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi cari-cari kosan-kosan, mungkin bisa disurvey dulu yang mungkin sesuai sama kriteria kamu gitu, biar nanti dapatnya bukan yang overpriced. Jadi semoga nanti kalau misal kamu udah cari-cari, udah survei-survei, semoga ketemu dengan calon kos impian kamu dengan harga yang gak overpriced, harganya friendly, terus tempatnya juga nyaman, bersih gitu ya teman Bro 2, biar kamu juga nyaman gitu ninggalin kosnya di situ. Karena memang ya tempat, walaupun kos gitu, walaupun sekecil itu untuk kos, tapi kita pasti butuh tempat tinggal yang nyaman teman Bro 2.

Itu membuat kabar kali ini datang dari program penanganan sampah Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP. Ini yang segera terwujud nih teman Produa. Jadi pemerintah pusat ini menetapkan Kota Malang menjadi salah satu dari 10 wilayah prioritas pembangunan LSDP gitu ya. Dan pengerjaan fisiknya ini dijadwalkan akan dimulai di tahun 2027 teman Produa. Dan informasi terkait Kota Malang jadi prioritas pembangunan LSDP ini diketahui setelah pertemuan perwakilan Kemendagri dengan Pemkot Malang, jadi di akhir pekan lalu teman Produa. Dan pemerintah pusat ini juga ingin memastikan kesiapan dan keseriusan Pemda dalam mendukung program LSDP ya tentunya teman Produa. Dan Wali Kota Malang yaitu Pak Wahyu Hidayat ini juga menuturkan bahwa pihaknya ini mendapatkan dua fasilitas pengolahan sampah dengan kepastian tersebut gitu ya. Jadi memang ada selain LSDP, ada PSEL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan meski lokasinya ini berada di Kabupaten Malang, Kota Malang ini juga tetap bisa menyumbangkan sampah untuk PSEL tersebut. Jadi nanti sisa sampah yang tidak bisa dikelola oleh PSEL bisa menggunakan LSDP, jadi ujar orang nomor satu gitu ya di Pemkot Kota Malang. Dan Pak Wahyu ini juga mengatakan program LSDP ini tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Jepang dan Kementerian Keuangan. Namun yang melakukan seleksi daerah ini mana yang jadi prioritas pembangunan Kemendagri teman Produa. Jadi berbeda dengan bantuan drainase dari Bank Dunia, LSDP ini menggunakan sistem reimburse gitu ya. Artinya nantinya Pemkot Malang ini harus menganggarkan terlebih dahulu untuk pembangunan sarana dan prasarana teman Produa. Dan perkiraan total anggaran yang harus disiapkan ini bernilai 200 miliar rupiah teman Produa. Namun pembangunan ini dilakukan secara bertahap gitu ya. Jadi pembangunan akan dilakukan selama 5 tahun dengan anggaran 150 miliar sampai 200 miliar rupiah teman Produa. Jadi semoga nanti kalau memang sudah mulai pengerjaan fisiknya dimulai di tahun 2027 gitu ya teman Produa, semoga nantinya akan sangat amat bermanfaat khususnya bagi wilayah Malang dan juga sekitarnya teman Produa.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin atau Mas Ibin menyampaikan progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 48%. Ia optimis proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif termasuk sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat ini merupakan program pemerintah pusat. Pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan, sementara proses konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah juga berharap fasilitas tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Arema FC akan bertanding ke Stadion Maguwo Harjo Sleman untuk menghadapi PSBS baik dalam Laga Pekan ketiga BRI Super League 2025-2026. Arema FC saat ini menempati peringkat 10 klasemen dengan 42 poin dari 32 laga, hasil dari 11 kemenangan, 9 imbang, dan 12 kekalahan. Posisi papan tengah sudah aman, namun pelatih Arema FC Marco Santos ini menegaskan tim tetap akan tampil serius dan tidak akan mengundurkan fokus meski laga ini tidak lagi berdampak pada posisi akhir klasemen. Santos juga mengingatkan skuadnya agar tidak meremehkan tuan rumah, dan menurutnya tim yang sudah terbebas dari tekanan target justru berpotensi tampil lepas dan merepotkan siapapun teman Pro 2. Jadi kedisiplinan dan konsentrasi penuh tetap menjadi tuntutan selama 90 menit. Laga ini sekaligus menjadi ajang evaluasi akhir musim bagi Arema FC. Santos berencana memberikan menit bermain lebih banyak kepada sejumlah pemain muda dengan instruksi bermain cepat dan efisien demi meraih 3 poin sebagai penutup kompetisi 2025-2026. Adapun tuan rumah PSBS Biak datang dalam kondisi berat. Tim juru kunci itu tidak hanya telah memastikan degradasi, tetapi juga tengah dilanda krisis finansial berupa penunggakan gaji pemain yang bertuntut sanksi larangan transfer dari FIFA. Kondisi tersebut berdampak langsung pada performa tim, termasuk kekalahan telak 0-5 dari Dewa United pada laga sebelumnya. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Sebagai seorang muslim, menunaikan ibadah haji dan mengunjungi Ka'bah menjadi impian tersendiri yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Biaya yang mahal menjadikan banyak muslim harus menunggu lama hingga tabungan mencukupi untuk berangkat ke tanah suci. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk Senat Hedzik yang memilih untuk berjalan kaki dari Banovici di sebelah timur laut Bosnia Herzegovina ke Mekah pada Desember 2011 yang lalu. Dalam perjalanannya, Senat Hedzik melewati 6 negara, yaitu Turki, Yordania, Suriah, Serbia, Bulgaria, hingga akhirnya tiba di Saudi. Hedzik mengaku dirinya tidak punya cukup uang untuk perjalanan menggunakan pesawat, sehingga ia memilih berjalan kaki. Ia juga membawa peta dan bendera 6 negara lain yang ia lalui. Senat Hedzik juga merasakan suhu yang teramat dingin hingga minus 35 derajat Celcius di Bulgaria dan super panas hingga 44 derajat Celcius di Yordania. Dalam 11 hari ia menempuh jarak 500 km melewati Aleppo dan Damaskus. Ia pun berhasil lolos dari puluhan pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pro pemerintah dan pemberontak. Sekalipun ia ditahan, suatu hari ia tiba di pos yang dijaga tentara pasukan pro pemerintah. Hedzik diminta untuk mengosongkan ranselnya. Ketika ia menunjukkan Al-Quran yang ia bawa dan menjelaskan ia sedang berjalan kaki untuk berhaji ke Mekah, mereka membiarkannya pergi. Dengan berbekal 200 euro, Hedzik akhirnya sampai di Mekah pada Sabtu 20 Oktober 2012.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Hilma Bro 2, selamat sore. Masih di Sore Ceria dan juga masih barengan juga sama Tania yang bakal nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti di jam 7 malam ya, teman Bro 2. Dan kabar gak tuh? Jadi kabar kali ini datang dari Jennie Blackpink dan juga Tame Impala yang berhasil mencatatkan lagu pertama mereka yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 nih. Jadi kolaborasi lagu remix yang berjudul Dracula ini memang melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Dan pencapaian tersebut, teman Bro 2, ini menjadi momen perdananya Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai solois internasional. Dan tim Impala ini juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula ini mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya di pekan ini. Jadi dengan keberhasilan terbaru ini ya, teman Bro 2, Jennie ini menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 solois, karena sebelumnya sudah ada Rosé yang sudah berhasil juga untuk mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi bersama Bruno Mars, yaitu lewat lagu Apace. Jadi keberhasilan Jennie dan juga Rosé ini membuat Blackpink masuk ke daftar grup perempuan dengan dua anggota solois yang berprestasi serupa gitu ya. Jadi pencapaian tersebut menyusul jejak Destiny's Child, Fifth Harmony, The Go-Go's, serta The Runaways dalam sejarah Billboard Hot 100. Jadi selain memasuki 10 besar Hot 100, judul lagu Dracula ini juga menduduki peringkat pertama tangga lagu genre alternatif Billboard di pekan ini. Jadi lagu tersebut langsung memuncaki Billboard Hot Dance Electronic Songs sekaligus Hot Rock Alternative Songs dalam periode perhitungan yang terbaru. Dan Dracula ini turut mencatat peningkatan signifikan gitu ya pada tangga lagu Pop Airplay Billboard yang mengukur pemutaran radio Amerika Serikat. Lagu jadi lagu kolaborasinya Jennie dan juga Tame Impala ini naik menuju posisi ke-18, teman Bro 2, berdasarkan data stasiun radio arus utama. Dan gak hanya itu ya, teman Bro 2, lagu Dracula ini juga mencapai posisi ke-23 pada tangga lagu Radio Songs Billboard yang terbaru. Dan peringkat tersebut ini dihitung berdasarkan total pemutaran mingguan seluruh stasiun radio Amerika Serikat lintas berbagai genre musik, teman Bro 2. Keren banget ya. Dan ini without any further ado, teman Bro 2, sudah aku siapkan lagu Dracula Tame Impala featuring Jennie. Enjoy.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Itu memperdua kabar kali ini datang dari salah satu girl group asal Korea Selatan yang pastinya kamu semua tahu tuh memperdua, yaitu ada aespa nih yang resmi membuka era baru mereka nih lewat perilisan single WDA atau Whole Different Animal pada 11 Mei 2026. Dan lagu tersebut menjadi materi pertama nih dari album studio kedua mereka yaitu Lemonade yang akan di

itu akan rilis pada 29 Mei mendatang. Jadi dalam lagu ini, aespa ini berkolaborasi dengan G-Dragon dari Big Bang dan menghadirkan berbagai paduan energi K-pop modern dengan sentuhan hip-hop yang kuat. Jadi lagu WDA ini akan tampil sebagai lagu dance dengan dominasi bass dan juga scene yang intens gitu ya, dan juga dipadukan oleh lirik berbahasa Korea dan juga Inggris sama produa. Dan G-Dragon sendiri turut mengisi verse rap di bagian akhir dari lagu sebelum track ditutup dengan hook yang repetitif gitu ya, dan penuh attitude. Dan bersamaan dengan perilisan lagunya, aespa ini juga membagikan video musik bernuansa futuristik yang mengeksplorasi batas antara dunia nyata dan juga digital. Dan dalam visual tersebut, memproduksi replika para member ini juga terus bermunculan dan berlipat ganda. Dan ini juga memunculkan gitu ya kekacauan identitas sebelum akhirnya mereka berhasil merebut kembali jati diri mereka masing-masing. Dan perilisan lagu ini melanjutkan momentum besar aespa setelah memenangkan penghargaan Group of the Year di Billboard Women in Music 2025. Dan album Lemonade sendiri ini akan menjadi penerus dari EP Whiplash yang berhasil mencapai posisi nomor 8 Billboard 200 pada 2024 lalu, teman pro 2. Jadi setelah album dirilis, aespa ini juga akan memulai tur dunia keempat mereka bertajuk Sing Complex City mulai 7 Agustus di Seoul sebelum melanjutkan rangkaian konsernya di Asia, Amerika Utara hingga Eropa, teman pro 2. Jadi sambil kita tunggu-tunggu nih album baru dari aespa yang bertajuk Lemonade, kita dengerin dulu ya teman pro 2 lagu dari aespa yaitu Whiplash. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

92 kabar kali ini datang dari salah satu temennya Jennie Blackpink. Karena tadi kan aku udah memberikan informasi mengenai Jennie Blackpink yang akhirnya nih mencetak rekor baru di Billboard Hot 100. Dan kali ini ada kabar dari temennya yaitu Lisa nih yang tengah bersiap tampil dalam upacara pembukaan 2026 FIFA World Cup di Amerika Serikat bulan depan, 92. Jadi dengan penampilan tersebut, member Blackpink ini nggak akan menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, teman Pro 2. Jadi Lisa ini dijadwalkan tampil menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium pada tanggal 12 Juni, teman Pro 2. Dan dalam acara itu, ia akan menjadi bagian dari panggung dengan sejumlah nama besar seperti Katy Perry, ada Future, dan juga DJ Sanjoy. Dan kehadiran Lisa ini juga menandai kedua kalinya artis K-pop tampil di upacara pembukaan Piala Dunia setelah Jungkook ini membawakan lagu resmi Dreamers pada pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan karena di 2026 FIFA World Cup ini digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, FIFA ini menyiapkan 3 upacara pembukaan berbeda di masing-masing negara tuan rumah, teman 2. Jadi di Mexico City, panggung pembukaan pertama ini akan digelar pada Kamis 11 Juni di Estadio Azteca dengan penampilan dari Manya, Alejandro Fernandez, dan Belinda. Dan di acara yang sama, teman Pro 2, ada J Balvin dan juga Tyla yang akan tampil sebelum laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan yang menjadi salah satu dari 104 pertandingan turnamen tersebut. Dan sementara itu, acara di Toronto juga akan menghadirkan Michael Bublé, Alanis Morissette, dan juga Alessia Cara pada 12 Juni nanti, teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah gak sabar banget, tunggu dulu teman Pro 2 sampai bulan depan. Dan ini Mita Tani Federer, udah aku siapin salah satu lagu Lisa yaitu Moonlit Floor. Enjoy!

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi.
1: Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Eh, sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Ya teman berdua, kabar berikutnya datang dari film Laut Bercerita nih yang terpilih sebagai salah satu proyek yang akan direpresentasikan dalam program Half Goes to Cannes di ajang March the Du Film 2026. Dan film ini adalah film adaptasi dari novel karya Leila S. Hudori yang menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HAF teman berdua. Dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi yaitu Lynx Films melalui media sosial resmi mereka ya teman berdua. Dan program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Dan film Laut Bercerita ini disutradarai oleh Yosef Angginun. Sementara proses produksinya ini ditangani oleh Paul 8 Picture berkolaborasi dengan VMS Studio Jakarta, teman berdua, Lynx Films dan juga Brandling. Dan dibintangi oleh Reza Rahadian, terus ada Yunita Siregar, ada Christine Hakim, ada Arswendi Bening Suara, Dian Sastro dan juga Eva Celia. Jadi juga turut hadir ada Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewa Dayana, Yoga Pratama, Nagra Kausar, Natalius Candana dan juga ada Afrian Arisandi teman pro 2. Dan dalam sesi presentasi tersebut, teman pro 2, tim film akan menampilkan cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita. Dan Yosef Angginun ini juga dijadwalkan hadir langsung nih untuk memperkenalkan film sekaligus bertemu calon kolaborator internasional nantinya. Jadi Hong Kong Asia Film Financing Forum ini dikenal sebagai salah satu platform pembiayaan dan koproduksi film terbesar di Asia, teman pro 2. Jadi forum tersebut ini kerap menjadi tempat pertemuan sineas Asia dengan produser, distributor, agen penjualan hingga programmer festival film dunia. Dan film Laut Bercerita ini diadaptasi dari novel bestseller berjudul yang sama karya Leila S. Hudori. Dan novel tersebut dikenal luas karena mengangkat kisah emosional tentang hilangnya seorang aktivis mahasiswa pada akhir masa Orde Baru. Dan cerita ini juga menyoroti perjuangan keluarga yang terus mencari kebenaran atas kehilangan biru laut. Dan sejak dirilis, novel Laut Bercerita ini juga mendapat respons besar gitu ya dari pembaca Indonesia. Dan menjadi salah satu karya sastra populer dalam beberapa tahun terakhir. Dan partisipasi film ini di Cannes akan menjadi langkah penting nih bagi perjalanan Laut Bercerita menuju panggung internasional teman pro 2. Dan tim produksi ini juga berharap proyek tersebut dapat menjaga lebih banyak lagi kolaborator global untuk proses pengembangan film kedepannya. Karena memang ya teman pro 2, Laut Bercerita ini benar-benar sepopuler itu. Karena bahkan ya, setahu aku bahkan cover dari novelnya sendiri pun udah ada pergantian gitu ya. Bahkan kayaknya 3 kali ganti kan. Terus udah ada yang hardcover juga. Terus emang benar-benar populer banget. Bahkan teman-teman aku juga semuanya membicarakan novel Laut Bercerita ini teman pro 2. Dan inilah teman pro 2 informasi terakhir yang dapat aku sampaikan ke kamu semua di sore ceria kali ini. Karena gak kerasa udah mau jam 7 aja dan waktunya aku untuk pamit teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena seperti biasa ya, di jam 7 malam hingga di jam 8 malam nanti akan ada music live chat yang kita akan gabung gitu ya ke Pro 2 Jakarta. Dan nanti di jaga malam kamu bakalan ditemenin sama Bagas. Jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana karena nanti di jaga malam juga pastinya Bagas bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam teman pro 2. Jadi kalau gitu, terima kasih teman pro 2 yang sudah membersamai aku dari tadi di jam 3 sore hingga di jam 7 malam ini teman pro 2. Terima kasih sekali. Kalau gitu kita bisa ketemu lagi besok teman pro 2. Oke. Kalau gitu Tania pamit undur diri.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam Tuan Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama Tuan Pro 2, banyak cara yang dilakukan Pemkab Pasuruan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan literasi anak. Storytelling atau mendongeng ini jadi salah satunya. Seperti yang terlihat di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Rabu 13 Mei 2026. Puluhan pelajar SMP, perwakilan 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, mengikuti lomba mendongeng. Mereka diadu untuk bisa menyampaikan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan intonasi, artikulasi, dan ekspresi yang tepat di hadapan para dewan juri. Termasuk Bunda Literasi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi, yang dibuat kagum dengan kemampuan para peserta yang mahir dalam memainkan perannya sebagai pendongeng. Menurut Merita, kegiatan ini harus didukung sebab terbukti menumbuhkan budaya literasi di kalangan generasi muda agar tetap membuka buku yang menjadi jendela dunia. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, Heru Varianto, menjelaskan tujuan digelarnya lomba mendongeng untuk membentuk karakter anak dengan cara menstimulasi keterampilan bahasa, serta mengajarkan sikap dan juga perilaku dalam menanamkan nilai budaya yang baik bagi anak. Informasi berikutnya, teman Pro 2, ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang memenuhi gedung auditorium. Mereka antusias mengikuti acara bertajuk Glow Innovation Talks yang diinisiasi oleh Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi. Kegiatan ini mempertemukan akademisi, industri kreatif, hingga pelaku usaha untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Ketua Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi UB, Dia Satriah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara kampus dan industri dalam mengembangkan produk inovasi berbasis riset. Glow Innovation Talks turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, diantaranya musisi sekaligus staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto, CEO Marta Tilaar Group Kilala Tilaar, serta sejumlah tokoh inspiratif lainnya. Dalam kegiatan tersebut, UB juga menggandeng Marta Tilaar Group sebagai UMKM binaannya untuk terlibat dalam pengembangan produk inovasi hasil riset kampus. Salah satu fokus yang dikembangkan dalam Glow Innovation Talks adalah sektor komestik berbasis riset. Dia menjelaskan selama ini tantangan terbesar inovasi kampus adalah adanya jarak antara hasil riset dengan kebutuhan pasar. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Access Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Live chat barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu
0: sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Bro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yo,
0: pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: rame ya.
1: Enggak rame.
0: Ada yang bakar ban di situ?
2: Enggak ada.
0: Iya.
2: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Aduh. Foto mantan.
1: Aduh.
0: Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
2: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
1: Gua
0: takut salah nanya.
2: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
2: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
2: baru.
0: Single baru.
2: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke.
1: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa bikin berapa lagu ya tuh?
2: Kalau misal ecek-ecek ya.
0: Ecek-ecek
2: tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
0: Oke.
2: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu kayak.
2: Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
2: Benar-benar. Ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
2: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh nggak pernah aku rilis.
0: Jadi
2: yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
1: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip nggak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
2: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
2: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Iya,
2: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini adalah single ke-7.
2: Betul.
1: Single ke-7 nih.
2: Gak terasa.
1: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
2: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
2: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
1: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
1: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
2: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
2: Iya.
1: Wow. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
2: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
2: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
2: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin.
2: Mungkin mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
1: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
2: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
2: Apa iya, tapi judulnya
0: setidaknya
1: mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah, yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
2: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
2: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
2: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu. Kayak
1: itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
2: Betul.
1: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
2: Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
2: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
2: Percaya.
0: Okay.
2: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin-poin yang harus diambil ada.

0: adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja yang Melsi.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nih.
2: Padahal. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2, bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman Bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya,
0: boleh
2: langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel Era di Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ya, sama Bro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Pandang raut wajahmu.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Iya benar. Ica.
2: Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Kecil, oh. Ya. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali ke sini temenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
1: Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enak itu kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gak suka diginiin kayak gini. Dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh gak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan berbahaya, satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri.
0: Ya? Iya, benar. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Hello.
1: Iya benar.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya. Ngalah. Oh beda.
2: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, 92 masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan. Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Cikki Tita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Sudah bisa tertawa itu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Coba bayangin, buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar. Nggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu?
0: Iya ini? Itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi. Ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Mungkin betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya bagi, mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini sedihnya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?

0: oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
1: Karena yeah. gue gini, karena gue kayak ground gini loh, kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang bot introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
2: Oke.
0: Benar.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua, barengan sama Alisa Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Yes.
2: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
1: Bye.

0: MLC Music Lecture. Music Lecture. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, enggak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu?
2: Gak tau tapi.
1: Gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu. Maksudnya kan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Karena
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gokil. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo enggak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2 FM.
1: Pro2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Dan ada yang pakai kayak sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Oke. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Oh, sama mana aja, mana aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ada Rati. Hai.
0: Keren Ica katanya.
1: Kata keren Ica.
2: Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
0: Oke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam teman Pro 2. Back again to 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu. Dan di Jaga Malam kali ini teman Pro 2, kamu ditemani oleh Bagas ya. Di hari Rabu ini teman Pro 2 ya. Dan ini malam Kamis teman Pro 2, which is besok itu tanggal merah teman Pro 2. Dan selamat buat kamu yang mungkin besok libur teman Pro 2 ya. Kalau kamu libur ini teman Pro 2, berarti ini akan menjadi long weekend kamu teman Pro 2 ya. Dan di Jaga Malam kali ini teman Pro 2, di jam 8 sampai jam 9 ya, Bagas akan menemani kamu dengan info-info film yang sangat menarik teman Pro 2. Salah satunya ada info dari serial di Netflix yang berjudul Money Heist atau La Casa de Papel teman Pro 2 ya. Nanti akan aku bicarakan teman Pro 2 ya, kok bicarakan, siapa bahas teman Pro 2 ya. Tapi kita akan mendengarkan musik dulu teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2 dan jangan kemana-mana, karena masih ada informasi-informasi lainnya. Salah satunya adalah dari Money Heist itu tadi teman Pro 2. Kali ini ada yang mau lewat dulu untuk membuka Jaga Malam kali ini, ada Mata Air dari Hindia featuring Natasha Udul. Enjoy teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Di Jago Malam, jangan galau malam-malam bersama Bagas Teman Pro 2 ya. Dan seperti yang aku bilang tadi Teman Pro 2 ya, bahwasanya aku akan memberikan informasi seputar film. Dan kali ini Teman Pro 2 datang dari serial Money Heist atau La Casa de Papel ya, yang baru aja Teman Pro 2, Netflix ini baru aja mengumumkan spin-off dari Money Heist ya Teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin tentang Money Heist, ini adalah sebuah serial original Netflix ya, asal Spanyol Teman Pro 2. Dan kalau kita recap lagi, serial kriminal ini sukses besar ya, hingga diadaptasi menjadi drama Korea dengan judul yang sama, yakni Money Heist Korea Teman Pro 2. Tapi aku juga belum nonton sih kalau versi Korea Teman Pro 2. Dan ini baru-baru ini Teman Pro 2, Netflix ini merilis teaser spin-off dari serial Money Heist. Dan teaser berdurasi 50 detik itu ternyata menunjukkan adanya semesta baru pada serial asal Spanyol ini. Waduh, kira-kira apa nih Teman Pro 2 yang akan dikasih oleh Netflix ya. Dan kata Netflix, Teman Pro 2 ternyata beberapa ini cerita dimulai dengan perampokan sempurna, dan yang satu ini mengubah segalanya. Wow, makin penasaran aja Teman Pro 2 ya. Dan Netflix juga menjelaskan nih bahwa Money Heist ini tidak pernah berhenti berkembang nih atau berevolusi, dan juga menyajikan cerita yang mengejutkan Teman Pro 2 ya. Karena memang akhir adegan dalam teaser ini menunjukkan tangan yang menemukan batangan emas nih. Kalau kita ingat-ingat kembali Teman Pro 2, batangan emas itu kan dulu di episode terakhir apa ya, di season terakhir Money Heist itu, batangan emas itu kan dikubur ya. Apakah ini akan ada yang menemukan gitu Teman Pro 2 ya. Dan memang sebelumnya ya, rencana dari sequel Money Heist ini pernah diungkap oleh Alvaro Morte, pemeran profesor dalam serial tersebut. Dan setelahnya ia tidak pernah lagi membocorkan apapun tentang proyek ini, hingga Netflix sendiri mengumumkan spin-off untuk Money Heist Teman Pro 2. Jadi ya, kalau kita ngomongin Money Heist ini kan dalam judul Spanyol itu La Casa de Papel ya. Ini menceritakan tentang sekelompok perampok yang dipimpin oleh seorang misterius yang dipanggil Provezor Teman Pro 2 ya. Dan tim yang bergabung ini memiliki nama samaran dengan menggunakan nama-nama kota nih dari seluruh dunia ya. Ada Tokyo, ada Berlin, ada Rio, ada Nairobi, ada Denver, ada Helsinki, ada Moskow, dan juga Oslo Teman Pro 2 ya. Kalau kita recap kembali dan ingat-ingat Teman Pro 2 ya, film tersebut itu atau serial tersebut itu menceritakan sebuah komplotan perampok gitu ya, yang menyusun strategi untuk melakukan pencurian terbesar dalam sejarah, yaitu menguasai gedung percetakan uang di Kerajaan Spanyol atau Royal Mint of Spain Teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari ceritanya atau tujuannya dari kelompok itu Teman Pro 2, itu bukan untuk mencuri uang Teman Pro 2, tapi mencetak uang sebanyak 984 juta euro supaya tidak perlu mencuri uang lagi dari orang lain. Wow, buat kamu yang mungkin belum nonton seriesnya Teman Pro 2 ya, dari 1 sampai season berapa ya, 4 apa 5 aku lupa, itu kamu tonton dulu aja Teman Pro 2. Kamu bikin itu sebuah maraton ya. Jadi besok kalau udah ada spin-off-nya, langsung aja bisa kita nonton bareng gitu Teman Pro 2 ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya...

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sini dan jaga malam di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang seri Halmani Hills yang akan ada spin-off-nya, teman Pro 2, kali ini kita beralih ke series lain ya, yakni The Lord of the Rings, The Rings of Power, yang ternyata teman Pro 2 untuk season 3-nya tayang di tahun ini, tepatnya di bulan November, teman Pro 2. The Lord of the Rings, The Rings of Power Season 3 ini dipastikan tayang di Prime Video pada 11 November 2026, teman Pro 2 ya. Dan ternyata jadwal ini jadi lebih cepat dari rencana awal yang disebut baru hadir pada 2027, teman Pro 2. Dan dilansir dari The Hollywood Reporter, musim ketiga ini akan melanjutkan kisah peperangan besar ya di Middle Earth dan juga perjalanan terciptanya The One Ring milik Sauron, teman Pro 2. Dari kepala televisi global Amazon MGM Studios, Peter Friedlander ini mengatakan bahwa antusiasme jutaan penggemar menjadi alasan kuat ya serial ini kembali dipercepat penayangannya. Jadi memang on demand, teman Pro 2 ya, banyak yang meminta ayo dicepetin kayak gitu. Ternyata memang dicepetin dan gak tanggung-tanggung, teman Pro 2, satu tahun sebelum jadwal rilis ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau teman Pro 2 di cerita season 3 ini ternyata berfokus pada perang elf dan juga Sauron ya, dan ini akan melompat beberapa tahun setelah musim kedua nih. Dan latar cerita berada di puncak perang elf dan juga Sauron saat penguasa kegelapan mulai menempa The One Ring untuk memperkuat kekuasaannya, teman Pro 2. Dan serial fantasi ini memang mengambil latar ribuan tahun sebelum peristiwa dalam buku The Hobbit dan juga The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien, teman Pro 2 ya. Dan season terbaru ini masih diproduksi oleh showrunner G.D. Payne dan juga Patrick McKay ya, bersama sejumlah produser eksekutif lainnya, teman Pro 2. Dan sejak debutnya, The Lord of the Rings, The Rings of Power ini telah ditonton lebih dari 185 juta orang di seluruh dunia dan menjadi salah satu serial dengan performa terbaik di Prime Video, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang ngikutin The Lord of the Rings, The Rings of Power, apakah kamu sungguh menantikan, teman Pro 2? Dan apakah kamu salah satu dari penikmat yang meminta untuk dicepetin ya tanggal rilis season ketiga ini, teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi gimana teman Pro 2 menurut kamu dengan adanya Netflix yang mengumumkan spin-off dari Money Heist? Apakah kamu juga tertarik teman Pro 2 untuk mengikuti kisah dari Money Heist ini lagi? Atau ada yang merasa bahwa ini kayaknya udah terlalu dimilking dan udah dilebih-lebihkan gak sih? Karena memang di Money Heist ini teman Pro 2 ada spin-off juga yang berjudul Berlin ya. Dan itu katanya akan ada 2 season lagi Tuan Pro 2. Apakah ini berlebihan? Atau ini salah satu upaya dari Netflix untuk mengembangkan dari cerita dunia Money Heist ini Tuan Pro 2? Aduh, kita tunggu aja Tuan Pro 2 ya. Yang pasti buat kamu fansnya The Lord of the Rings, The Rings of Power season 3. Ini ada kabar gembira juga Tuan Pro 2 buat kamu tadi. Seperti yang udah aku infokan Tuan Pro 2, ternyata The Lord of the Rings, The Rings of Power season 3 ini akan rilis di bulan November. Tepatnya di tahun ini, tahun Pro 2 ya. Dan itu tadi beberapa informasi-informasi di Jago Malam terkait dengan info film teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, karena Bagas tetap akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

102.7 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

Teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang besok ini libur dan akan menikmati weekend, apakah kamu sudah menentukan kegiatan apa yang akan kamu lakukan teman Pro 2? Karena ini agak lumayan panjang banget ya, ini long weekendnya teman Pro 2. Long weekend yang benar-benar long teman Pro 2 ya. Nah tapi teman Pro 2, kalau ngomongin tentang hari libur ya, ini pasti identik dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah olahraga teman Pro 2. Dan olahraga yang lagi happening di akhir-akhir ini adalah ya ada sepeda dan juga lari ya. Terutama lari teman Pro 2, karena biasanya kalau lari itu sekarang di tiap weekend, hampir di setiap weekend, di setiap kota itu pasti ada event-event lari kayak gitu ya. Entah itu yang digelar oleh komunitas atau sebuah perusahaan, atau ya cuma lari-lari kecil aja teman Pro 2 ya. Yang penting bergerak ya teman Pro 2 ya. Pagi ini. Nah kalau ngomongin tentang lari teman Pro 2, pasti kalau ada event lari itu biasanya jaraknya adalah 5K atau 5 km, terus ada 10 gitu teman Pro 2, 10K gitu atau di 10 km teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, ini ada salah satu sebuah event yang unik ya teman Pro 2 ya. Karena di sini teman Pro 2 ada ajang lari terpendek di dunia teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin jaraknya, ternyata ini hanya 10 meter teman Pro 2, bayangin. Dalam hari ini engkau menyelam. Ajang lari ini ada di St. Paddy's Day, yakni di 01K teman Pro 2 ya. Ini hadir dengan konsep yang unik teman Pro 2 ya. Ini digelar di Pearl Street, La Crosse, Wisconsin, Amerika Serikat. Dan ajang ini benar-benar resmi dan juga menyandang titel lari atau jalan terpendek di dunia teman Pro 2. Dengan jarak tempuh yang hanya 10 meter teman Pro 2, bayangin. Ini kayak kita jalan ke rumah tetangga gitu teman Pro 2 ya. Jadi edisi 2026 ini merupakan penyelenggaraan ke-21 kalinya, which is ini udah 21 kali berjalan eventnya teman Pro 2 ya. Dan di warga La Crosse tetap antusias ya untuk memadati jalanan untuk ikut berlari, atau lebih tepatnya melangkah sebentar teman Pro 2. Ini literally sedikit-sedikit, lama-lama tetap dikit ya teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin tentang jaraknya, meskipun terkesan sepele, ternyata tujuan di baliknya ini tidak main-main teman Pro 2. Karena kenapa teman Pro 2? Karena ternyata ini seluruh hasil dari ajang ini ternyata disumbangkan untuk Hunger Task Force teman Pro 2, sebuah organisasi yang bergerak di bidang ketahanan pangan ya. Dan peserta yang ikut ini pun pulang dengan dua hal nih, yaitu kaos dan juga minuman gratis. Wow, lumayan ya teman Pro 2 ya, bisa mendapatkan kaos di

event lari atau jalan terpendek di dunia, yakni cuma di 10 meter gitu ya. Dan hal ini menjadi bukti bahwa lomba lari ini tidak harus melelahkan untuk tetap bisa berdampak ya. Jadi memang untuk berdampak tuh nggak harus kayak yang lain-lain. Tapi mungkin teman bro dua, kalau buat kamu yang memang suka lari 5 km, 10 km kayak gitu, ini kayaknya bukan event yang cocok ya. Tapi kalau kamu pengen mencoba eventnya untuk keunikan, untuk iseng-iseng, atau untuk suatu hal yang mulia, karena ini juga disumbangkan gitu teman pro 2 ya. Ini salah satu contoh event yang bagus juga teman pro 2. Apakah nanti kedepannya akan ada event-event nyeleneh kayak gini teman pro 2? Kita tunggu aja ya.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Tergaji, korek api. Puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih di Jaga Malam, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi nongkrong atau mungkin lagi mobile di jalan, teman Pro 2, tetap hati-hati dan enjoy your night, teman Pro 2 ya. Karena besok ini di hari libur, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa memanfaatkan apapun yang sedang kamu lakukan di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasanya, kalau di malam-malam kayak gini, kita tetap akan membawakan beberapa informasi ya, teman Pro 2 ya. Kali ini ada sebuah kabar bahagia banget, teman Pro 2 ya, dari CIS Sport Nation Cup ya, teman Pro 2. Yang baru aja nih, Indonesia ini mencetak sejarah baru, karena memang Indonesia ini baru aja juara umum perdana di SEA Sport Nation Cup 2026 di Vietnam, teman Pro 2. Indonesia ini memang keluar jadi juara umum perdana di CIS Sport Nation Cup 2026 yang tepatnya berlangsung di Vietnam. Ini untuk titik tepatnya ya, ini di Ho Chi Minh, teman Pro 2 ya. Dan dari timnas e-sport Indonesia ini sukses mengumpulkan total ada 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak, serta 1 perunggu nih. Mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya ya dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia E-sport Federation atau disingkat SEAF ya, teman Pro 2 ya. Dan prestasi gemilang ini diraih dari berbagai nomor pertandingan ya, seperti PUBG Mobile, terus ada Team Fight Tactics, hingga dari Crossfire Legend, teman Pro 2 ya. Dan keberhasilan timnas e-sport Indonesia ini menjadi bukti nih bahwa perkembangan pesat ekosistem e-sport nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-sport terbesar di kawasan Asia Tenggara dan juga dunia, teman Pro 2. Keren banget ya para atlet e-sport ini, teman Pro 2. Dengan bermain game, dia bisa memang mengharumkan nama Indonesia. Jadi buat kamu mungkin sekarang yang punya hobi game dan ingin benar-benar menseriusi gitu, teman Pro 2, sebaiknya memang langsung cari klub atau ikut kompetisi-kompetisi yang memang, teman Pro 2, itu memang diarahkan untuk ke hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi buat kamu yang mungkin punya cita-cita di atlet e-sport ya, semoga tercapai, teman Pro 2 ya, dan bisa masuk timnas kayak gini. Kalau gamers-gamers kayak gini memang dia apa ya, benar-benar all out ya, teman Pro 2 ya. Dia tiap hari latihan, walaupun bermain game itu ternyata memang latihan gitu, teman Pro 2 ya. Jadi memang harus semangat dan punya strategi, jadi gak cuma asal main gitu, teman Pro 2. Karena ini udah formatnya e-sport dan ini adalah sebuah olahraga gitu ya. Jadi ini memang harus perlu latihan, training, sama aja ya, latihan sama training ya, coaching gitu-gitu, teman Pro 2 ya. Selamat buat timnas e-sport Indonesia.

0: Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Keren banget tadi teman Pro 2, Timnas e-sport Indonesia sudah bisa memenangkan ya sebuah kejuaraan e-sport untuk pertama kalinya teman Pro 2 di CS Sport Nation Cup 2026. Nah, kalau ngomongin e-sport Nation Cup ini kan terdiri dari beberapa negara di Asia Tenggara teman Pro 2 ya. Dan salah satunya itu ada Kamboja. Dan teman Pro 2, kalau kita ngomongin Kamboja ternyata baru aja ada artis dari Hollywood ya, yakni Angelina Jolie yang baru aja membeli hutan di Kamboja teman Pro 2. Dan tujuannya itu sangat mulia sekali teman Pro 2, alias untuk membuat cagar alam. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Dan total ini ada 60 ribu hektar ya luas hutan yang akan dialihfungsikan sebagai cagar alam. Dan memang sebelumnya area tersebut menjadi lahan basah bagi para pemburu liar. Wow, sangat mulia sekali teman Pro 2 ya. Karena memang ekosistem di wilayah tersebut makin memprihatinkan ya. Banyak satwa dan juga tumbuhan yang terancam punah. Dan langkah ini sebagai bukti komitmennya untuk melindungi lingkungan dan juga satwa liar nih, agar tetap lestari teman Pro 2. Dan Angelina Jolie ini memilih Kamboja karena negara tersebut merupakan tempat lahir putra adopsinya yakni Maddox ya. Dan pada wawancaranya dengan media asing, ternyata ia juga mengungkapkan bahwa pembelian lahan hutan ini melalui Maddox Jolie Pitt Foundation, teman Pro 2. Perempuan 50 tahun itu juga mengungkapkan bahwa keprihatinannya terhadap ekosistem hutan di Kamboja ini yang ternyata makin rusak, teman Pro 2. Waduh, apakah Angelina Jolie nggak mau beli hutan di Indonesia aja nih, teman Pro 2? Siapa tahu gitu ya. Karena di Kamboja terus ke sini dikit kayak gitu. Ketemu di Kalimantan atau di Sulawesi. Kayaknya aku mau beli deh hutan ini. Dan kalau dilihat lagi ya sosok Angelina Jolie ini teman Pro 2, ternyata memang salah satu aktris yang terkenal ya karena jiwa sosial dan juga kepeduliannya nih terhadap lingkungan hidup nih. Ia nih seorang aktivis kemanusiaan yang berfokus pada pengungsi, hak anak dan juga pemberdayaan wanita teman Pro 2. Wow, sangat mulia sekali teman Pro 2 ya. Dan ia mendirikan Maddox Jolie Pitt Foundation yang aktif sebagai utusan khusus dari UNHCR ya. Dan juga mendirikan inisiatif untuk mengakhiri kekerasan seksual dalam konflik teman Pro 2. Memang teman Pro 2 ya, bintang Tomb Raider itu juga memberikan perhatian pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan juga negara konflik lainnya. Dan Angelina Jolie ini juga merupakan aktris yang punya circle kecil ya, pertemanan dengan sesama selebritas teman Pro 2. Karena katanya bukan karena sombong, tapi memang karena kesibukannya di bidang sosial ya. Dan pernah ada wawancara yang di sebuah podcast gitu ya, dan ia mengungkapkan bahwa daripada menghabiskan waktu yang tak berguna atau nothing atau useless gitu ya dengan sesama selebritas, ia lebih memilih mendatangi anak-anak korban perang dan itu akan lebih berguna, tegasnya. Keren banget teman Pro 2. Karena memang Angelina Jolie ini juga pernah membawa atau memenangkan 2 Academy Awards ya. Terus ada Tony Awards dan juga 3 Golden Globe Awards. Dan ia telah dinobatkan sebagai aktris dengan bayaran tertinggi di Hollywood beberapa kali. Wow, keren banget teman Pro 2. Walaupun dia memang adalah seorang bintang kayak gitu ya, tapi dia tidak pernah melupakan apa yang di bawahnya bintang gitu. Dan Angelina Jolie ini menurutku dia benar-benar menjadi seorang bintang banget teman Pro 2 ya, karena bisa menyinari yang ada di bawahnya. Keren banget Angelina Jolie.

ke kamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Setia.
1: Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Jaga Malam kali ini. Dan buat kamu teman Pro 2, siapa nih yang ngikutin anime yang berjudul Dr. Stone teman Pro 2 ya. Dan ini Dr. Stone ini kayaknya udah disampai season terbaru ya teman Pro 2 yang baru aja dirilis ya. Dan di jagat maya telah heboh teman Pro 2 ya, karena memang salah satu scene yang ada di Dr. Stone ini teman Pro 2 ternyata itu ada Indonesianya teman Pro 2. Karena memang anime Dr. Stone ini adalah sebuah anime tentang penjelajahan kayak gitu teman Pro 2. Dan ternyata di kesempatan di episode dan juga di season yang baru ini, Dr. Stone dan juga kawan-kawan, yakni Senku dan juga kawan-kawan teman Pro 2, ternyata tiba di Indonesia. Dan dengan tujuan itu adalah mengambil salah satu sumber daya alamnya ya, yakni pohon karet teman Pro 2. Karena memang di sini diceritakan bahwa pohon karet di Indonesia ini merupakan pohon karet yang menjadi pusat gitu. Jadi memang di sini teman Pro 2 ini salah satu scene yang ditunggu-tunggu juga buat para pecinta Dr. Stone ya, karena ini sampai di Indonesia. Jadi kita jadi lebih apa ya, kayak excited gitu, sebuah anime yang dibuat oleh orang Jepang itu memperlihatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia dengan gugusan pulau-pulau yang memang itu sangat Indonesia banget, karena memang di situ terdapat sebuah map gitu atau atlas gitu yang ada Indonesianya. Dan di situ Senku dan juga kawan-kawannya itu berlayar melewati Indonesia dan singgah di Indonesia untuk mengambil karet gitu teman Pro 2. Untung yang diambil cuma karet ya, bukan rempah-rempah. Kalau yang diambil rempah-rempah kayak Belanda zaman dulu teman Pro 2 ya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Jaga Malam ya. Dan beberapa hari yang lalu teman Pro 2 ya, itu ada beberapa ini ya, sebuah polemik teman Pro 2 ya, yang mana ada seorang murid yang baru aja mengikuti cerdas cermat kayak gitu, terus di situ banyak banget konfliknya ya. Pasti kamu udah tahu teman Pro 2 ya, karena di situ sudah banyak banget yang terlibat, dan ini ternyata ada konsekuensi, dan juga ini ternyata isunya sampai ke MPR teman Pro 2, dan ternyata ini MPR memutuskan gelar ulang cerdas cermat di Kalimantan Barat tersebut. Wow, bagaimana informasinya teman Pro 2? Pastikan kamu tetap stay tune di sini ya, karena kita lagi mau dengerin lagunya Noah dulu yang semua tentang kita. Enjoy teman Pro 2.

kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Masih bersama Bagas Tan Pro 2 di Jaga Malam kali ini, dan kita tetap akan membahas tentang apa yang udah aku sampaikan tadi sedikit cuplikannya, teman Pro 2 ya. Bahwasanya ini MPR putuskan untuk menggelar ulang cerdas cermat yang ada di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Nah, ini dilansir dari CNN Indonesia ya, teman Pro 2 ya, bahwasanya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ini akan memutuskan bakal menggelar ulang final cerdas cermat antar SMA di Kalimantan Barat nih, karena memang membuntuti polemik penjurian yang sempat viral dan menjadi sorotan teman Pro 2 ya. Dan keputusan itu disampaikan oleh Ketua MPR yakni Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen pada hari Rabu di tanggal 13 ini teman Pro 2 ya. Dan Muzani juga menegaskan bahwa pihaknya ini telah mengambil keputusan dan juga telah mengevaluasi kasus tersebut ya. Namun memang Muzani ini belum mengungkap nih waktu pelaksanaan ulang lombanya, dan MPR ini memastikan ya akan digelar dalam waktu dekat teman Pro 2. Selain itu mengatakan pihaknya juga telah memutuskan dalam final ulang juri ini akan dipilih secara independen di luar sekretariat Jenderal MPR ya, dan mereka ini akan diambil dari unsur akademisi di wilayah Kalimantan Barat, teman Pro 2 ya. Semoga dengan adanya pengulangan ini juga menjadikan sebuah pembelajaran juga teman Pro 2 ya, buat semuanya aja deh. Entah itu buat dari para jurinya dan juga MC-nya mungkin teman Pro 2, dan juga teman-teman yang mengikuti lomba cerdas cermat para adik-adik yang masih sekolah, teman-teman kita yang masih sekolah teman Pro 2, bahwasanya ketika kamu benar dan kamu mengusahakan itu ternyata akan berbuah bagus juga teman Pro 2 ya. Karena ketika sejauh ini ya aku lihat si adiknya yang membenarkan itu, yang mengusahakan dan juga memperjuangkan jawabannya itu, sekarang kayaknya udah mendapatkan beasiswa juga teman Pro 2. Jadi ya, dan juga mungkin setimpal yang perlu disoroti adalah sebuah keberaniannya teman Pro 2 untuk membicarakan dan menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang benar. Keren banget teman Pro 2.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Tuan berdua gak kerasa udah mau jam 11 saja. Dan ini saatnya Bagas untuk pamit undur diri dulu dari ruang dengan kamu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi jam 7 teman Pro 2 ya. Terima kasih banget. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan teman Pro 2 ya. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz musik yang akan menemani malam kamu teman Pro 2. Oke, aku Bagas, terima kasih teman Pro 2. Saya pamit dulu dan happy weekend teman Pro 2.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pencurian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 13 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Melalui dari Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajada Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahar thumma yab'athkum fihi liyuqadha ajalum musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun amma ba'du. Saat ini memasuki zaman modern, ada orang yang menyebutnya zaman canggih. Ada pula istilah era globalisasi dan informasi. Kan tetapi apapun namanya itu tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi permasalahan ialah siapkah kita dan generasi kita dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan ini. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khanu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kesejahteraan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan-perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan generasi yang lemah dalam ayat ini ialah generasi yang lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah keterampilannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, yang lebih parah lagi yakni lemah imannya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali terjadi kemaksiatan dan kezaliman-kezaliman seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perzinaan, pelacuran, pergaulan bebas, dan prostitusi. Timbulnya generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, generasi yang tidak mau dengan agama. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Keseluruhan dari kejahatan itu terjadi akibat lemahnya generasi kita. Berawal dari dangkalnya ilmu pengetahuan tentang Islam, mengakibatkan dangkal pula kadar keimanan dan akhlak generasi muda. Hingga terjadilah bermacam-macam corak kejahatan dan kemaksiatan. Begitu juga karena lemahnya keahlian dan keterampilan yang mengakibatkan generasi muda tidak sanggup untuk menghadapi kuatnya tantangan zaman. Lemahnya ekonomi mengakibatkan terjadinya pencurian, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya. Inilah semua merupakan akibat dari lemahnya generasi kita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ialah kita sebagai orang tua hendaklah memelihara diri dan keluarga kita agar jangan terseret ke dalam api neraka. Di antara hal yang dapat menyeret kita ke dalam neraka adalah tidak memperhatikan anak-anak dan generasi muda kita. Ali Akbar Nafis dalam cerpennya yang berjudul Robohnya Surau Kami bercerita bahwa ada seorang haji yang bernama Haji Saleh. Semasa di dunia, Haji Saleh terkenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia dimasukkan ke dalam api neraka. Sesampainya di neraka, Haji Saleh terkejut dan berkata, "Saya kira Tuhan ini khilaf. Tidak tahu dia bahwa saya adalah orang yang taat beribadah kepadanya. Tetapi kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka?" Begitu Haji Saleh berkata, lalu Haji Saleh unjuk rasa kepada Allah. Sesampainya di hadapan Allah, lalu Allah bertanya kepada Haji Saleh, "Engkaukah yang bernama Haji Saleh?" Dijawabnya, "Benar ya Allah." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau mengerjakan sholat?" Dijawabnya, "Benar Tuhan, benar ya Allah." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau naik haji?" Dijawabnya, "Benar ya Allah, benar ya Tuhan." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, "Apakah engkau berpuasa?" Dan dijawabnya lagi, "Benar Tuhan." Lalu Allah mengatakan, "Bagus, memang engkau orang yang taat beribadah kepadaku." Kemudian ditanya lagi, "Apakah engkau punya anak wahai Haji Saleh?" Dijawabnya oleh Haji Saleh, "Punya ya Tuhan." Ditanya lagi oleh Allah, "Pernahkah anakmu disuruh sholat?" Dijawabnya, "Oh, itu memang lupa saya. Itu saya kelupaan ya Tuhan. Ya Allah, saya lupa." Ditanya lagi oleh Allah, "Pernahkah anakmu dimasukkan ke TPA atau pesantren?" Dijawabnya oleh Haji Saleh, "Ya Tuhan, itu lupa saya ketika saya di dunia. Saking sibuknya saya beribadah kepadamu hingga lupa untuk mengatur anak dan keluarga saya." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, "Masuklah kamu beserta anakmu ke dalam neraka karena kamu tidak bertanggung jawab." Akhirnya Haji Saleh dan teman-temannya dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam hal ini, sahabat kreatif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin 'az ra'iyatih." Setiap kamu akan jadi pemimpin dan setiap kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin. Begitulah pentingnya kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, yang berkualitas. Bagaimana caranya agar kita dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas? Ada 4 faktor atau ada 4 cara bagaimana agar kita dapat mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Yang pertama, yakni diisi otaknya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, diisi perutnya dengan makanan-makanan yang halal yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diisi tangannya dengan keterampilan-keterampilan dan keahlian. Dan yang terakhir, yakni diisi dadanya dengan akhlak yang baik dan iman yang kuat. Semoga kita semua dapat menjadikan anak cucu generasi kita sebagai generasi-generasi yang dapat berkualitas, sebagai generasi-generasi yang dapat dibanggakan, yang dapat berbakti kepada bangsa, negara, dan agama. Dan tentunya semoga generasi kita dapat lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat. orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
0: Teman terbaik.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.
6: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman Pro 2, di pagi hari ini Faki menyapa kamu semuanya. Ya, di pagi yang mungkin ini menjadi pagi yang sangat menyenangkan, karena mungkin kamu juga libur di pagi ini, Teman Pro 2. Dengan berbagai informasi ringan menarik, tentunya Faki hadir untuk kamu di hari Kamis ini, Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, temanin Faki di sini, dan Faki akan menemani kalian semuanya dengan berbagai informasi-informasi dan juga pilihan lagu.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi.
1: Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Nah biasanya kalau weekend seperti ini Tenor Pro 2 pagi-pagi yang mau keluar juga masih mager gitu kan. Dan juga ini juga masih kayak ada rasa ngantuk-ngantuknya dikit, ada rasa yang nggak pengen cuci muka, ada rasa yang kayak ya udah di rumah aja. Sedangkan kalau kita keluar kita harus cuci muka, harus grooming dan lain sebagainya Tenor Pro 2. Jadi mungkin kamu bisa melakukan hal-hal aktivitas di rumah Tenor Pro 2 seperti halnya ya checklist aja dulu barang-barang yang udah habis kebutuhan kamu yang ada di dapur, di kulkas, di kamar mandi dan lain sebagainya Tenor Pro 2. Intinya meskipun di rumah tetap produktif aja. Biar ya biar waktu libur panjang kamu bisa bermanfaat juga tahun Pro 2.

0: 2.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Selain checklist barang-barang yang udah mulai habis tahun 2022, kayaknya kalau di pagi hari ini enaknya cari inspirasi menu untuk masak di rumah buat kamu yang udah mager atau udah bosen untuk makan di luar tahun 2022. Karena memang ya, kalau makan di luar tuh kayak kita juga bingung mau beli apa, karena udah hari Senin sampai Jumat hampir setiap harinya kita udah beli kayak ayam-ayaman, perdaging-dagingan. Akhirnya kadang orang tuh memilih ketika weekend atau ketika libur tahun 2022 ini untuk memasak di rumah. Jadi ya udah, siapkan dulu bahan-bahannya juga tahun 2022, cari inspirasi-inspirasi yang paling enak dibuat sarapan ini, kira-kira masakan apa ya tahun 2022? Coba deh kirim jawaban kamu di 081 53 kali 6879.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?